0: pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027, di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
1: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
1: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan, dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan menahan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
4: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara

0: Keuangan Negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
1: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnaen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ano Kusuma melaporkan.
3: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau Ahwa dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
4: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
3: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
5: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbah Wahab, muasisnya NU.
6: Harapannya kepada ketum terpilih
5: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
3: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Ano Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus.
8: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
8: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
9: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MWp. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GWp tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
10: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
9: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 MWp. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
11: Indonesia menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
9: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
12: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai. Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
13: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri, harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Musik. Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan GPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebumen Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau ramai lancar, perlambatan.
2: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
15: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Ade Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Ya, terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak?
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

gagal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan muncul

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar cek fakta kali ini mengenai sebuah video yang beredar. Unggahan video ini dari akun TikTok channel Best Midi pada hari Jumat yang lalu ya, 21 Agustus yang lalu, dengan klaim Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT. Unggahan ini beserta narasi, belum selesai pasca gempa NTT ditimpa bencana lagi. Nah, viral Lewatobi melejit 10 km Indonesia Timur kembali berkabung. Gunung Lewatobi di Flores Timur NTT meletus dahsyat dengan tinggi kolom abu mencapai 10.000 meter. Erupsi terjadi di tengah masa pemulihan pasca gempa. Sebelumnya menambah duka bagi warga setempat. Nah, pendengar, hingga Selasa 1 September atau hari ini, unggahan ini telah mendapatkan 9.800-an tanda suka, 800-an komentar, dan telah dibagikan ulang 1.500-an kali oleh pengguna TikTok lainnya. Hasil dari cek fakta, tim pemeriksa fakta Mavindo menelusuri tangkapan layar dari video melalui Google Lens. Video serupa klip pertama ditemukan di akun TikTok Bobet Win Mau pada Selasa 17 Juni 2025. Sementara itu klip kedua ditemukan di akun TikTok Sindo News pada Selasa 17 Juni 2025. Nah, keterangan dalam kedua video TikTok tersebut menyebutkan bahwa video tersebut merupakan rekaman erupsi Gunung Lewatobi laki-laki pada 17 Juni 2025, bukan pasca gempa Agustus 2026. Jadi kesimpulannya, faktanya video tersebut merupakan rekaman erupsi Gunung Lewatobi laki-laki pada 17 Juni 2025, bukan pasca gempa Agustus 2026. Jadi unggahan berisi klaim Gunung Lewatobi laki-laki erupsi usai gempa NTT adalah konten yang menyesatkan atau hoax ya, merupakan konten kebohongan begitu ya. Jadi buat Anda pendengar yang mendapatkan sharingan informasi seperti itu, coba diedukasi lagi yang mengirimkan video-video seperti itu yang menyesatkan sekali gitu. Jadi lebih bijak lagi kita sebelum kita sharing atau mengirimkan video-video atau konten apapun itu, harus melalui, dipastikan dulu melalui website resmi ya, sumbernya harus yang terpercaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

0: pertama dan terakhir.
1: Waduh, apa ini?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kupang pagi ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi untuk dialog aktual pagi kita bersama dengan saya, Veronica, yang setia untuk menemani Anda dari pagi hingga saat ini. Untuk Anda yang mendengarkan kami, kami menyiarkan secara langsung juga melalui terestrial di FM 94,4 MHz dan juga di AM 1107 kHz. Kami juga siarkan secara langsung di YouTube channel, secara streaming YouTube channel RRI Kupang. Anda yang mendengarkan kami dimanapun Anda berada, bisa di-download aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Jadi Anda bisa langsung mencari saja RRI Kupang dan mendengarkan kami secara langsung. Baik, untuk pagi hari ini kita akan berbincang mengenai sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sesuatu yang setiap hari kita cari, kita olah, dan tentunya kita konsumsi. Apa itu? Pangan atau makanan, iya, tapi bukan sekedar pangan ya. Pagi ini kita akan membahas bagaimana menghadirkan pangan lokal yang sehat sekaligus terjangkau bagi masyarakat. Dan kita tahu bahwa di NTT ada banyak sekali potensi pangan lokal. Ada jagung, ubi, singkong, sorghum, pisang, kacang-kacangan, dan bahkan berbagai hasil pertanian lainnya yang sebenarnya tidak hanya kaya akan nilai gizi, tapi juga merupakan bagian dari kekayaan pangan dan budaya masyarakat kita. Tapi pertanyaannya kemudian, seberapa jauh sih pangan lokal ini sudah menjadi pilihan utama masyarakat, apalagi di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, harga pangan yang bisa berubah-ubah, serta tantangan pemenuhan gizi keluarga, pangan lokal sebenarnya bisa menjadi salah satu solusi. Sehat tidak harus mahal dan pangan bergizi tidak selalu harus datang dari luar daerah. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana produksi pangan lokal ini bisa terus tersedia, kemudian harganya terjangkau, kualitasnya juga terjaga, dan masyarakat semakin tertarik untuk mengkonsumsinya. Untuk itu, saat ini kita akan membahas terkait dengan hal itu bersama dengan tiga narasumber saya yang luar biasa, sudah expert di bidangnya pastinya di Studio Pro 1. Langsung saja Vero perkenalkan ya. Yang pertama ada seorang analis ketahanan pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, ada Ibu Sarlin Yepolin SSI, kemudian juga ada Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Ramajon P. Purba, dan juga yang berikutnya ada Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Leonardo Slelo SIP MSI. Selamat pagi ketiga narasumberku, apa kabar?
3: Baik.
2: Luar biasa ya. Terima kasih sudah hadir di sini dalam dialog Kupang Menyapa, dan kita langsung saja ngobrol-ngobrol ya. Yang pertama mungkin saya ke dari pihak pertanian ya, pertanian dan ketahanan pangan NTT dulu nih, karena tentunya kita ingin tahu terlebih dahulu update-annya sebenarnya kondisi ketersediaan pangan lokal di NTT saat ini ya, khususnya komoditas seperti tadi sudah Vero bilang, ada jagung, sorghum, ubi-ubian, kacang-kacangan, dan bahkan juga beras ini, seperti apa nih, silakan.
4: Oke, baik, terima kasih. Jadi mungkin saya langsung saja ya,
2: silakan,
4: terkait dengan ketersediaan jagung sampai dengan posisi dari Januari sampai Juli, kita masih tersedia 195,196 ton dengan kebutuhan itu baru 97,727, jadi masih cukup. Dan juga untuk beras kita ketersediaan 716,96 ton. Dan juga untuk umbi-umbian, itu ubi kayu, dia 374,995 ton, ubi jalar 31,895 ton, kacang tanah 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau 7,742 ton. Sedangkan untuk sorghum memang kami belum ada datanya, tapi untuk target produksi di tahun 2026 ditargetkan ada 602,8 ton dari petani-petani yang ada di kabupaten di NTT.
2: Baik, mohon izin saya menyapa Ibu Sarlin ya.
4: Iya.
2: Oke, okay. Ibu Sarlin, dari setiap yang sudah disampaikan dari sisi data dan kuotanya begitu ya, yang sebanyak itu menurut Ibu Sarlin ini untuk pertahanannya sampai berapa lama begitu ya? Ini artinya cukup tidak?
4: Kalau untuk satu tahun cukup.
2: Untuk setahun
4: satu
2: ini cukup ya?
4: Cukup. Nah, untuk yang tadi disampaikan bahwa pangan lokalnya
2: iya,
4: ini, sebenarnya kalau untuk dari sisi konsumsi, kita untuk beras sudah berlebih nih. Kita sudah berlebih yang seharusnya kalau dari target pola pangan harapan dari 100% idealnya seharusnya untuk beras kita hanya 50%. Namun sampai dengan saat ini kita sudah mencapai 62,6%. Artinya kita sudah lebih 12,6%. Dan untuk memang untuk pangan lokal, untuk umbi-umbian, kacang-kacangan, itu kita masih rendah dari target kita yang harusnya untuk kacang-kacangan kita harusnya dari 100% kita harusnya mencapai 5%. Untuk umbi-umbian kita 6%, tapi saat ini kita baru mencapai 1,8 dan 2,1%. Jadi memang kendalanya mulut kita masih terikat dengan beras, nasi, seperti itu.
2: Oke. Artinya ada tidak sih pemerintah tentunya mendorong masyarakat untuk kembali mengkonsumsi pangan lokal nih sebagai sumber pangan sehat dan bergizi. Nah ini kan kendala ya, PR juga nih ya buat pemerintah bagaimana kembali antusias nih masyarakat dibangkitkan kembali gitu untuk mencintai mengkonsumsi pangan lokal.
4: Ada, kita punya punya regulasi dan ada juga regulasi. Aksi nyata ya. Jadi kalau regulasinya kita punya Perpres. Perpres 81 tahun 2004 tentang percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Kita punya ada Pergub 80 tahun 2004 tentang rencana aksi daerah percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Dan juga kalau aksi nyatanya, kita punya program kegiatan yang namanya B2S Agustus School. Jadi itu menyasar ke anak-anak sekolah, bagaimana kita sosialisasi edukasi dan juga implementasi dengan pemberian makan yang B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman berbasis pangan lokal. Kita juga punya kegiatan yang namanya Rumah Pangan B2SA, intervensinya ke tim penggerak PKK desa yang juga akan menyasar pada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak sekolah untuk bagaimana mengkonsumsi pangan B2SA sesuai dengan potensi pangan lokal di wilayah masing-masing. Yang produk akhirnya juga kami juga ada yang namanya OVOP, One Village One Product, dari pangan lokal yang ada, sehingga bisa bernilai bernilai jual dan bisa dinikmati juga oleh setiap generasi.
2: Menarik ya, berarti disesuaikan dengan masing-masing wilayah ya ketersediaannya. Oke, terima kasih Bu Sarlin. Saya lanjut ke Bulog lagi nih ya, ke Pak, ini sapaannya saya menyapa dengan Pak Rama.
0: Rama,
2: iya. Pak Rama ya, baik. Pak Rama, kalau kita bicara tentang kondisi ketersediaan dan stabilitas harga pangan di NTT saat ini, ya saat ini seperti apa nih update-annya nih Pak?
0: Baik Bu, terima kasih. Jadi kalau update-an untuk stok yang dikuasai Bulog saat ini untuk beras, kita punya 29 ribuan ton ya, se-NTT. Kemudian kalau untuk harga berdasarkan laporan yang kita himpun untuk beras medium misalnya, itu rata-rata sekitar 13.900. Kemudian kalau untuk beras premium itu di kisaran 16 ribuan. Memang kalau kita bandingkan dengan HET-nya, harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk beras medium ini masih di bawah HET. Tapi kalau untuk beras premium ini di atas HET. Ini mungkin karena disebabkan pertama bahwa memang di NTT ini penggilingan-penggilingan yang ada itu belum mampu menghasilkan beras premium yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi beras premium yang masuk ke NTT itu pasti berasal dari luar NTT. Sehingga ini akan menambah kos biaya pengiriman dari daerah pengirim ke NTT. Ini berdampak kepada harga pokok tiba di NTT sudah lebih tinggi daripada harga eceran tertingginya. Nah itu. Jadi untuk saat ini untuk sisi stok dari Perumbulog menjamin aman.
2: Dari sisi stok aman nih, kalau kita bicara soal menjaga agar pangan pokok tetap tersedia, terjangkau bagi masyarakat NTT, sudah sampai mana nih perannya yang sudah dilakukan?
0: Baik, pertama tugas Perumbulog itu kan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga. Ketersediaan ini artinya harus tersedia di seluruh tempat yang ada di NTT. Nah, kami punya jaringan, punya kantor cabang, 10 kantor cabang yang tersebar di NTT, hampir di semua pulau. Misalnya di Pulau Sumba, kita punya 2 kantor cabang, di Waingapu dan Waikabuba. Kemudian di Flores, di Pulau Flores, kita punya 7. Ada di Labuan Bajo, ada di Ruteng, kemudian di Bajawa, di Ende, kemudian di Maumere, di Larantuka. Kemudian di Pulau Alor, kita punya cabang di Kalabahi. Kemudian di Pulau Timur ada di Atambua. Jadi ini menjamin ketersediaan pangan pokok tersebut. Kemudian untuk stabilisasi harga, kami juga selalu aktif sekarang ini menjalankan yang namanya program SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dan ini masih terus berlangsung. Ditambah lagi kan saat ini kita sedang menjalankan penyaluran beras bantuan pangan yang setiap penerima bantuan pangan itu mendapatkan alokasi 10 kg per PBP per alokasi. Dan saat ini sedang disalurkan 3 alokasi sekaligus. Alokasi Juli, Agustus, September. Jadi setiap keluarga penerima bantuan pangan itu nantinya mendapatkan 30 kg beras. Nah, ini menurut saya bisa menambah keterjaminan ketersediaan pangan pokok yang ada di masyarakat di NTT.
2: Baik-baik, menarik sekali ya yang sudah disampaikan oleh Pak Rama tadi. Nah, kalau sekarang saya lanjut lagi nih ke Komisi 2 DPRD NTT nih ya. Ini mohon izin Bapak saya menyapa dengan Pak Leo saja ya. Oke, baik Pak Leo. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Sarlin juga Pak Rama, nah tadi juga sempat disinggung masalah distribusi tadi ya, dari luar lagi yang masuk. Nah, kalau melihat persoalan keterjangkauan pangan bagi masyarakat di tengah tingginya biaya distribusi di wilayah kepulauan ini, bagaimana Bapak melihat hal tersebut sebagai bagian dari masyarakat ya, begitu ya. Silakan Bapak.
3: Baik, terima kasih. Saya berpikir begini, mungkin kita membahas berkaitan dengan pengembangan pangan lokal ini sebenarnya harus menjadi konsentrasi pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga bagian pemikiran global pemerintah pusat. Sebenarnya ini materi ini menurut saya sangat tertarik gitu. Saya merasa tertarik dengan materi ini. Mengapa saya merasa tertarik dengan materi ini? Kalau kita lihat dari ketersediaan beras kita di Nusa Tenggara Timur, penjelasan baik dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun dari Bulog, Perum Bulog, itu sebenarnya ketersediaan beras kita itu memang masih sangat minim ya. Karena kalau kita lihat dari penyebab tersebarnya ini beras di pasar-pasar, dan kalau kita lihat baik di toko, di pasar maupun di tempat-tempat lain, baik ya pasar tradisional maupun pasar modern, itu sebenarnya masih cukup tinggi, jujur saja.
2: Yeah.
3: Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita lihat dari rantai pasokan, sebenarnya pangan lokal ini rantai pasokan pendek sekali. Mengapa gitu? Karena masyarakat bisa mengusahakan sendiri. Sehingga ini sebenarnya menjadi bagian dari kebijakan pemerintah provinsi untuk bagaimana kebijakan pengembangan pangan lokal ini. Memang di provinsi kita, saya selalu mendorong bagaimana dengan pengembangan padi, pengembangan jagung, pengembangan horti, dan juga tadi sudah dijelaskan. Itu bagian penting untuk kita bisa menekan substitusi impor kita. Sehingga dengan daya beli masyarakat yang rendah, mereka bisa mengkonsumsi pangan lokal ini. Bahwa, ya, kalau kita bicara pangan lokal, sebenarnya itu masyarakat bisa menjangkau gitu. Dan dari sisi adaptasi sebenarnya, dia tahan terhadap cuaca ekstrim sebenarnya. Bicara tentang umbi-umbian, bicara tentang sukun, ya kan? Bicara ini kacang-kacangan kan, kalau misalnya di musim panas ini kan orang bisa siram aja, bisa kok. Ya kan? Kacang-kacangan, sayur-sayuran. Makanya saya selalu menegaskan di Komisi 2 kalau rapat bersama dengan Dinas Pertanian Ketahanan Provinsi, bagaimana? Berapa area, berapa hektar pengembangan padi? Berapa hektar pengembangan jagung? Oke, kalau kita bicara pangan lokal, berapa ini pengembangan jagung? Berapa pengembangan horti? Dan juga tanaman lain untuk bisa membantu mengatasi masalah impor kita ini. Atau kita bicara pangan lokal, kenapa kita harus beli ini? Misalnya MBG, kenapa kita harus impor ini daging beku? Ya kan? Ikan lokal pun bisa. Kenapa tidak menggunakan ikan lokal gitu? Ya kan? Kenapa harus ini mendatangkan imporin daging beku ini, ayam beku dari luar? Ini kan akhirnya juga bisa terjadi kebocoran regional itu cukup tinggi gitu. Itu sebenarnya kalau pemerintah ini mendesain secara bagus, kami DPRD sebagai wakil rakyat ya, kami mendukung ketika pemerintah menghendaki atau membuat kebijakan benar-benar pro terhadap kepentingan kesejahteraan rakyat, termasuk pengembangan pangan lokal itu sendiri. Itu sebenarnya. Sehingga yang kita harapkan itu bisa membantu masyarakat, bisa mengatasi masalah kemiskinan, itu perlahan-lahan bisa ini akan turun dan terukur gitu. Kalau tidak susah kita ukur gitu. Ya kita sekarang ya bicara begini, tapi lapangan kondisinya memang kalau bilang angka kemiskinan dari konsumsi karbohidrat, protein, sebenarnya masyarakat ini masih bisa mengatasi itu. Hanya sekarang intervensi pemerintah itu, baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota itu kita mengharapkan betul-betul sinergis. Melihat apa sih yang ada pada rakyat gitu. Mulai dari apa yang ada dan dimiliki oleh rakyat sebenarnya. Tinggal pemerintah mensupport. Saya selalu mengatakan begini, Rusi, apakah kita bisa bantu? Sekarang dengan kondisi begini, kondisi ya efisiensi dan sebagainya, itu sebenarnya kita harus lebih ke rakyatnya. Belanja langsung ke rakyatnya itu lebih penting daripada kita membuat kebijakan-kebijakan yang menurut saya tidak terlalu efektif dan efisien. Soal kebijakan anggaran, kebijakan fiskal. Itu sebenarnya yang kita harapkan seperti itu. Ya, saya tidak tahu ini. Maka saya selalu minta data terus. Data di Dinas Pertanian Ketahanan. Saya selalu dorong baca. Baik di APBD perubahan maupun di Murni, saya selalu mengatakan berapa pengembangan jagung, berapa pengembangan padi, berapa pengembangan untuk murti, kacang-kacangan atau kaum maupun ini bawang dan sebagainya. Sebenarnya ada 5 komoditi penting di Nusa Tenggara Timur harus dikembangkan. Padi, jagung, bawang merah, kacang-kacangan itu harus ini. Dan juga sebenarnya ini ayam, kalau ayam ayam kampung, kalau tidak ya mungkin ini kita ikan yang mungkin bisa ini pengembangan ikan, mungkin ikan air tawar atau apa segala yang mudah dilakukan oleh ini masyarakat kita ini, petani kita.
2: Baik,
3: petani
2: baik.
3: Dan lain kita.
2: Artinya dari apa yang disampaikan oleh Pak Leo, menurut Bapak apakah kebijakan dan anggaran pemerintah daerah saat ini sudah cukup atau mungkin belum cukup nih mendukung perkembangan pangan lokal di NTT maupun tadi ya sumber-sumber daya lain yang sebenarnya bisa mensupport.
3: Oke, begini, saya itu jujur aja ya, ketika kita bicara tentang anggaran yang pro terhadap ini terhadap petani, terhadap nelayan, terhadap peternak, itu pemerintah selalu ini pemerintah provinsi selalu, dan bahkan saya marah gitu. Kenapa selalu berdali oh ini sudah program dari pemerintah pusat, sudah ada misalnya program OPLA sudah dari pemerintah pusat. Apa sih intervensi kebijakan? Pusat lakukan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi, itu yang harus kita lakukan. Dan yang tidak bisa dilakukan provinsi, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Itu sesungguhnya, itu yang namanya sinergi, kolaborasi. Kalau kita mengharapkan cita-cita kita supaya petani kita sejahtera, nilai tukar petani kita makin tinggi, berarti sejahtera petani kita. Kalau itu tidak, susah. Maka saya memang harus, saya paksakan 2027 mendatang harus 10.000 pengembangan padi, jagung, horti minimal. Atau 15.000, datanya di mana, lokasinya di mana. Petani kita, misalnya dari aspek kelembagaan, benar tidak kelompok tani kita gitu. Atau dari aspek petani usia, syarat usia petaninya berapa, benar-benar petani atau bukan petani, atau petani penggarap atau buruh tani. Itu harus teridentifikasi secara baik. Sehingga ketika kita formulasi kebijakan, termasuk kebijakan anggaran itu, dia tepat sasaran. Sehingga apa yang kita harapkan, kita cita-citakan petani kita sejahtera, bisa menurunkan angka kemiskinan, terukur gitu. Itu sebenarnya. Tapi kebijakan anggaran pemerintah provinsi, hal yang lain, bahkan kita, ya ini tidak terlalu penting, ini tidak terlalu penting. Yang lain lebih besar dari petani, di Dinas Pertanian ya, untuk program pengembangan. Apa yang kita mengharapkan dari pemerintah pusat, dari dana APBN. Sama lebih itu kerjaan pemerintah provinsi apa sih? Gitu sebenarnya. Saya selalu mengkritis itu. Mengkritis artinya apa yang kita mau buat untuk petani kita itu. Berapa lahannya, di mana areanya, harus jelas teridentifikasi. Pengembangan padi berapa? Kita bantuan misalnya dengan daya beli masyarakat kita yang rendah gitu, pemerintah memfasilitas bantuan hibah untuk benih berapa kira-kira? Hibah untuk ini pupuk, untuk obat-obatan. Sehingga mungkin pengolahan lahan itu cukup ini untuk ini petani yang bisa mengelola, mereka menyewa itu. Tidak perlu kita bantu Alsintan. Alsintan yang ada mungkin bisa disewakan, atau mereka bisa, ada pengusaha yang punya Alsintan, sewakan silakan. Tapi kalau dari dinas juga punya Alsintan, silakan, tidak apa-apa. Kan kita tidak bisa bantu orang per orang kan, petani kita itu. Maka pemerintah intervensi dalam bentuk bantuan benih, bantuan pupuk, dan obat-obatan. Sehingga bisa meringankan petani kita. Kalau tidak susah, dan petani kita juga harus mulai apa ya, mulai ditingkatkan SDM-nya. Petani yang benar-benar petani, syarat petani 60 masuk petani gitu. Tidak bisa, harus ini. Maka itu kerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan situ identitas, oh di petani itu usianya harus di bawah 55 atau di bawah 50 gitu. Petani kelompok ini, kita sekarang kan bersandar pada kelembagaan petani itu. Hanya ini kelompok tani. Kelompok tani ini kan tidak jelas juga. Saya selalu mengkritis kelompok tani kita ini kan hanya atas nama saja bikin kelompok tani, tapi manajemen ini nih. Dan juga dari aspek teknis produksi maupun manajemennya tidak jalan gitu. Jadi kan kelompok tani hanya untuk mendapatkan pupuk. Benar tidak ibu-ibu? Ibu, ini hanya untuk mendapatkan. Saya ke lapangan kadang-kadang saya sedih juga gitu. Kelompok tani, saya pikir lebih baik kelembagaannya mungkin juga perlu diperbaiki, perlu dikuatkan, ditingkatkan kapasitasnya. Sehingga benar-benar bantuan itu tepat sasaran. Mereka bisa mampu nih mengelola, bisa mampu memanage itu. Sehingga petani kita taraf ini nih, hidupnya itu lebih baik karena pendapatannya meningkat. Kalau tidak susah, saya pesimis gitu. Terima kasih.
2: Iya, baik. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Leo ini adalah hasil dari pengawasan ya. Pengawasan selama ini terhadap program ketahanan pangan dan pengendalian harga pangan yang sudah terjadi ya sejauh ini ya. Apa yang disampaikan ini adalah bentuk dari hasil pengawasan DPR sendiri gitu, DPRD NTT. Nah, oke. Sekarang kalau kita kembali lagi nih, saya kembali ke Ibu Sarlin lagi karena tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Leo ini juga bisa menjadi sebuah tolak ukur bagi teman-teman ya, upaya untuk bisa meningkatkan ataupun strategi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk memastikan begitu. Kita kembali lagi ke pangan lokal ya, bahwa itu tidak hanya tersedia tapi juga terjangkau oleh masyarakat. Bahkan juga kalau kita bicara beras itu masuk kan, kita masih impor terus nih masih. Ya ini juga mungkin bisa menjadi sebuah batu loncatan begitu ya. Seperti apa kira-kira Ibu Sarlin?
4: Baik Bu Raini, jadi terkait upaya kami dari Dinas Pertanian yang terutama adalah bagaimana kita memberdayakan kelompok tani melalui fasilitasi pendampingan oleh penyuluh pertanian sehingga ada peningkatan produksi hasil panen dari hulu sampai hilir dan juga bagaimana pengembangan pangan dengan karakteristik lahan kering, juga bagaimana mengupayakan untuk pemanfaatan alsintan dan juga benih unggul. Mungkin itu sebagai upaya juga, dan juga bagaimana terkait dengan tadi sampaikan terkait apa Bu, terjangkau, terkait terjangkau ya. Untuk terjangkaunya memang melalui yang bisa kami lakukan adalah gerakan pangan murah untuk menstabilkan harga dan juga mendekatkan dari petani langsung ke konsumen, dan juga dengan adanya pasar tani bagaimana mendekatkan petani juga dengan konsumen sehingga memperpendek rantai distribusi sehingga harga itu juga bisa terjangkau di masyarakat seperti itu.
2: Itu yang sudah dilakukan ya,
4: iya,
2: bahkan terus dilakukan.
4: Iya,
2: begitu.
4: Iya.
2: Itu juga salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas petani lokal nih, masuk kelompok tani tersebut ya, untuk produksi pangannya memenuhi kebutuhan masyarakat NTT.
4: Iya.
2: Sudah?
4: Kalau untuk pangan lokal sebenarnya kalau untuk kecukupan tercukupi.
2: Okay.
4: Kembali lagi bahwa stigma kita dan juga yang sering sosialisasi edukasi kita kepada masyarakat, kenyang itu harus makan nasi. Iya, kenyang itu harus makan nasi. Jadi kalau belum makan nasi itu belum kenyang.
2: Iya sih.
4: Iya, jadi kalau kita hanya makan ubi rebus, pisang rebus, jagung rebus, itu belum kenyang. Iya, jadi harus makan nasi. Nah, ini problematik kita bersama kalau menurut saya. Jadi bagaimana stigma kita, pandangan kita untuk bahwa kenyang itu sebenarnya tidak harus makan nasi. Kenyang itu sebenarnya bisa dengan pangan lokal yang juga lebih sehat. Apalagi dengan umur-umur kami di sini nih, yang sudah, kalau saya juga sudah 50-an lebih, yang sudah lebih menjaga pola makan, lebih memilih sebenarnya untuk pangan lokal.
2: Betul-betul.
4: Karena gulanya rendah, lebih sehat. Jadi kembali lagi ke lidahnya kita dulu, bagaimana untuk tidak kenyang harus makan nasi itu, Bu Rani.
2: Saya juga setuju, tapi kan dari kecil kita udah di udah terbiasa makan nasi kan dari kecil. Bener. Kan. Jadi kayak kalau ketika dikatakan belum makan, kalau belum makan nasi itu betul, itu memang itu kejadian terjadi. Sumakan sudah makan apa tadi? Ini apa? Belum. Tapi tadi kayaknya lagi makan ubi kan? Itu kan belum makan, harus makan nasi dulu lah. Betul. Saya setuju sama Ibu Salin. Nah, ini untuk mengubah stigma yang dari kecil ya. Kita sudah sudah seperti itu, mungkin ketika nanti terjadi krisis krisis pangan, tapi kita berharap jangan ya. Jangan ada krisis pangan. Itu kan akhirnya mau tidak mau kita harus ya gali ubi atau ya begitu ya untuk bisa menikmati makanan. Nah, oke. Okay. Kalau kita kembali bicara soal kendala terbesar untuk pengembangan pangan lokal di NTT selain dari stigma yang sudah ada itu ya, kalau kita bicara dari proses produksi, distribusi hingga pemasaran, ada tidak nih? Karena kalau pangan lokal ini juga harus kualitasnya juga jangan main-main gitu kan?
4: Banyak kendalanya, Bu. Jadi banyak. Kalau untuk dari sisi pengembangan, rata-rata petani-petani kita ini kan untuk pangan lokal masih skala rumah tangga, masih skala ladang, yang juga untuk pemenuhan sebenarnya untuk kebutuhan hari-hari. Dan juga sistemnya pertanaman juga masih sebagian besar ya masih tumpang sari. Dan juga akses untuk pangan lokal saat kita beli cari di pasar itu juga memang lebih mudah kita mendapatkan beras daripada pangan lokal.
2: Betul.
4: Dan juga akses distribusi. Untuk kita ini wilayah, NTT adalah wilayah kepulauan. Tentunya untuk akses untuk antar wilayah, tentunya harus menggunakan yang namanya kapal laut. Demikian juga dengan akses darat untuk pedesaan, itu jalannya juga pada lebih banyak yang rusak daripada yang tidak rusaknya. Sehingga mobilisasi untuk distribusi itu membutuhkan biaya yang lebih mahal, sehingga itu juga yang menjadi kendala saat pangan lokal itu masuk perkotaan, itu harganya lebih mahal. Demikian juga dengan daya simpan pangan lokal, kita belum ada teknologi penyimpanan pangan lokal yang memadai, sehingga pangan lokal itu yang dijual di pasaran itu yang masih dalam bentuk mentahan, tidak dalam bentuk olahan, sehingga itu juga yang menjadi kendala saat nanti diolah pun membutuhkan waktu yang agak sedikit lama dibanding beras. Nah, itu mungkin kendala-kendala yang kita hadapi terkait bagaimana supaya lidah kita ini juga lebih dekat dengan pangan lokal. Kalau dari kami, tadi sudah saya sampaikan, kami punya program sosialisasi edukasi ke anak-anak sekolah. Jadi kami berharap kegiatan ini juga bisa diintervensi lagi juga oleh masyarakat untuk mengenalkan juga secara dini ke anak-anak. Jadi kalau tadi seperti Karani bilang, saya juga dari kecil tidak dikenalkan nih pangan lokal. Maka itu kalau disuruh milih, kenyang? Belum, karena tadi belum makan nasi. Jadi pengenalan ini mungkin dari dalam keluarga, mengenalkan secara dini kepada anak-anak sehingga lidahnya juga terbiasa untuk makan pangan lokal, bahwa pangan lokal itu juga salah satu sumber karbohidrat yang sehat. Dia juga sama nilai gizinya dengan nasi, bahkan lebih sehat lagi. Mungkin kayak begitu, Bu Rani, yang bisa saya sampaikan.
2: Karena agak kurang cocok kalau kangkung makan sama ubi gitu. Maksudnya ini kalau kita berpikir ya, kecuali nasi, kangkung, ikan gitu kan ya. Terus tiba-tiba itu karena pemikiran kayak kurang cocok kalau mau dipadu-padankan menu ini ya. Nasi tuh kayak ibaratnya standar untuk semua lauk, bisa lah masuk di dalam gitu kan ya. Tapi kalau yang pangan lokal belum tentu. Ini menurut pemikiran saya. Kita fair-fairan aja begitu ya.
4: Ini mungkin PR nih untuk mak-mak nih.
2: Iya, ini bagaimana mengolah ya.
4: Iya, bagaimana mengolah
2: gitu ya, supaya bisa cocok sama semua lauk gitu ya. Oke. Saya ke Pak Rama lagi nih. Ini kalau kita kembali ke bicara gabah dan beras ya. Kita bicara gabah dan beras, sejauh mana sih Bulog bisa menyerap hasil produksi petani lokal secara khusus ya di NTT tentang gabah dan beras ini nih, Pak Rama?
0: Baik, terima kasih, Bu. Jadi sampai hari ini kita untuk penyerapan gabah itu sudah dalam bentuk gabah ya, serapnya gabah. Dalam bentuk gabah langsung itu sekitar 2.500 ton. Kemudian kita serap juga dalam bentuk beras. Jadi sudah digiling, sudah dalam bentuk beras, itu sebesar 7.100 ton. Jadi kalau disetarakan ke dalam bentuk beras, gabah kemudian digiling, kemudian ditambahkan dengan penyerapan dalam bentuk beras tadi, itu kita sudah menyerap sekitar 8.300 ton. Dari target kami hanya 7.000. Artinya tahun ini kita sudah 115% dari target penyerapan secara tahunan ya. Jadi kalau dari sisi itu, kami harus mengatakan bahwa memang terjadi peningkatan produksi kalau kita melihat dari sisi angka penyerapan Perumbulok. Selain gabah beras juga izin kami tambahkan bahwa kami juga menyerap jagung nih, jagung dari petani. Jadi kami untuk tahun ini sudah menyerap jagung petani NTT itu sebesar 2.300 ton jagung. Jagung untuk pakan ternak. Dari 2.300 ini kita sudah mengirimkan keluar dari NTT. Jadi NTT ini tidak selamanya menerima, tapi juga mengirim. Kita sudah mengirimkan ke Jawa Timur itu sekitar 2.200-an ton. Jadi mungkin ini juga sekedar informasi Bu, buat para petani dimanapun yang berada. Untuk penyerapan gabah, Perum Bulog itu sudah ditugaskan untuk menyerap gabah petani 6.500 di tingkat petani. Kemudian kalau untuk jagung, kami ditugaskan untuk menyerap harga 5.500 dengan kadar air 18-20%. Tentunya kalau untuk jagung harus sudah dipipil dulu, jangan dalam bentuk bonggolan ya. Nah, kemudian kalau dia bisa dikeringkan sampai kadar air 14%, itu kami membeli jagung petani itu 6.400 per kilogram, tapi di pintu gudang Bulog. Nah, ini juga menjadi, kalau menurut saya ini menjadi peluang bagi para petani kita. Terserah petani kita mau milih menjadi petani padi kah atau menjadi petani jagung kah, kami Perum Bulog sudah menyiapkan pasar untuk itu. Jadi para petani tidak perlu khawatir akan menjual gabahnya kemana, akan menjual berasnya kemana, atau akan menjual jagungnya kemana. Ini kami sudah ditugaskan untuk menyerap padi dan jagung lah. Ya, jadi sudah jelas pasarnya. Nah, untuk jagung kita sudah menyerap 2.300 dari target 3.700 ton. Artinya ini masih 65%. Tapi dibanding dengan realisasi penyerapan di provinsi lain, ini NTT ini menjadi nomor satu dari target penyerapan secara nasional. Wow. Jadi kita bisa mencapai 65%. Jadi terima kasih juga buat seluruh para petani di NTT atas sumbangsihnya tentunya. Dan kedepannya kita harapkan tetap semangat untuk menjadi petani. Dan tadi seperti disampaikan, kalau bisa petaninya yang muda-muda ya, Pak ya, jangan yang muda tua nanti jadi kurang produktif. Nah, seperti itu. Dan mungkin sedikit Bu, mungkin nanti kedepannya dalam hal mendukung menghitung ketahanan pangan, kita sih berharap jangan hanya dilihat dari angka stok beras yang dipunyai. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Sarlin, mungkin juga Pak Leo, ini kan di NTT ini banyak pangan-pangan lokal. Dan selama ini kan ini kurang dihitung gitu loh. Kesannya kita masih defisit terus. Padahal kan buktinya tidak jarang kita mendengar misalnya ada kekurangan, kelaparan dan lain-lain karena tidak makan. Karena itu tadi, pangan lokal banyak di sini yang belum dimaksimalkan dan belum dihitung. Jadi kesannya kita masih defisit terus. Padahal kalau ditambahkan dengan jumlah pangan lokal yang ada di NTT, mungkin termasuk adalah provinsi yang surplus dalam hal pangan. Mungkin itu insight dari saya, mungkin kedepannya perlu kita rubah juga.
2: Okay. Nah, selain ucapan terima kasih tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rama ya, bagaimana sih untuk bisa menjaga keseimbangan antara harga yang juga menguntungkan petani nih? Jadi selain ucapan terima kasih, petani juga merasa diuntungkan begitu, dan harga yang terjangkau juga untuk konsumen kan, mau tidak mau kan pasti itu juga salah satu motivasi mereka mau berusaha begitu kan, dihitungnya seperti apa nih kan, kayak begitu.
0: Iya, jadi kan kalau kita lihat nih siklus bisnisnya, terutama untuk beras ya, karena beras itu kan satu sisi petani menjadi produsen, di sisi lain dia juga menjadi konsumen.
2: Betul. Nah,
0: pada saat dia menjual gabah 6.500, tapi kemudian kalau dia beli beras, ternyata berasnya 16.000 misalnya. Nah, ini kan kami Perum Bulog berperan dalam hal ini untuk menstabilkan, jangan sampai petani rugi, yaitu kami membeli dengan harga 6.500. Tapi supaya petani sebagai konsumen juga mampu membeli, kami menyediakan beras SPHP. SPHP ini harga jualnya adalah kalau di langsung ke Bulog 11.300, tapi kalau lewat toko-toko pengecer yang menjadi downline kami itu maksimal 13.100. Jadi menurut kami ini masih sangat terjangkau sekali.
2: Oke, menarik. Oke, saya lanjut lagi ke Pak Leon ya. Kalau Pak Leon mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Rama juga Ibu Sarlin ya, terkait dengan masing-masing ya, dengan pola POV-nya masing-masing begitu. Saya balik lagi nih, bagaimana Pak Leon melihat ini dengan adanya kebijakan-kebijakan pangan yang tidak hanya berorientasi pada ketersediaan tadi, stok dan lain sebagainya, tapi juga kita balik kualitas ya, dan juga kesehatan pangan. Seperti apa nih?
3: Baik, saya berpikir bicara menyangkut kualitas pangan itu sangat tergantung pada ini, SDM dan juga ini perilaku petani itu sendiri dan juga intervensi kebijakan. Malah saya berpikir selama ini bahwa kalau ada kebijakan pemerintah provinsi memberikan hibah dalam bentuk benih, pupuk, terutama pupuk, itu sebaiknya sudah ngarah ke pupuk organik gitu. Kalau kita mau masyarakat itu sehat gitu. Apalagi pangan lokal. Saya selama ini berasumsi bahwa pangan lokal dari masyarakat itu betul-betul 100% itu betul tidak mengandung yang namanya zat kimia. Mereka itu betul-betul masih sangat organik.
2: Betul, betul, betul.
3: Sehingga ketika kebijakan pemerintah provinsi yang mau membantu untuk pengembangan pangan lokal, itu juga harus mengarah kepada ini. Bantu misalnya pupuk sudah mengarah ke pupuk organik. Sehingga tidak lagi kita mengarah ke pupuk yang ada zat kimianya lebih dominan. Ini saya sudah mulai berpikir, apakah bisa? Bali sudah bisa menerapkan itu. Padi-padi yang betul-betul ini, beras-beras organik gitu. Karena dia menggunakan pupuk organik. Iya kan? Tapi NTT ini masih didominasi oleh ya, pengadaan penyediaan pupuk yang memang pupuk masih pupuk yang zat kimia masih lebih dominan. Anorganik, bukan organik. Malah saya sudah memberitahu juga Pak Kadis, sebaiknya kita kalau misalnya membantu masyarakat sudah mulai ini. Bantu untuk pengadaan, memberikan bantuan ke masyarakat itu pengadaan pupuk-pupuk organik. Jangan lagi pupuk ini anorganik. Aduh kacau ini. Sehingga sekarang ini saya lebih banyak misalnya konsumsi. Saya lebih suka kalau pergi bertamu di rumah orang, dia menyiapkan pisang atau ubi-ubian. Karena di situ saya merasa itu masih mengandung ini. Dia betul-betul ini 100% ini organik gitu. Jadi kesehatan kita masih bisa ini terjamin gitu. Sekarang beras pun sudah sebagian besar beras yang dominasi dengan zat kimia. Karena kita menggunakan pupuk anorganik. Ini yang mungkin itu. Kebijakan itu memang harus juga menjadi pemikiran. Berani tidak harus berani. Berani harus berani mulai itu. Termasuk sayur-sayuran pun harus mulai organik. Bantuan itu, misalnya bantuan ini apa, harus mulai ngarah ke ini, organik. Sehingga kalau makan itu semuanya organik, sehatlah masyarakat kita. Dia tidak makan ini, tidak makan nasi dalam ini bantuan beras pun atau peningkat, dia sudah sehat gitu. Tinggal yang berikut, langkah berikut adalah penyuluhan. Nah, penyuluhan kepada masyarakat kita, karena itu mereka belum sadar bahwa pangan lokal kita itu makanan yang sangat mengandung gizi dan juga bebas dari ini masalah ini penyakit degeneratif ya. Kita tidak sadar kita makan zat kimia ini terus menerus, itu fungsi organ tubuh kita itu makin lama makin ini berkurang fungsinya, apalagi dengan usia tadi yang seperti Ibu saya menyampaikan tadi. Harus sudah mengarah ke situ, tidak bisa tidak lagi gitu.
2: Iya, baik. Menarik. Ini ada yang bergabung bersama dengan kita di line telepon. Kita akan coba buka ya. Bagi yang mau bergabung di line telepon boleh di 0811-3820-9440 atau juga boleh di 0380-829-377. Bagi yang mau bertanya kepada ketiga narasumber saya saat ini di Studio Pro 1 juga saya persilakan ya. Menarik sekali karena kita bicara tentang pangan lokal sehat dan juga terjangkau. Jadi tadi lebih ditekankan oleh Pak Leo terkait dengan sehatnya pangan lokal itu ya, dengan mulailah dibudayakan menggunakan pupuk organik. Tapi kalau kemarin sih subsidi pupuk atau bantuan pupuk dari pemerintah itu rata-rata pupuk apa nih Bu Sarlin? Kemarin
5: pupuk kimia ya.
2: Kimia ya, masih ya. Itu dari pemerintah loh nih Pak Leo ya. Jadi memang ini harus dari bottom up gitu tuh, harus menyampaikan dengan benar-benar gitu terkait dengan hal itu, karena ini masalahnya seluruh Indonesia ya. Jadi, bagaimana Pak Leo?
3: Jadi sebenarnya sudah perlahan-lahan pemerintah mengambil kebijakan untuk mengurangi pupukan organik, sudah mulai mengurangi. Artinya mungkin tidak sekaligus tapi perlahan-lahan mengurangi itu. Jadi membuat perbandingan loh, pupuk organik misalnya di tahun 2027 50% kurangi pupuk organik, 50% ketersediaan pupuk organik itu. Harus sudah mulai ngarah ke situ sehingga perlahan. Jadi dibuat ini standarisasinya.
2: Oke, baik.
3: Nah, gitu.
2: Kita terima dulu penelponnya. Iya. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi. Ke satu Kupang.
2: Iya, selamat pagi dengan Kak Cliff Ko di Manado.
6: Ah, betul sekali.
2: Oke, Kak Cliff dari Manado. Silakan Kakak, ini kita lagi bicara tentang pangan lokal sehat dan terjangkau nih.
6: Tentang pangan lokal sehat ya, mungkin setiap daerah berbeda-beda juga sih kan?
2: Iya, iya.
6: Kalau di Sulawesi Utara ini, khususnya di Minahasa ini kan, ada beberapa komunitas juga kan, kayak umbi-umbian begitu kan, umbi-umbian. Mm-hmm. Tapi, iya betul. Tapi itu memang betul, sehat. Tapi kalau sekarang kan ini kemarau panjang, banyak dengar-dengar dari masyarakat petani itu yang berkebun itu, mereka bilang itu susah tumbuh begitu, susah tumbuh dalam artian karena fenomena El Nino kan.
2: Mm-hmm.
6: Ah, kecuali mereka udah tanam beberapa bulan yang lalu bisa ada, tapi mereka bilang kan hasilnya itu udah nggak berkualitas lah begitu.
2: Mm-hmm.
6: Ah, ada yang bilang kan udah jelek lah begitu, rasanya udah nggak bagus. Tapi kalau memang di Sulawesi Utara ada tempat kayak di Nusa Utara sana di Sangihe Talaut, mereka itu kebiasaan itu makan ubi. Ubi kayu ya, singkong gitu.
2: Singkong.
6: Jadi mereka itu sudah terbiasa dengan makanan pangan lokal, itu memang betul-betul itu sehat. Tapi kita di Minahasa ini biasanya itu udah karena sudah kebiasaan itu beras sih, beras. Tapi bagaimana, saya mau bertanya begini, mengetahui atau kita bisa membedakan pangan lokal yang sehat itu yang seperti apa? Biasanya kan itu sudah terkontaminasi dengan mungkin pupuk atau bahan-bahan kimia. Jadi untuk membedakan mana yang alami, masih alami, dan mana yang sudah menggunakan pupuk begitu kan. Biasanya kan kalau pupuk sudah berlebihan atau kimia berlebihan itu kan berdampak pada kesehatan kita. Jadi apakah bisa menjawab pertanyaan saya atau seperti apa? Mungkin itu aja dulu ya dari saya ya.
2: Oke, terima kasih.
6: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
6: Sehat.
2: Iya, salam sehat-sehat selalu. Terima kasih buat Kak Cliff dari Manado. Ini orang Minahasa nih yang bergabung untuk bertanya di kita di NTT. Ini mungkin tugasnya Ibu Sarin untuk menjawab. Jadi silakan Ibu.
4: Oke, baik. Pak siapa dari Minahasa?
2: Pak Cliff.
4: Pak Cliff. Oke, Pak Cliff dari Minahasa. Senang nih kita dari Minahasa juga ikut bergabung. Jadi Pak Cliff, jadi kalau untuk penampakan secara visual langsung kita melihat bahwa oh ini dia aman, organik, oh ini anorganik, itu agak susah ya, tidak bisa ya, tapi kita bisa melalui pengujian cepat, rapid test kit pestisida. Jadi kita bisa melakukan pengujian cepat rapid test kit pestisida untuk melihat kandungan pestisida yang terkandung dalam ubi tersebut. Nah, kalau kita sudah melakukan pengujian cepat dan hasil pengujian itu mengandung pestisida, itu baru kita bisa membedakan bahwa oh ternyata ubi ini mengandung pestisida. Dan ada dua sampling mungkin yang akan kita uji, mungkin yang ini yang satunya mengandung pestisida, yang satunya tidak, itu baru bisa kita bisa mengatakan bahwa ubi ini bebas aman konsumsi karena tidak mengandung pestisida, dan yang satunya mengandung pestisida tetapi mengandung pestisidanya apakah dia melebihi ambang batas maksimum yang harus ada dalam tubuh kita atau tidak. Kalau dia di bawah ambang batas, artinya itu aman dikonsumsi. Tetapi kalau sudah melebihi ambang batas maksimal yang dipersyaratkan, itu berarti tidak aman untuk dikonsumsi. Begitu Pak Cliff, Bu Rani yang bisa saya sampaikan.
2: Iya, begitu, karena kalau sudah masak ya diproses sama. Potong makan nih, ubi singkong, apalagi suara sambal. Ya, ada lagi yang menelpon, kita akan menyapa lagi. Telepon berikutnya, halo. Salah lain ya. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi, Kak Vero.
2: Iya, selamat pagi, Opa Emi, apa kabar?
5: Kabar baik, Kak Vero.
2: Oke, Opa Emi silakan, apa yang mau ditanyakan?
5: Selamat pagi, Bapak Ibu Narasumber.
0: Selamat pagi.
5: Ya, berbicara tentang pangan lokal yang sehat. Ya, ini ada begini. Pangan lokal yang dimaksud mungkin ada salah satunya adalah jagung.
2: Yeah.
5: Bahwa menurut pendapat masyarakat ini secara awam itu bahwa jagung itu sangat baik dikonsumsi oleh penderita diabetes karena katanya jagung itu kadar gulanya lebih rendah daripada beras. Tapi kenyataannya adalah sehari-hari itu adalah bahwa kalau kita makan jagung itu, apalagi jagung muda itu, rasanya lebih manis dibandingkan beras. Kok bagaimana itu? Katanya jagung kategori lebih rendah daripada beras. Mungkin mohon penjelasan. Yang kedua, ya, itu kedua. Tadi saya dengar ada kategori beras. Ada beras medium dan beras premium. Tentu kategori beras ini didasarkan kepada apa? Apa mutunya ya? Nah, kalau mutunya berbeda pasti harganya juga berbeda. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah bahwa beras medium dan premium itu dibedakan atas apa? Apa karena dari jenis padinya atau itu dari prosesnya? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Selamat pagi, salam.
2: Salam, terima kasih banyak Opa Emi yang sudah bergabung. Ini dua orang yang akan menjawab ya. Yang pertama Ibu Selain, yang kedua Pak Rama ya. Nanti Pak Leo sama saya aja nanti kita jawabnya. Oke, Ibu Selain duluan, silakan.
4: Iya, baik. Jadi Pak
2: Opa Emi
4: di Tilong. Oke, Opa Emi di Tilong. Tadi di awal-awal kita udah bilang bahwa kita sehat dengan pangan lokal. Dengan umur-umur sekian, opa juga dengan umur sekian, tidak perlu takut untuk makan jagung. Jagung itu sama dengan beras, namun indeks glikemiknya, kadar gulanya itu memang dia lebih rendah. Dia lebih rendah dari yang namanya beras, sehingga segala sesuatu opa kalau dimakan berlebihan itu kan memang juga tidak baik. Jadi kalau opa juga makan jagung, ya jangan juga makan jagungnya yang sangat-sangat banyak dengan porsinya opa. Jadi seperti itu opa. Jadi untuk pangan lokal, kita punya banyak pangan lokal. Jadi selain opa juga bisa makan jagung, bisa juga bervariasi opa, sehingga yang opa makan itu juga beragam. Jadi tidak hanya opa hanya makan sumber karbohidratnya, jangan hanya jagung, tapi opa juga bisa variasikan. Ada pisang, ada umbi-umbian. Kembali lagi bahwa kebutuhan tubuh kita ini kan harus dengan variasi makanan. Jadi sumber karbohidratnya pun tidak melulu kita beras, tapi kita ada pangan lokal dengan berbagai jenis yang bisa opa konsumsi, sehingga itu menyehatkan untuk tubuhnya opa. Mungkin dari saya seperti itu.
2: Mungkin opa pilih jagung pulut opa, jagung manis. Jagung pulut saya. Oke. Pak Rama silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Opa Emi. Jadi izinkan kami menjelaskan, memang kita mengenal istilah ada kelasnya beras, ada beras medium, ada beras premium, dan ada sebenarnya satu lagi itu namanya beras khusus. Beras khusus ini yang memang sifatnya kekhususan, jadi harus ada izin tersendiri dari pemerintah. Misalnya yang disebut dengan beras khusus itu adalah misalnya beras hitam, ya, beras merah. Kemudian kalau di Jawa sana kan ada beras mentik, wangi, susu, dan lain-lain. Jadi itu memang khusus dianya. Dan ini tidak mengikuti standar HET. Nah itu makanya kemarin kan banyak orang yang berdalih ke situ. Supaya tidak mengikuti HET, dirubah kelasnya menjadi kelas khusus. Tapi kan ada standarnya. Nah kembali lagi ke beras medium dan premium. Ini kalau kita tidak membedakan berdasarkan varietasnya, tidak. Tapi hanya berdasarkan tingkat kepecahannya, tingkat brokennya. Jadi kalau beras medium itu adalah kalau dia brokennya itu maksimal 25%.
2: Bulirnya itu yang
0: dilihat, iya, yang pecah-pecah itu. Kan kalau beras itu kan ada beras utuh, kalau sama sekali tidak ada yang
2: sempurna.
0: Ya, sempurna. Tapi kalau misalnya terkelupas, terpecah menjadi 6/10, dari 3/10 sampai 8/10 itu kita sebut dengan beras brokennya. Nah, kalau tinggal 2/10-nya yang sisa itu disebut dengan menir. Nah, jadi yang disebut dengan beras medium itu adalah kalau tingkat kepecahannya maksimal 25%. Kalau beras premium itu tingkat kepecahannya itu brokennya itu maksimal 15%. Dan kalau di medium itu masih diizinkan ada kandungan menir sampai 2%. Kalau di premium tanpa menir. Jadi kalau kita lihat banyak berasnya beras-beras utuh-utuh, itu berarti masuk kategori beras premium tanpa melihat varietas. Iya. Memang di beberapa tempat malah varietas lebih menentukan daripada tingkat kepecahan. Oh. Tapi di kita di Indonesia ini untuk mengkategorikan itu medium premium itu dilihat dari tingkat kepecahan, bukan dilihat dari varietas atau rasa.
2: Oke. Okay.
0: Ya seperti itu.
2: Iya, makanya kita kalau beli beras kan kita suka angkat begini kita lihat toh. Iya tidak. Mereka, oh betul, pantas harganya 18.000 1 kilo. Oh ini 15.000. Iya. Betul kan? Kita lihat dari kulitnya.
7: Bertanya, ibu-ibu tahu tidak?
3: Itu uangnya kita ibu.
7: Iya iya ibu-ibu. Iya. Ditanya beras medium atau premium bingung juga.
2: Oke, baik, menarik sekali. Jadi semoga ini bisa menjawab Opa Emi ya. Semoga bisa menjawab apa menjadi pertanyaan dari Opa Emi. Jadi tidak lihat varietasnya atau jenis bibitnya ya, tapi hasilnya itu ada pecahannya atau tidak ya. Oke. Okay. Saya jadi ini pelajaran baru juga buat kami. Oke oke, saya lanjut lagi ke Pak Leo ini karena berhubung waktu juga ya, mungkin kita lanjut lagi ngobrolin soal topik kita. Pak Leo, kalau harus memilih 3 langkah prioritas untuk mewujudkan pangan lokal yang sehat dan terjangkau di NTT, apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah nih? Gitu, silakan.
8: Yang langkah yang pertama, pemerintah mulai mengidentifikasi tingkat keterpenuhan pangan lokal sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing di 22 kabupaten kota. Yang kedua, mulai membuat yang namanya roadmap-nya, peta jalannya dari sisi perencanaan apa yang harus dilakukan. Misalnya tadi Ibu Charlie menyampaikan ada program One Village One Product. Oke, kita setuju. Misalnya di Sika itu pengembang. Kalau di Sika itu sekarang yang sudah ada itu umbi-umbian. Termasuk ini umbi-umbian malah ini. Malah lebih dominan itu di umbi-umbian di Sika. Betul. Itu mungkin harus program itu juga. Di Manggarai misalnya apa? Di Sumba misalnya apa? Di Timur misalnya apa? Ya kan? Apalagi kami sekarang di Flores itu pisang itu sudah sebagian banyak rusak gitu. Kita mikirkan penyakit. Apakah sudah ada dia punya apa untuk ya misalnya apa dia punya apa sudah ditemukan ibu ya,
2: oh, gitu
8: deh. Untuk bisa menangani penyakit pisang mana itu mungkin segera harus dilakukan. Selain itu nanti pemerintah provinsi kami sebagai lembaga DPRD dari sisi persetujuan bersama dengan pemerintah kita melihat apa sih kebijakan pemerintah untuk pengembangan pangan lokal ini, tapi perlu mengidentifikasi dulu sehingga pada saat penyusunan rencana kerja di masing-masing OPD khususnya untuk di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan itu memang harus sudah mulai ini sehingga kebijakan diikuti nanti dengan kebijakan anggarannya. Sehingga saya selalu apa? Ada rencana dulu baru kami DPRD menyetujui dengan hak budgeting kami bisa menyetujui anggaran.

0: Ya. Kalau
1: Iya,
0: tidak
1: dulu
0: dulu itu
1: ada.
0: sudah ada, tapi sekarang gemar makan pangan
1: Iya.
0: lokal hampir tidak ada lagi.
1: Masa pemerintahan yang lalu ya.
0: Sehingga kadang-kadang orang sudah makan pisang, sudah ini kenyang atau makan umbi-umbian yang sudah kenyang, tapi dia berpikir kalau belum makan nasi itu belum cukup gitu. Kan aneh juga ini. Saya berpikir ini, tapi supaya didukung dengan proteinnya dan bergizi, ya ikan-ikan lokal itu misalnya ikan-ikan lokal, ikan kecil ini ikan teri ya.
1: Ikan
0: Ikan teri
1: teri,
0: itu cukup
1: ikan.
0: dengan makan dengan umbi-umbian kan enak sekali gitu. Ya apalagi ditambah lagi dengan sambalnya dan sebagainya. Nikmat dan juga saya berpikir pemerintah provinsi nanti bersama dengan DPRD juga membuat kebijakan untuk mengurangi masalah ini. Pemanfaatan pupuk anorganik itu, mengurangi pemanfaatan pupuk organik mengarah ke penggunaan pupuk organik. Itu saja mungkin yang saya bisa. Dari sisi anggaran kami akan menyepakati ketika didukung dengan data. Jadi database itu menjadi penting dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk pengembangan pangan lokal di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Leo. Saya ke Pak Rama. Apa pesan Bulog kepada petani dan masyarakat NTT dalam upaya membangun sistem pangan yang sehat, kuat, dan terjangkau? Pak Rama, silakan.
2: Baik, terima kasih. Kami berharap petani tetap semangat dalam bertani, karena kami sudah menyediakan pasar untuk itu. Karena selama ini kan orang itu drive demand, jadi ditentukan oleh permintaannya. Kalau permintaan tinggi, pasar tinggi, maka orang akan semangat untuk berusaha. Nah, kami Perumbulok ditugaskan pemerintah untuk menyerap kedua komoditi tersebut. Meskipun kalau bisa pangan lokal mari kita galakkan juga, karena mari kita jadikan pangan lokal menjadi primary, menjadi yang utama untuk ketahanan pangan, bukan yang sifatnya yang disuplai oleh pemerintah. Karena ketahanan pangan nasional baru akan tercipta apabila ketahanan pangan rumah tangga, desa, kelurahan, kecamatan, provinsi tercapai, baru ketahanan pangan nasional bisa tercapai. Demikian.
1: Insight-nya perlu dicatat tuh, pangan lokal juga tuh. Bisa-bisa kita surplus pangan tadi ya.
2: Yeah.
1: Miskin pangan. Terima kasih Pak Rama. Berikutnya silakan Ibu Sarwin. Ya, Ibu Sarlin adalah apa target dan langkah konkret pemerintah NTT ke depan nih untuk mewujudkan pangan lokal yang sehat, tersedia sepanjang tahun, dan bahkan juga terjangkau?
3: Targetnya kita ya kemandirian pangan. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau dari sisi rumah tangga tidak mandiri, tentunya kita tidak mandiri secara nasional. Dan juga apa yang ingin dilakukan, kita ingin ada sinergi dari multisektor dan juga kerjasama dengan pihak Universitas Pentahelix, sehingga apa yang menjadi kendala terutama dalam hal pemanfaatan, distribusi, ketersediaan itu bisa secara bersinergi, kolaborasi, itu kita bekerja sama untuk mencapai apa yang kita idam-idamkan, bahwa kenyang sendiri harus makan nasi. Ada banyak pangan lokal yang bisa kita makan, kita konsumsi, dan lebih sehat. Ayo kita makan pangan lokal, beragam, seimbang, dan aman. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
4: Tagline
1: penting. Kenyang pun tidak harus,
0: tidak harus
1: kenyang,
0: makan nasi.
1: Makan nasi. Kenyang sonde harus makan nasi. Nah, ini harus mulai dibudidayakan ini. Mulai di ini ya, diajarkan oleh keluarga ya.
2: Yang
1: paling itu mulai dari keluarga begitu. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ketiga narasumber saya yang luar biasa. Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, ada Ibu Sarlin Y. Polin SSI, juga ada Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Ramajan P. Purba, dan tidak lupa juga Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Leonardus Lelo SIP MSI. Terima kasih banyak ketiga narasumberku yang luar biasa.
2: Terima kasih.
1: Ya, dan dari dialog kita pada pagi hari ini ya, banyak hal menarik yang sudah kita dengarkan bersama mengenai pangan lokal yang sehat dan terjangkau. Satu hal yang harus kita garis bawahi adalah bahwa pangan lokal bukan sekedar makanan yang ada di sekitar kita, dan kenyang tidak harus selalu makan nasi ya. Pangan lokal itu adalah potensi, adalah sumber gizi, juga sumber penghidupan bagi masyarakat kita. Karena itu ketika kita memilih dan mengkonsumsi pangan lokal, sesungguhnya kita tidak hanya sedang memenuhi kebutuhan makan keluarga, tetapi juga ikut mendukung para petani, pelaku usaha, dan roda perekonomian daerah. Semoga bermanfaat, dan tentunya peran pemerintah juga penting, petani juga penting, dunia usaha juga penting, legislatif juga punya peran, dan kita sebagai konsumen juga punya peran. Setelah ini kami masih akan hadirkan acara menarik lainnya. Tetaplah setia bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI

0: Itu satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kamu yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: suara hujan kayak gini cocok sekali nih buat tidur siang. Apalagi kalau rumahnya di tepi tebing. Anginnya srimiwing. Sensasinya ekstrim tapi hemat biaya hotel.
1: Itu anak retak di belakang rumah. Maksudnya apa ya?
0: Ah, itu cuma pergangan alam. Biasalah. Tebing juga kan butuh relaksasi.
1: Aduh, itu barusan batu jatuh. Jangan-jangan.
0: Bukan bahaya. Itu tebing lagi lempar kode.
1: Kalau tebing sudah mulai kode keras begini, bukan ditaksir, tapi disuruh pindah.
0: Iya ya. Jangan sampai tebingnya longsor lagi.
1: Ayo, sebelum keburu viral karena longsor, kita waspada, jangan tinggal di tepi tebing. Karena kalau alam sudah bicara, jangan pura-pura tidak dengar.
0: Iya ya, benar juga kata orang, kalau kesiapsiagaan bukan drama, tapi penyelamat nyata.

Indonesia bukan sekadar tanah air, tapi rumah yang penuh nilai. Gotong royong, toleransi, persatuan dan cinta tanah air, itulah nilai-nilai keindonesiaan yang membuat kita kuat dalam keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Meski berbeda suku, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa, satu semangat, satu tujuan.

Ayo jaga nilai-nilai keindonesiaan, karena dari sinilah masa depan Indonesia yang damai dan maju bisa bertumbuh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
3: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.

0: Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia. RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
4: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya, halo, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Kupang ya. Yang pasti senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini ya. Hari ini hari Selasa 1 September 2026 ya, sudah di awal bulan September ya, sudah memasuki bulan September ya. Menemani Anda sampai nanti di jam 17.30 untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15. Seperti biasa, di jam 12 nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Pukul 13, aneka berita daerah NTT nanti. Di pukul 14, cek fakta. 14.30 nanti 100% Indonesia. Kita nanti bergabung dengan program 1 Jakarta sampai di pukul 16. Pukul 16 ada Kupang sore ini dengan menghadirkan lagi informasi untuk Anda. Sampai di pukul 17, nah sementara pukul 17, Warta NTT Sore Berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI Atambua untuk edisi hari ini ya. Oke, semuanya disiapkan untuk Anda, apa kabar ya, disiapkan untuk Anda sampai nanti di jam 17.30 ya. Kabarnya baik kah, karena memang kita sudah di awal bulan September ya, senyumnya sudah manis sekali ya di awal bulan ini. Gitu. Senyum sumringah gitu. Ya. Ada yang mengatakan Sonda juga kayak Rika, biasa-biasa walaupun di awal bulan begitu. Ya memang ya benar ya. Mau di awal kah, mau di tengah bulan kah, mau di akhir bulan kah, tetap aja ya. Yang pasti kita bisa memanage keuangan keluarga sih. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang siang ini.
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, Prom 1 kanal informasi dan inspirasi, satu informasi pendengar di Kupang Siang ITE ya. Satu informasi, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar nanti pada tanggal 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. RRI Kupang Fest 2026 Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar di menit yang ke-40 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ya, kita di sajian Kupang siang ini ya. Pendengar, tahukah Anda hari ini 1 September 2026 itu diperingati sebagai hari jadi ke-78 polisi wanita ya, Polwan ya. Hari jadi ke-78 Polisi Wanita Republik Indonesia dengan tema One Police Woman Extraordinary Impact atau Satu Polisi Wanita Dampak yang Luar Biasa. Nah, ini temanya yaitu dengan makna memotivasi setiap polwan agar terus memberikan kontribusi nyata bagi institusi Polri, keluarga, dan juga masyarakat. Mendorong polwan untuk senantiasa adaptif, tangguh, serta melayani dengan pendekatan yang penuh empati dan juga integritas. Mengingatkan pentingnya kesehatan mental serta ketangguhan diri dalam menjalankan tugas ganda sebagai penegak hukum sekaligus bagian dari keluarga, ya kan? Oke, selamat hari Polwan yang ke-78 hari ini 1 September 2026. One Police Woman Extraordinary Impact, Satu Polisi Wanita Dampak yang Luar Biasa.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Pendengar satu informasi dari rri.co.id, program MBG untuk ibu hamil, menyusui dan balita atau MBG 3B ini telah menjangkau 10,8 juta penerima manfaat hingga 18 Agustus 2026. Pemerintah kini terus memperluas pelaksanaan program tersebut untuk mengejar target nasional sebanyak 21 penerima. Data BGNRI yang disampaikan ke Menduk Bangga atau BKKBN menunjukkan penerima MBG 3B terdiri atas 964 ribu ibu hamil, kemudian 2,4 juta ibu menyusui, dan 7,4 juta balita non-PAUD. Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemenduk Bangga BKKBN Wahyuniati mengatakan data tersebut merupakan jumlah penerima hingga 18 Agustus 2026. Untuk yang sudah menerima sampai tanggal 18 Agustus 2026 dari data BGN itu 10,8 juta. Untuk dalam mendukung pelaksanaan MBG 3B, pemerintah saat ini mengandalkan 24.606 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyediaan dan distribusi makanan bergizi kepada kelompok penerima manfaat. Selain SPPG, pemerintah juga melibatkan 139.000 tim pendamping keluarga atau TPK dalam pelaksanaan MBG 3B. TPK memiliki peran memberikan edukasi mengenai pentingnya pola konsumsi pangan yang sehat. Penguatan kapasitas TPK terus dilakukan melalui kerjasama antara Kemenduk Bangga, BKKBN, dan BGN. Penguatan yang dilakukan itu pelatihan atau edukasi karena TPK memiliki dua tugas dalam MBG 3B. Dengan demikian, pelaksanaan MBG 3B tidak hanya diarahkan pada penyaluran makanan kepada penerima manfaat, para pendamping juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai konsumsi pangan bergizi kepada ibu hamil, menyusui, serta balita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali demi olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Mendengar dinamika olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Smith back there defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru membentur Mr. Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun VAR menolaknya. Gomez kemudian tepatnya di menit ke-59. Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy, it's a massive win. It's a tough place.
3: Saya sangat senang. Win ini adalah kemenangan besar. Nah, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning and I know how tough it is to win here.
1: Sementara itu pemain Arsenal, Ebenezer, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
4: Yeah, thank you very much. Yeah, it was a tough.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Tough, get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a...
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat baik. Bagus, jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattia Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang bega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.

0: panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fall. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Siyu. Dari Jakarta, Liliana Dea,

sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga, Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilmansyah berikut ini.

0: Champions League itu Coach Gortolis and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Diger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Diger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2. Peralta yang dinobatkan sebagai Man of the Match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026.

0: Operator, operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018 juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga

0: akan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya di agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang. Makanya stimulannya ada.
0: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada I-League untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan

0: atau nggak pemain senior. Yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini tidak, kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23. Saya cukup yakin pasti ini pelatih yang winning kedepannya. Dia di plans pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin.
1: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari A-League pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, A-League menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Mira Bintiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, nanti di jam 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT ya di pukul 13. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek resmi menggulirkan program bantuan pemanfaatan modul digital untuk meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang difokuskan pada perluasan akses pelatihan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3D. Direktur Sumber Daya Kemendikti Saintek, Sri Suning Kusuma Wardani, dalam sosialisasi program yang digelar secara daring di Jakarta pada hari Senin kemarin, memaparkan program itu merupakan kelanjutan dari pengembangan modul digital yang telah dirampungkan pada tahun 2025. Dan di tahun 2025 itu sudah mengembangkan modul digital baik untuk dosen maupun pendidik dan dalam kerangka penguatan pekerti dan pelatihan pekerti dan pengembangan kompetensi lainnya sehingga sudah dikembangkan modul digital dan tahun ini akan memanfaatkannya secara luas. Kemendikti Saintek secara strategis menggandeng ICE atau Indonesia Cyber Education Institute untuk menyediakan platform manajemen pembelajaran atau Learning Management System LMS guna mendistribusikan modul-modul tersebut. Prinsip utama dari program bantuan pemanfaatan modul itu adalah pemerataan akses dan juga peningkatan mutu pendidikan tinggi di seluruh pelosok negeri. Prinsip yang mendasar yaitu akan membuat satu program, namanya Program Bantuan Pemanfaatan Modul Digital Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan ini. Salah satunya adalah akan memberikan kebijakan afirmatif yang konkret untuk memperkecil kesenjangan mutu pendidikan tinggi. Sebagai bentuk afirmasi nyata, program berskema khusus itu akan membebaskan biaya penerbitan sertifikat kelulusan bagi para peserta yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan. Ini informasi yang terakhir pendengar di sesi kedua jumpa kita untuk edisi hari ini menjelang pukul 13 saat disampaikan nanti aneka berita daerah NTT.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar iki gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya nah, dia ini, kini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Aduh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Selasa 1 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu masyarakat Flores. Piki Peduli salurkan bantuan kepada 390 kepala keluarga terdampak gempa Flores di Kabupaten Ende. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gulton. Di tengah duka yang masih menyelimuti Flores akibat gempa bumi, satu hal yang terus menguatkan masyarakat adalah kepedulian dan gerakan bersama dari berbagai penjuru. Sejak hari pertama bencana, bantuan, doa, tenaga, dan dukungan terus mengalir untuk masyarakat terdampak. Atas seluruh gerakan kemanusiaan tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah hadir dan bergandengan tangan membantu masyarakat Flores. Secara khusus, Gubernur Melki menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, maksud kami kementerian dan lembaga, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, TNI Polri, serta seluruh jajaran pemerintah yang sejak hari pertama bencana terus bekerja di lapangan. Apresiasi yang sama disampaikan kepada jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah kabupaten terdampak, para bupati dan wakil bupati, jajaran BPBD, tenaga kesehatan, aparat desa dan kelurahan, serta seluruh perangkat pemerintahan yang terus bekerja melayani masyarakat dalam situasi yang tidak mudah tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Melki juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dari luar NTT yang turut mengirimkan bantuan personil, tenaga kesehatan, logistik maupun dukungan lainnya untuk masyarakat terdampak gempa Flores. Menurutnya, kepedulian antar daerah tersebut menunjukkan kuatnya semangat persaudaraan dan gotong royong sebagai bangsa Indonesia. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada dunia usaha, BUMN, BUMD, partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemanusiaan, lembaga sosial, komunitas, relawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan media, serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama masa tanggap darurat. Gerakan kemanusiaan yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat, menurut Melki Lakalena, menjadi kekuatan penting dalam menghadapi bencana yang berdampak luas di Pulau Flores. Kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, termasuk yang berada di luar daerah, para perantau NTT di berbagai penjuru Nusantara dan dunia, yang terus memberikan doa, bantuan, tenaga, pikiran, serta dukungan moral bagi masyarakat Flores, Melki Lakalena menyampaikan terima kasih. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga semangat kebersamaan tersebut bukan hanya selama masa tanggap darurat, tetapi hingga seluruh tahapan pemulihan dan pembangunan kembali kehidupan masyarakat Flores dapat diselesaikan. Bertempat di Aula Universitas Tribuana Kalabahi, UNTRIP, pada Senin 31 Agustus 2026, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, menyerahkan beasiswa senilai total Rp40 juta rupiah kepada 10 mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Beasiswa ini merupakan dukungan nyata dan harapan untuk meraih pendidikan tinggi bagi para mahasiswa tersebut. Para penerima beasiswa merupakan mahasiswa yang berasal dari keluarga sederhana namun berprestasi Di antaranya anak-anak petani yang tetap berjuang menempuh pendidikan tinggi di tengah keterbatasan ekonomi keluarga. Bagi Wagub, kondisi ekonomi keluarga tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak NTT untuk mengejar pendidikan dan mewujudkan cita-cita. Wagub juga mengingatkan para penerima untuk menghargai perjuangan orang tua yang telah bekerja keras membiayai pendidikan mereka bagi mahasiswa yang orang tuanya berprofesi sebagai petani. Perjuangan tersebut harus menjadi sumber motivasi untuk terus belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Suasana penyerahan beasiswa berlangsung penuh haru dan keakraban. Para mahasiswa menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kepedulian Wagub NTT. Mereka mengaku bantuan tersebut sangat berarti untuk membantu kebutuhan pendidikan sekaligus menjadi penyemangat untuk terus berjuang. Rektor Universitas Tribuana Kalabahi, Elia Maruli SEMM, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur atas perhatian yang diberikan kepada mahasiswa UNTRIP, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Penyaluran beasiswa akan dilakukan melalui Bank NTT dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing mahasiswa penerima, sehingga bantuan dapat diterima dan dimanfaatkan secara langsung untuk mendukung kebutuhan pendidikan. Melalui bantuan ini, Wagub berharap lahir semangat baru bagi para mahasiswa untuk terus berjuang. Dari keluarga sederhana, dari tangan orang tua yang bekerja sebagai petani, mereka diharapkan mampu menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan kelak kembali memberi manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan NTT. Vicky Peduli salurkan bantuan kepada 390 kepala keluarga terdampak gempa Flores di Kabupaten ND. Laporan selengkapnya bersama Raja Ewaldus.
2: Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia atau PIKI melalui tim PIKI Peduli Bencana Flores menyalurkan bantuan bagi korban gempa bumi. Bantuan disalurkan di Desa Baturaga dan Desa Kamubekah, Kabupaten ND, Selasa 25 Agustus 2026. Di Desa Baturaga, bantuan diterima 190 kepala keluarga terdampak bencana. Tim juga menyerahkan 10 paket obat-obatan dan 1 dus susu bagi masyarakat. Sementara di Desa Kamubekah, sebanyak 200 kepala keluarga menerima paket sembako. Bantuan juga mencakup 10 paket obat-obatan dan 160 bungkus susu bagi 51 balita. Penyaluran bantuan dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah desa dan tenaga kesehatan setempat. Tim PIKI Peduli turut menggandeng GMKI Cabang Ende dan GMKI Kupang dalam proses distribusi. Kepala Kesekretariatan DPP PIKI Timotius Lubis mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas kepada masyarakat terdampak gempa.
3: Bapak Desa, mungkin tidak banyak, tapi semoga membantu. Intinya kami hadir di sini mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di desa ini, di dusun ini, bahwa Bapak Ibu sekalian menghadapi bencana kali ini dan hari ini tidak sendirian. Kami juga ikut bersolidaritas, memberikan perhatian kami, memberikan sedikit apa yang dititip Tuhan kepada kami yang bisa meringankan beban Bapak Ibu sekalian. Jadi semoga bermanfaat.
2: Berdasarkan pendataan lapangan, sebanyak 19 rumah warga di Desa Baturaga mengalami kerusakan berat akibat gempa. Sementara bantuan obat-obatan di Kamubekah disalurkan melalui tenaga kesehatan pustu setempat. Timotius berharap dukungan tersebut dapat menguatkan masyarakat dalam menghadapi dampak bencana. Ia menegaskan PIKI akan terus hadir sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kepala Desa Kamubekah Melkior Mengga mengapresiasi bantuan dan perhatian PIKI Peduli terhadap warganya. Menurutnya bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa. Secara keseluruhan, tim PIKI Peduli telah membantu 390 kepala keluarga di dua desa Kabupaten Ende. Setelah Ende, tim dijadwalkan melanjutkan misi kemanusiaan menuju Mbai, Kabupaten Nagekeo. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Optimalisasi pengelolaan pasar tradisional dilakukan melalui digitalisasi, retribusi, penataan kios kosong dan peningkatan fasilitas mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerah PAD 2026. Pemerintah Kota Kupang melalui perusahaan daerah Perumda mengoptimalkan 10 pasar tradisional dalam strategi peningkatan pendapatan asli daerah 2026. Pasar Impres, Oeba, dan Oebobo menjadi fokus Perumda Kota Kupang digencarkan untuk meningkatkan kinerja retribusi pasar sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat. Kepala Satuan Pengawasan Internal Perumda Pasar Kota Kupang, Maxi Nomleni, kepada RRI mengatakan dari 10 pasar tersebut, baru pasar Oebobo yang telah menerapkan digitalisasi retribusi untuk mendongkrak PAD.
4: Ada tiga pasar besar, paling yaitu Pasar Impres, Pasar Oebobo, dan Pasar Oeba, yang kemudian menjadi sentra dari keseluruhan pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar. Sejauh ini, Perumda Pasar itu sebagai BUMD terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Selain itu juga, sebagai BUMD kita punya tanggung jawab untuk bagaimana memberikan sumbangsi peningkatan PAD secara tupoksi. Sebetulnya BUMD itu sudah sangat berperan aktif untuk bagaimana meningkatkan PAD yang ada di Kota Kupang.
1: Penataan kebersihan pasar, area parkir, dan pedagang menjadi tugas penting Perumda Pasar dengan harapan menjawab keluhan parkiran di pasar, maksud kami di area pasar. Sementara untuk pengelolaan sampah di area pasar, diakui Kepala Satuan Pengawasan Perumda Pasar Maxi Nomleni menjadi komitmen pihaknya termasuk pedagang untuk ikut terlibat aktif menangani sampah yang dihasilkan. Pemerintah Kota Kupang melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di tahun 2026 merenovasi 1.770 unit rumah dari 6.636 unit rumah milik masyarakat yang tidak layak huni tersebar di 6 kecamatan dan 51 kelurahan. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kupang, Bustaman di Kupang mengatakan, berdasarkan peraturan Menteri PUPR yang dulunya mewajibkan penerima bantuan stimulan perumahan melampirkan hak kepemilikan berupa sertifikat telah berubah. Penerima bantuan cukup melampirkan surat keterangan dari lurah bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan benar milik sendiri.
5: Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru memberikan kelunakan, jadi agak fleksibel terkait dengan syarat atau persyaratan untuk menerima bantuan. Kalau awalnya itu harus bersertifikat minimal pelepasan hak atau surat keterangan ahli waris, sekarang prosedurnya atau syarat kepemilikan lahan itu cukup dengan surat pernyataan dari pemerintah kelurahan yang menerangkan bahwa benar itu tanah milik yang bersangkutan dan tidak dalam sengketa.
1: Program bantuan sosial rumah tidak layak huni merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini menyasar warga yang memenuhi syarat seperti terdaftar dalam keluarga berpenghasilan di bawah UMP dan memiliki status tanah yang sah dan tidak bersengketa dengan orang lain atau masuk kawasan hutan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu masyarakat Flores. Piki Peduli salurkan bantuan kepada 390 kepala keluarga terdampak gempa Flores di Kabupaten Ende. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang dari miliknya Dehes tadi dengan Matahariku. Oh, ya, Matahariku sekarang ini bersinar. Oh, sangat panas sekali ya. Aduh, kalau tidak penting-penting sekali begitu ya untuk keluar dari ruangan, keluar dari rumah. Aduh, jangan deh ya, panas yang luar biasa nih. Jaga kesehatan, konsumsi air putih secukupnya ya. Kalau banyak aktivitas yang kita lakukan di tempat terbuka, ya sesuaikan dengan konsumsi air putihnya ya. Jangan sampai kita mengalami dehidrasi begitu ya. Oke, satu informasi ya. Pendengar, berikut kami sampaikan update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang. Hari Senin 31 Agustus 2026 pukul 13.00 WITA. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Falsi Malet. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Selvi Kaji. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Fiontes. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Valan. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Erna Abineno. Pakaian layak pakai sebanyak satu kardus dan satu kantong dari Ibu Atta Alumau. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dan mie satu kardus dari Asar Nur, mie satu kardus dari Saripudin, popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga, uang Rp100.000 dari Om Adi di Alak, uang Rp200.000 dari PT Sensei Popoku, uang Rp10.000 dari Orang Baik, uang Rp500.000 dari Hamba Tuhan, uang Rp50.000 TF via Bank BCA, uang Rp150.000 TF via Bank BCA. Kami ulang, uang Rp150.000 TF via Bank BCA, uang Rp20.000 TF via Siabang, uang Rp25.000 TF via Siabang, uang Rp50.000 TF via Bank BCA, uang Rp200.000 TF via Bank BNI, uang Rp500.000 TF via Bank BNI, uang Rp100.000 TF via Bank BNI, uang Rp50.000 TF via Bank BNI, uang Rp100.000 TF via Bank BNI, uang Rp15.000 TF via Siabang, uang 15.000 rupiah TF via Siabang, uang 50.000 rupiah TF via Siabang, uang 100.000 rupiah TF via Bank BNI, uang 1.769.000 rupiah dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, uang 2 juta rupiah dari Oma Elizabeth Nunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, beras 5 kg sebanyak 10 karung dan beras 10 kg sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS, pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS, uang Rp50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam, uang Rp350.000 transfer via Bank BNI dan uang Rp300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang. Total yang masuk melalui kris donasi sebesar Rp6.689.000. Dan kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selengkapnya dapat menghubungi Saudara Nyongki di nomor HP 0852-3927-5950. Ya, ini informasi selanjutnya untuk Anda pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Iya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini. Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena meminta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi Flores dilakukan secara merata hingga ke seluruh titik pengungsian. Bantuan harus bisa didapat oleh semua masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai bantuan hanya berpusat pada satu titik, sementara di tempat lain masih ada warga yang belum terjangkau. Hal ini disampaikan Melki dalam rapat forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat penanganan masa tanggap darurat bencana gempa Flores. Pemerataan bantuan menjadi penting karena masih terdapat sejumlah wilayah yang belum terjangkau secara optimal akibat kendala akses. Karena itu pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana perlu memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi di setiap lokasi pengungsian. Jadi masih banyak daerah yang belum terjangkau dengan baik karena terkendala akses. Ini yang perlu diprioritaskan, ya. Ini yang perlu diprioritaskan selama masa tanggap darurat agar kebutuhan dasar masyarakat itu benar-benar bisa terpenuhi. Dan pendengar, menyoroti kondisi pengungsi yang meninggal dunia bukan akibat langsung dari gempa. Menurut Melki, kondisi kehidupan di pengungsian, faktor lingkungan, kesehatan, serta persoalan sosial ini perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan risiko terhadap keselamatan masyarakat. Dan beliau juga meminta ketersediaan air bersih dan sanitasi ini menjadi perhatian serius di lokasi pengungsian. Sejumlah sumber air dilaporkan mengalami gangguan dan berpotensi tercemar akibat dampak gempa sehingga membutuhkan penanganan cepat. Selain air bersih, penyediaan fasilitas sanitasi seperti toilet portabel di sejumlah titik pengungsian juga perlu segera dipenuhi.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim ratusan badan usaha milik negara BUMN bakal ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis MBG. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari townbackhoax.id, tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan cnbcindonesia.com berjudul Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara

0: yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden Prabowo menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan. Pendengar, demikian cek fakta dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Prosa tu kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah ya. Nanti di pukul 14.30 nanti kita akan ikuti 100% Indonesia. Kita bergabung dengan program Satu Jakarta nanti. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sekarang pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk 100% Indonesia.
4: Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
0: Kami
1: banggakan Indonesia.
0: Udah lama enggak sama Iksan, lupa. Maika yang mana? Ya.
1: Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
1: Kangen deh sama Roli Hutahayan ini.
0: Bisa aja Iksan tarore. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
1: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
1: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
1: Oke. Aduh.
0: Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih?
1: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
1: September ceria.
0: Earth, Wind & Fire juga.
1: Yang gimana tuh?
0: Fire.
1: Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
1: September.
0: Wake me up. Tapi kan ini tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
1: Belum. Justru baru dimulai.
0: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
1: Amin. Cita-cita juga, keinginan betul, juga semuanya bisa terwujud semuanya, di bulan September betul. Ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya, tapi aku masih mikir sih Kisan, kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
1: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca gak sih? Jadi ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya?
1: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan, iya, udah mau akhir tahun nih akhir, transisinya.
1: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi defrosting ya kan?
1: Iya, bentar lagi, after Halloween dia baru muncul.
0: Betul, dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin kena asap karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan mana kak?
1: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
0: Ya.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Kena impactnya.
1: Itu
0: ya?
1: Impactnya lumayan menurut aku asapnya. Gitu, jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan jadi
0: Amin.
1: Supaya semuanya padam, semoga semuanya juga baik-baik aja dan juga baru dapat kabar juga
0: Medan
1: Sinabung
0: kan, erupsi
1: meletus,
0: ya
1: erupsi gitu, jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran
0: betul,
1: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin
1: betul,
0: boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul.
0: Ditemenin takutnya, di 100% Indonesia.
1: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update
1: tambah,
0: langsung ya.
1: Update semuanya.
0: Boleh nanti ya di 0213440696 dan 3441499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811797279912.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini, kami akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
1: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini band yang muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
1: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh ya, oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an ya. Dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
0: Cuman
1: aku lupa-lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan I know gitu ya.
1: Iya. Makanya itu kita
0: undang mereka.
1: Dan serunya
0: masih produktif sampai sekarang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita dan mau tanya ini update-nya. Mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya ini terus makin kece di
1: betul,
0: musik Indonesia
1: betul
0: gitu
1: banget,
0: ya.
1: Enggak boleh berkurang
0: betul,
1: semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar.
0: Shalan Seven keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program ya? 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan
0: Indonesia.
1: Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
1: Hai
0: kakak-kakak.
1: Halo. Boleh dibuka lo camnya lo, biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada
1: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
2: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Bang Pecung.
2: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling baru ya dan paling muda ya. Pecung ini siapanya Pitung.
0: Apa?
1: Apa maksudnya Pitung?
0: Si Pitung. Aduh, ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung,
1: Bang Pecung. Bang Pecung. Sebagai pendirinya.
2: Ya.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan Bombshell di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
1: Sebagai main apa, drum. Bang? Oh, drummer. Pemain drum. Oke.
0: Okay. Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
1: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya karena drummer ketiga.
0: Oh, drummer ketiga.
1: Oh, tunggu, drummer ketiga. Emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh, ya. Oke. Kalau gitu nih, kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Bang Pecung. Sehat ya, tapi ngomong-ngomong.
2: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
1: Mm-mm.
2: Saya
0: Bandung.
2: Di Bandung. Oh. Saya di rumah.
1: Mm-mm. Kalau Bang Arif,
0: tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya.
2: Betul.
1: Oh, berarti nah, memang Sherry Bombshell ini
3: di luar, jadi agak maaf kalau berisik ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
1: Enggak ada. Sumpah cuman fokus ke suara Bang.
0: Iya, benar.
1: Ada budget berarti itu ada earphone-nya.
0: Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Ihsan ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya, kita atau juga stasiun-stasiun tipe B. Mm-mm. Ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay. Mm-mm. Yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Cherry atau Sherry atau ada spelling lain nih?
1: Gimana?
0: Bang Pecung dan Sherry? Bang Arif. Cherry, Sherry Bombshell.
1: Sherry Bombshell or apa nih, gimana Bang?
2: Sudah di Indonesia kan jadi Sherry Bombshell.
0: Sudah di Indonesia kan Sherry Bombshell aja.
1: Sherry Bombshell.
0: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya, Kak Ihsan ya. Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
1: Oh wow. Judulnya adalah
0: Kecewa.
1: Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau kecewa. Mau kenalan dulu kali, Kak Ihsan, sebelum ke kecewa.
1: Personilnya ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
0: Bang Arif.
1: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya, Bang?
2: Ya, vokalisnya cewek, namanya Putri Ayesa.
1: Putri.
2: Putri juga belum lama di Cherry Bombshell, baru 2 tahun.
1: Oh, jadi gitu.
2: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya?
1: Iya.
2: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh. Jadi namanya Black.
2: Ya,
1: berarti putih banget ya?
0: Ya bisa. Jadi, kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan?
2: Mungkin ya, kan.
0: Atau suka warnanya suka warna black.
1: Suka black.
2: Black kerupuk.
1: Black ketek kue. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus ada siapa lagi?
0: Vokalis tadi udah, kan udah. Berempat aja, ya, Bang.
2: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya 2. Ada 2, di backup sama Putri sambil nyanyi.
0: Oh, nice. Bayarannya double nih berarti ya. Triple malah.
1: Kok baik jelas gitu.
0: Maunya.
1: Maunya.
0: Abis ini Isan belajar ya.
1: Iya.
0: Suling.
1: Oh, gendang.
0: Akan gendang. Oke. Okay. Kita lanjut ada tuh empat. Ada empat ya. Okay. Lalu kenapa kecewa nih, Bang?
2: Ya, kalau Cherry Bombshell itu liriknya, kebetulan ini lagunya. Lagunya ciptaan saya juga liriknya saya yang tulis. Apa namanya, kalau Cherry Bombshell itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak, tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami
1: kecewaan
2: ya. Termasuk saya dari berbagai peristiwa. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini, itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu. Dan biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini, dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya, yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
0: Oke.
1: Tapi boleh tahu juga gak sih Bang Pecung? Ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar-pendengar kita. Pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
2: Betul.
1: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu gak sih, ini ngingetin juga, kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
2: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya. Tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya dua lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya, kami tuh semuanya mahasiswa desain dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitulah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah. Di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angkal 347 di situ. Di situ banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen. Majalah luar ya.
0: Cewek.
2: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen. Lagi buka-buka, lalu ngebahas tentang cat rambut. Warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Nah, band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell. Kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
0: Lalu,
2: wah, buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Lush, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
0: Lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh, Bang.
1: Tapi ini malah
0: sweet gitu ya.
1: Sweet. Sweet banget sih nih.
0: Sweet.
1: Gimana gitu.
0: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serock itu. Ya jauh bahkan
1: pakai rock aja sih vokalisnya.
0: bener kita lanjut tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Ada Bapak Albert dari Bau.
1: Pak Albert, halo Pak Albert.
0: Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau. Halo Uncle Gazi.
4: Halo, assalamualaikum Kak Isan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya, Uncle Gazi, ada Roli juga sama aku di sini.
4: Iya, Kak Isan sama Kak Roli.
1: Oke. Okay.
0: Iya, Uncle Gazi, ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung aja.
4: Oke, saya mau nanya sama Cherry Bombshell, di Album kecewanya terdiri dari berapa buah single, Bang? Ya. Dari beberapa buah lagu gitu. Jadi album kecewa ini. Terus sering muncul di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat, Bang, gitu.
0: Oke. Sip.
4: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
0: Jadwal performnya.
4: Iya.
0: Oke,
4: yang kagak sih. Jadi Kak Roli sama Kak Kaisan, saya boleh titip salam buatnya Kak Kaisan?
0: Boleh.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya, Kak Isan sama Kak Ruli.
1: Thank you so much.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita tampung dulu ya, Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih, langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo.
1: Benijo dari Manado, Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
0: Satu nafas ya.
1: Terus pesan Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Isan Tarore Ruli Huta Hayan. Halo gitu loh.
5: Isan harus pakai intonasi dong dikit ya.
0: Harus pakai direvisi loh kamu, San.
1: Iya.
0: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bu ini ya.
5: Baru minggu depan kemana aja enggak ada ya. Oh, betul-betul Maulid Nabi kan minggu depan.
0: Iya, minggu lalu.
1: Iya. Libur kita minggu lalu.
0: Libur.
1: Bung Benijo. Libur. Sehat kan tapi? Ya.
5: Alhamdulillah, biar khair.
1: Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
0: Ya. Mantap ya.
1: Mantap surantap katanya.
0: Bung Beni ada Cherry Bombshell nih. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
5: Berlima berempat
1: sekarang.
3: Berempat Bung Beni.
5: Dengar ada dari Bandung, dua orang ya Bandung.
1: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
0: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
3: Semuanya dari Bandung.
1: Dari Bandung.
0: Kumaha Damang?
1: Damang katanya tah.
2: Damang.
3: Sehat.
5: Bu. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
0: Iya, let's go.
5: Cherry Bombshell ya. Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyakit

0: Ayo, Bung Leman Lampung, ayo Ibu Farida Palu, ada Yosi Semarang juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
2: Iya. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
1: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
2: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih, guys, nih. Ada iya, Pak Albert. Halo Pak Albert.
1: Dibau-bau. Halo. Pak Albert.
2: Halo Pak Albert.
1: Halo. Halo Pak Albert. Nah, itu ada suaranya itu. Halo.
3: Halo.
2: Iya, Pak Albert. Ada Cherry Boom Shell nih, Pak Albert.
3: Kenapa namanya Cherry Boom?
1: Oke, tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
3: Terputus tadi.
2: Oke.
3: Soalnya ganti-ganti vokal itu kenapa apa-apa.
1: Oke. Kenapa ganti-ganti vokal? Oke.
3: Ganti-ganti itu.
1: Oke, ada lagi?
3: Makasih banyak.
2: Oke.
1: Siap Bang Albert.
2: Makasih.
1: Thank you.
2: Ada tambahan lagi Pak Albert?
3: Itu saja.
2: Terima kasih Pak.
1: Oke.
2: Boleh nih mau dari
1: langsung.
2: Mana dulu?
1: Dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi masih fresh. Ya.
2: Dibuat dirangkum singkat ya.
1: Iya. Soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya. Sampai akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
2: 3.
1: Yang keempat tadi.
2: 4 ya?
1: Bener kan aku ya? Nah.
2: 4.
1: Kenapa kok bisa ganti-ganti gitu? Setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Enggak ada ya.
2: Bang Arif.
4: Putri aja.
2: Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
1: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Pecong atau Bang Arif?
5: Ceritain ya sama Pecong aja karena founder ya.
1: Oh, founder. Oke, baik. Berarti Bang Pecong.
4: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana.
1: Terus?
4: Lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua, jadi album 1 dan album 2 itu sama suaranya Widi.
1: Okay.
4: Dan kami waktu itu rilis 2 album, major label waktu itu sama PT Indo Semar Sakti atau Buletin dulu ya, Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Cerbom juga.
1: Oh, oke.
2: Shinlock ya.
4: Mereka menikah lalu mereka memutuskan keluar, jadi saya ditinggalkan 2 personil sekaligus waktu itu.
1: Kurang ajar ya.
4: Gejaken. Bilangin.
1: Terus.
4: Tapi enggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
1: Iya, fokusnya
4: lalu,
1: beda.
4: Vokalis ketiga diisi oleh Esti.
1: Esti
4: lalu Esti juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi.
1: Oh,
4: posisi vokal sekarang.
1: Gitu, itu kenapa
5: jadi tiap album itu udah vokalisnya beda-beda.
1: Ya? Oh, tiap album itu vokalisnya beda-beda. Berarti yang kecewa ini album kah atau single?
2: Ini single
1: kayaknya. Ya?
4: Single.
1: Aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
4: Rip. Mana Rip?
5: Belum ada sih, baru pitching.
1: Oke, jadi baru beberapa kali pitching ya, baru ada beberapa offering
5: ya. Belum ada yang fix.
1: Yeah. Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
5: Instagram cherrybombshell.id.
1: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
2: Cherry ya tulisannya
1: Cherry ya,
2: Bombshell.
1: C H E R R Y
2: bomb
1: shell. Oke, kayak gitu namanya ya.
2: Shelterang ya.
1: Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell, nih Bang Arif dan juga

0: ke Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
1: Arif, Bung Pecung dulu.
0: Ya udah deh, gue duluan deh.
2: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
0: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kalau kan juga saya... sebagai founder, pasti merhatiin dong milenial
3: ya,
0: sekarang kalau
3: ya, gimana. Ya. Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang Gen Z Gen Z gitu ya banyaknya. Karena menurut saya mereka berani ya, berani dan banyaknya juga mereka lagunya selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
0: Betul.
3: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu, maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya, iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang, tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk apa berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat, malah kami pengen gitu collab sama mereka.
0: Oke.
2: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga.
0: Betul,
2: tuh
0: banget.
2: Tentunya. Betul, Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
0: Agak lagging kayaknya.
1: Sama aja, sama.
2: Oh. Sama aja.
0: Sama aja.
2: Idem.
0: Aku gebuk juga nih pakai pentungan drum.
2: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
0: Pak Pentung.
2: Yaudah, kita ke Sulawesi Selatan ya. Ica. Ada Ica. Halo Kak Ica.
0: Halo Ica.
4: Halo, 100% Indonesia, experience di sana, karir banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Kak Ruli.
2: Waalaikumsalam.
0: Ica.
4: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
0: Boleh satu buat album, Ica.
2: Ya. Satu.
0: Aku mundur deh kalau gitu.
2: Isan irisan jadi penyanyi.
4: Bulan ini September pertama aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
2: Iya. Yeah.
0: Ica sekarang bisa ngeliat kamera nggak?
2: Keren.
0: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku loh. Ya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
2: Eh bagus tau lagunya.
0: Lagunya aku bagus, tapi dia nyanyinya nggak bagus.
2: Sabar, juri sabar, okay. Sabar bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan?
0: Dulu, September Kelabu.
2: Oh iya.
4: Bukan itu judulnya.
0: September
4: Club. Judulnya Desember Club.
0: Ah, iya. Oh iya, Desember Club.
2: Iya, iya. Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
0: November
2: Cemba. Atau enggak Agustus AP gitu kan ulang tahun Agustus ye. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
0: Ica.
2: Ica ada boom share ya? Boom shell nih.
0: Oh, mau tanya apa Ica?
4: Aku mau sapa tapi aku nggak bisa sebut namanya, susah.
2: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
0: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
4: Halo Kak Ica. Nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
2: Iya.
4: Nah, gue banget tuh.
2: Gue banget.
4: Kalau kecewa kan aku suka dikecewain Bang Iksan sama
0: kamu. Oke. Terus?
4: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta lagu sama siapa pun gitu, dimana pun Ica telepon aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL, judulnya apa? Kecewa.
2: Kecewa.
0: Oh, sekarang bisa. Aku mau dong lagunya tuh Kecewa, Cherry Bombshell gitu.
2: Bisa.
4: Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
2: Iya nanti kita kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gua mah.
0: Kata gua mah.
4: Pokoknya aku apa namanya?
2: Apa?
4: Jadi lupa deh ngomong apa.
2: maaf dong.
4: Semoga bintang tamunya sukses saja gitu, mulai lagunya. Pokoknya aku Amin. Nanti akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
2: Amin.
4: Selamat malam nih Bang Iksan, soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
2: Iya betul, Bang Hanafi lagi ngantri.
4: Aku mau nyapa buat semua penyiar di Surinam Esa tanpa terkecuali. Mm-hmm. Aku mau salam buat Katami di Persatu Medan yang cuantik. Selamat siang juga Bang Iksan juga sama Seruli, selamat tugas ya.
0: Terima kasih. Selesai.
2: Terima kasih.
4: Makasih.
2: Dadah. Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo nih dari Padang Isan.
0: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum.
5: Selamat siang, Pak Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KCI 100% Indonesia.
0: Iya.
5: Ada gitu.
0: Lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
2: Judges marah.
5: Oke. Ini saya mau nanya.
2: Geleng-geleng.
0: Mau apa, udah Nafi?
5: Ya. Saya mau nanya, ada lagu dari Sherry Bombshell yang diputerin, tapi ini ya diputerin di radio, tapi lupa judulnya sama masyarakat.
2: Ya udah coba kasih liriknya, ayo. Coba. Bang Arif sama Bang Pecung ya, coba bener nih. Bener gak nih, coba tes lirik, ayo. Nyanyiin udah Nafi, liriknya apa?
5: Don't you remember me?
2: Don't you remember
5: me? You mama September song. Ya,
1: yeah,
5: gitu.
2: Itu lagu siapa?
1: Lagu Gipi Cooper.
2: Hah?
1: Lagu siapa itu?
5: Gipi Cooper.
2: Yeah. Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak Bang?
5: Ya, ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau bis dan segala macamnya. Gimana tanggapan Sherry Bombshell menurut Sherry Bombshell sendiri?
2: Oh, lagu-lagu senja ya, gitu ya. Oke. Sip. Oke, terima kasih.
5: Itu aja Kak Sherry, salam buat kali dia di
2: Roli.
0: Oke.
5: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
0: Lucu banget loh dia.
2: Lucu ya.
0: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
2: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
0: Oke.
2: Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
6: Selamat siang.
0: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
6: Seluruh Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
2: Ori.
6: Benar.
0: Oke, salam.
2: Kita langsung nengok semua.
0: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
2: Maaf ya Pak Ori.
6: Siang ini. Rorita dan Iksan.
2: Mm-hmm.
0: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
6: Di Samarinda baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
6: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
0: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
6: Iya.
2: Oke. Okay.
0: Alhamdulillah.
6: Iya, mengganggu gitu. Juga. Gitu, tapi sudah, ya kalau diusahakan ya pakai masker aja gitu.
2: Oke. Jarak pandang masih aman berarti ya? Tapi emang agak berkabut aja ya?
6: Masih, iya jarak pandangnya masih aman.
2: Oke, okay, alhamdulillah. Semoga cepat reda dan kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Silakan ada Cherry Bombshell nih, Pak Ori.
0: Mau tanya apa, Bang Ori?
6: Ya? Mau menanyakan nih dengan grup band Cherry Bombshell.
2: Bombshell mah kuku saya nih itu. Udah bombshell. Kuteknya udah jelek.
1: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
6: Ini
0: Maori. Oh iya,
2: Pak Ori apa Pak KW? Bang Arif bisa aja Bang Arif dibalas.
6: Aja ya dengan Picung dan Arif.
2: Ya, ya. Tuh.
6: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini? Grup musik Cherry Bombshell nih.
0: Oke, terus.
6: Itu yang pertama, yang kedua.
1: Doa dan ikhtiar.
0: Terus.
6: Bagaimana perkembangan grup musik Bojal ini bisa mencapai target yang diinginkan.
0: Oke. Ada lagi.
6: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Salah.
2: Dimaafin.
6: Terima kasih banyak.
1: Minalaidin walfaidin, sorry.
2: Makasih Pak Ori.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini juga, ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
0: Yes, betul.
2: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah
0: penyebutannya?
2: Lucu lagi cari boncel.
0: Kurang ajar emang.
1: Ini baru dengar sih kami.
0: Baru dengar katanya. Karena baru, biasanya orang pasti bacanya
2: cherry
0: boncel gitu.
2: Oke, silakan kita jawab.
3: Singkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi cherbom.
2: Lebih mudah ya. Cherbom.
0: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya, gitu ya. Itu maksudnya disingkat gitu ya. Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
2: Nah, dilanjutin.
0: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya? Cherry Bombshell ini kan udah lama, ibaratnya udah lama nggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung?
3: Rilis. Kalau album,
0: ya,
3: album Bang ketiga ya, ya, itu tahun 2005.
0: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
2: Oke.
3: Okay. Itu album ya, banget. Album. Tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempet sih gitu.
0: Sama ST tadi itu ya?
3: Ya,
0: itu tahun berapa
3: sekarang? Nah, kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
0: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
3: Ya, lalu kami juga
1: yang sudah proses Bualan malah baru sebulan.
2: Oke.
0: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
2: Mm-mm,
0: awal tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bualan.
2: Sama, ya.
1: Bualan
2: dulu baru Kecewa.
1: Soalnya Bualan. Pak Alannya nggak ada.
3: Istrinya Pak Alan itu.
2: Ya, Bualan.
1: Jadi Bualan aja.
2: Yaudah kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
0: Kecewa banget aku denger jawabannya.
2: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih, lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya nggak salah, ada langkah peri untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
0: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811797972 7912.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Huta Hanya dan juga The Cherry Bombshell.
0: Iya, barusan ada banget kita puterin lagu salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi
1: ya,
0: ibaratnya orang dengar genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell. Gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi enggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Benar enggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya, Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh Widi.
0: Oh Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan Bualan, berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang Abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa, oh ini cocok, oke. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi, ya,
2: berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi
0: kebawa iya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya dan ada touch of Indonesianya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu. Ada kayak aransemen Indonesianya
1: di dalam. Racikannya enggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending.
0: Ada sedikit
1: gitu
0: tapi
1: ya,
0: kecil banget gitu, kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab. Betul. Ya, Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teh Dinda dan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya seneng banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: dia
2: dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Ican juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat, Cherry Bombshell, karakter lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cherry Bombshell gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke penelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, nggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya. Nggak cocok buat karakter Cherry Bombshell, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. Tapi semua rata Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, ya, fosil yang tersisa.
1: Oke.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pacul.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, enggak apa-apa tapi enggak masalah.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Iya, buat albumnya yang terbaru, albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada belum?
1: Udah.
0: Oke, lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Ya. Saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke, okay, Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Oke. Memang namanya Johan Palapa ya?
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta di sana, sering monitor ya.
0: Oke. Dapat salam, Mbak.
3: Di Garut, di Bandung ada Opi. Di Aceh ada Rika.
0: Oke, ada lagi?
3: Ya, udah gitu aja buat semuanya.
1: Makasih Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Bon Cahaya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi ini ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cerbom apa Cerbom bacanya?
1: Singkatnya Cerbom.
0: Cherry bombshell
1: panjangnya.
4: Halo. Sampurasun.
0: Rampes.
4: di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda. Yeah.
1: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya, Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Betul.
4: Ya. Bang Arif suaranya malu-malu.
0: Iya, karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Oh, takut noise. Iya.
1: Okay. Lanjut Teh.
4: Kita sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Bertahannya gitu ya, karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap single, terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona.
0: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Harus perempuan, kayak teteh, kayak Rolly gitu kan.
0: Oke.
4: Apakah itu memang sudah jadi track marknya Cherry Boom gitu ya?
0: Oke.
4: Nah, terus pertanyaan yang menarik. Kedua, di rumah 347, selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon cherry?
0: Apakah ada pohon cherry sampai
1: di luar cat rambut ya?
0: Di luar warna.
1: Di warna cat rambut.
4: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh Roli Cahaya.
1: Makasih Teh.
4: Juga ikan karore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Teteh.
1: Yuk, singkat gas. Singkat berangkat kita.
0: Satu lagi tapi ada penelpon. Ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Baik.
0: Ada satu lagi.
1: Halo Kak Rahma.
0: Halo.
4: juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, Kak Rahma mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
4: Tapi sebelum tanya, nih ada, nih buat Isan nih sebentar, boleh nggak nih?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
4: Kira-kira 11 hari yang lewat ya. Waktu itu kan nggak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
0: Ayo Allah, terima kasih Kak Rahma.
4: Sehat, sukses bagi selalu.
0: Amin Kak Rahma.
4: Ya, laris manis juga yang di Ciputat ya.
0: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
4: Udah lihat di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
4: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Oke, mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
4: Pertanyaannya gini deh. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
4: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. Nah, AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio request lagu di radio.
0: Betul.
4: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
0: Oke. Menarik.
4: Nah, doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Bombshell, Cherry Bombshell.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Betul.
4: Salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kita Misa selalu dalam diri Allah SWT. Terima kasih banyak.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
1: Lengkap ya.
0: Ngucapin kek semuanya dia babat semuanya. Oke, Bang, gimana tuh? Dijawab Bang semua pertanyaannya Bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus awewe kah vokalisnya, apa kumaha? Iya.
2: Ya, harus awewe dong.
0: Harus awewe dong.
2: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
0: siapa Rico. Itu Bang?
2: Las yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Bear-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell tuh Las.
1: Britpop ya.
2: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang enggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi
1: enggak. Niche ya Kang ya.
0: Niche banget. Udah kayak perfume ya.
2: Banget. Makanya Cherry Bombshell juga rasanya sangat segmented, enggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bombshell gitu karena
0: punya taste sendiri, ya? Punya pasarnya ya, sendiri. Emang,
2: betul. Pasar kami enggak luas tapi mereka sangat loyal gitu.
0: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, tadi ada pertanyaan. Jadi
2: penonton Cherry Bombshell yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak kayak gitu masih pada nonton.
0: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh. Artinya memang mereka memperhatikan dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bombshell. Nah, ini Cherry Bombshell ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
2: Enggak sih, semata karena ya itu aja, karena kita enggak sengaja ngelihat majalah itu lalu nemu nama itu, menurut kami
0: keren
2: namanya. Ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai karena kami enggak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice.
2: Karena
0: nice,
2: kan suka gini ya, nama bandnya, begini, keren. Baru satu album udah bubar gitu.
1: Iya. Jadi tapi ini lucu lagi nih, nyari nama dari nama cat rambut lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya enggak merah.
1: Dulu pernah.
2: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
1: Emang penikmat cat rambut dulu tuh ya.
2: Makanya kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya Hari Ajo itu ya. Itu ganti cat rambutnya tiap hari banget.
1: Astaga.
0: Allahu Akbar itu rambut.
1: Kan capek cat rambut ya, Kang.
2: Sebelum cat rambut itu populer dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, sering keluar negeri. Oh. Jadi
1: lumayan bisa bawa dari sana ya.
2: Iya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Oh, jadi
1: pantas excited karena, tuh dia ganti cat mulu.
2: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
1: Astaga.
0: Tapi seru ya, ekspresif gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
2: Sejauh ini kalau Cherbomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, tapi teknologinya ya, tapi kalau dalam penciptaan lagu enggak. Karena kalau saya pribadi, saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu. Yeah. Robot banget gitu.
0: Karena nggak ada feel-nya. Rasanya ya.
2: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
1: oleh human ya. Pakai feel ya.
2: Secara organik dan ya dengan cara konvensional. Karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
1: Yeah.
2: Betul. Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
0: Nah, okay. Itu. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it kan dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
1: Rasa enggak bohong gitu. Rasa ya. Gak bohong. Sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih Hisan untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
1: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
0: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana dan juga Yogyakarta.
1: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
0: Wow, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005.
1: Betul. Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami.
0: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sharebom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Mm-mm. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya.
0: Mm-mm.
2: Kita pernah ada yang nanya, ini band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya, cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbo merasa tersaingi enggak gitu kan.
0: Mm-mm.
2: Justru saya bilang, justru harus bagus. Mm-mm. Supaya apa, nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Jadi, aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cherrybomb menurut aku keren, punya identitas. Bangga aku malah.
0: Dan konsisten. Tapi, ya
2: menurut saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya,
1: betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih. Pasti. Menurut saya jadi keren banget. Jadi
0: semakin beragam ya Bang ya, ya
1: bersaingnya gitu, secara sportif.
2: Merasa tersaingi nggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus, betul.
2: Ya, kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Sharebom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya kedepannya.
1: Betul.
2: Oke. Sebelumnya kami dari Sharebom saya makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Nggak apa-apa.
2: Oke, jadi kalau saya sih suka ada yang nanya, mau sampai kapan Cherbom? Saya kan tinggal sendiri. Mm-hmm. Saya bilang, saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang,
1: soalnya
2: begitu.
1: Nggak apa-apa Bang. Pikir, kan harus omongan yang baik-baik, biar yang terjadi yang baik-baik.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh Cherbom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cherbom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cherbom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cherbom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
2: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, gak peduli dengan omongan orang, oh Cherbom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kita yang gak yakin orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
0: Oke. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses terus buat teman-teman Cherbom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan? Emang gak bisa dipuji saat langsung deh.
1: Itu bukan orang Bandung juga. Ketahuan nih umurnya enggak bisa dibohongin.
0: Ada aja idenya loh.
2: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
0: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
2: Terserah kau lah Bang Pecung.
0: Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
0: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
2: Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Sukses Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cherrybom Shell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Roli Hutahayan pamit.
1: Isan Taruli juga pamit. Bye bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar, apa kabar? Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Di Kupang sore ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Diana. Sementara sekarang pukul 16 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kita jelang nanti di pukul 17 disampaikan warta NTT sore berjaringan yang menjadi hostnya RRI Atambua untuk hari ini. Oke pendengar, satu informasi ini dari RRI.co.id ya, mengenai BMKG yang mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi dari tanggal 1 hari ini sampai 4 September nanti ya, bisa mencapai 4 meter ya. Pendengar, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Indonesia pada 1 sampai 4 September 2026. Gelombang dengan ketinggian hingga 4 meter itu berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran, terutama bagi nelayan dan pengguna transportasi laut. BMKG menjelaskan kondisi angin di wilayah Indonesia turut mempengaruhi peningkatan gelombang laut. Di wilayah utara ekuator, angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 sampai 25 knot. Di selatan ekuator, angin bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 sampai 35 knot. Potensi angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Daerah Istimewa Yogyakarta, Laut Jawa dan Selat Makassar. BMKG mengingatkan masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan, yakni selama periode potensi gelombang tinggi tersebut. Dan diingatkan nelayan dan pengguna berbagai moda transportasi laut untuk memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang. Himbauan tersebut mencakup pengguna perahu nelayan, kapal tongkang, hingga kapal feri. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir area, di sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, agar tetap waspada ya, selalu waspada seperti itu ya. Wilayah yang berpotensi terdampak antara lain Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Selatan NTB, Samudra Hindia Selatan NTT, Laut Natuna Utara, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, Laut Banda, Laut Seram, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara Maluku, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, dan Laut Arafuru. Ya, ini informasinya ya pendengar ya. Oke, nanti di jam 17, jangan sampai Anda lewatkan nanti warta yang tadi sore berjaringan.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

98 pendengar dan masih di Kupang sore ini. Pendengar, satu informasi dari rri.co.id yang masih saya berikan untuk Anda informasinya. Kementerian Pekerjaan Umum mulai merenovasi rumah ibadah terdampak gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Penanganan dilakukan terhadap Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Dampek serta Masjid Nurul Huda Reo di Kabupaten Manggarai. Menteri PU Dodi Hanggodo sebelumnya meninjau kedua rumah ibadah tersebut untuk memastikan penanganan sesuai tingkat kerusakan. Pembangunan kembali harus memperhatikan keselamatan pengguna sekaligus mempertahankan kearifan lokal masyarakat setempat. Terdapat tiga masa bangunan Gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek yang telah diperiksa, diantaranya gedung peribadatan, gedung aula gereja, serta rumah pastoran. Gedung peribadatan dan aula gereja mengalami kerusakan struktural sehingga dinyatakan tidak aman untuk digunakan kembali. Sedangkan rumah pastoran tidak mengalami kerusakan dan dinyatakan aman untuk digunakan kembali. Sebagai tindak lanjut, jemaat melakukan pembongkaran atau sirdi serta pembersihan bangunan gedung dan aula. Proses tersebut dilaksanakan sekaligus dengan pelaksanaan proses adat setempat pada hari Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Pihak gereja juga mengamankan aset sebelum pembongkaran bagian atap dengan melibatkan sekitar 30 jemaat. Proses tersebut turut dibantu sekitar 20 personel Polda NTT untuk mendukung kelancaran serta keamanan kegiatan. Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan NTT selanjutnya menyiapkan penanganan gereja Santo Petrus dan Paulus. Ini dilakukan melalui pendekatan rancang bangun dengan terlebih dahulu mengkaji kondisi struktur bangunan existing. Dan pendengar, berdasarkan hasil asesmen tersebut ya, gedung utama Masjid Nurul Huda Reo itu disimpulkan mengalami kerusakan sedang. Untuk penanganannya direkomendasikan melalui pembongkaran seluruh plafon serta dinding dengan retak melebihi 6 mm. Selain itu, penguatan struktur bangunan juga direkomendasikan untuk memastikan keselamatan pengguna kembali gedung utama. Sementara menara masjid mengalami kerusakan berat dan sebagian bangunannya itu telah rubuh sehingga harus dirombak total. Ini informasinya pendengar yang kembali saya hadirkan untuk Anda mengenai Kementerian PU yang sudah mulai merenovasi rumah ibadah terdampak gempa di Flores.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax.

0: amone ari era palai domina he de era palai made ma kamara hijo ke de nitile lindura eto poba namo amari.
1: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya grup musik Naf, ya, perempuanku. Dan pendengar, ini merupakan informasi yang terakhir di jumpa kita untuk edisi hari ini, ya. Dari rri.co.id, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima sebanyak 9.205 pengaduan masyarakat sepanjang tahun sidang 2025-2026. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan seluruh aspirasi telah diteruskan kepada alat kelengkapan Dewan untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada pemerintah. DPR RI juga telah menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara tertulis, baik secara fisik maupun online melalui website DPR RI. Dari total 9.205 pengaduan tersebut, sebanyak 7.055 pengaduan disampaikan melalui surat, kemudian 2.011 pengaduan disampaikan melalui website DPR RI, dan 139 pengaduan melalui alat kelengkapan Dewan atau AKD. Seluruh aspirasi selanjutnya menjadi bahan dalam penyampaian rekomendasi kepada pemerintah. Fungsi pengawasan DPR diarahkan pada berbagai isu strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Selain menerima ribuan pengaduan masyarakat, DPR sepanjang tahun sidang 2025-2026 juga membentuk 42 panitia kerja atau panja pengawasan. Jumlah tersebut terdiri atas 27 panja yang masih berjalan dan 15 panja yang telah menyelesaikan tugasnya. DPR juga membentuk 4 tim pengawas, kemudian dibentuk juga satu satuan tugas untuk menjalankan fungsi pengawasan. Sepanjang periode yang sama, DPR RI mencatat telah menyelenggarakan 1.377 rapat, rinciannya 332 rapat untuk fungsi legislasi, 309 rapat fungsi anggaran, dan 736 rapat fungsi pengawasan. Ini informasi yang terakhir ya pendengar, dijumpa kita untuk edisi hari ini nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Jangan sampai Anda lewatkan Warta NTT Sore Berjaringan.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore Selasa 1 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo mengatakan bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi. Naiknya harga Pertamax menjadi penyebab antrian kendaraan di SPBU di Atambua terus terjadi. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Naiknya harga Pertamax menjadi penyebab antrian kendaraan di SPBU di Atambua terus terjadi.
2: Semenjak kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax itu membuat masyarakat banyak berpindah ke Pertalite.
3: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter membuat sejumlah masyarakat di Kabupaten Belu beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Peralihan konsumen tersebut menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya permintaan terhadap Pertalite sehingga antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Belu semakin panjang. Pengawas SPBU WK Timun dan Daniel Naulim menjelaskan, sejak pemerintah pusat menetapkan kenaikan harga Pertamax, terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat. Konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax, kini sebagian beralih ke Pertalite yang harganya lebih terjangkau. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan terhadap Pertalite meningkat dan antrean kendaraan di SPBU tidak terhindarkan. Daniel menegaskan dari sisi pengiriman BBM dari depo ke SPBU tidak mengalami kekurangan. Penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Menurutnya pihak SPBU akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar BBM yang tersedia dapat disalurkan sesuai peruntukan dan tepat sasaran.
2: Kalau untuk terlambat distribusi tidak. Sejauh ini dari depo ke pupuk sudah melakukan penyaluran lebih awal. Tibanya lebih awal. Ya, seperti yang kami lihat ini, semenjak kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax, BBK, itu membuat masyarakat banyak berpindah ke tempat lain.
4: Karena ini di saat

0: inflasi pertama harga naik, banyak penggunaan pertalite makin meningkat. Dan kita atas satu kali pengisian saja mereka tidak boleh membela.
1: Di sisi lain, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Belu Mikael Bria mengatakan, meningkatnya jumlah konsumen juga menjadi salah satu faktor yang memicu panjangnya antrian kendaraan di SPBU. Menurut Mikael Bria, kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya pengecer yang membeli BBM di SPBU untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat. Aktivitas pembelian BBM dalam jumlah tertentu untuk dijual kembali dinilai turut menambah kepadatan antrian di SPBU, sehingga masyarakat yang membeli BBM untuk kebutuhan sehari-hari harus menunggu lebih lama.
2: Jumlah konsumen semakin hari makin bertambah, baik kendaraan di dalam kabupaten Belu sendiri maupun kendaraan-kendaraan dari luar wilayah dan pelabuhan juga, karena kebutuhan-kebutuhan sering juga di wilayah Belu makin bertambahnya. Pengusaha-pengusaha kecil untuk menambah peningkatan ekonomi keluarga, pengecer-pengecer di wilayah Kabupaten Belu.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Belu bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM, termasuk memastikan distribusi Pertalite sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Langkah tersebut penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat, sekaligus mengurangi potensi penumpukan antrean kendaraan di SPBU. Eraria Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, mengatakan bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi. Laporan Vence Zakarias.
4: Bantuan korban bencana alam dari Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah tiba di Kejaksaan Negeri Ende sebagai salah satu titik penyaluran kepada masyarakat dengan nilai sebesar 30 juta rupiah, diwujudkan dalam bentuk barang berupa 3 buah toren air berkapasitas 650 liter, 180 das air mineral, dan 98 mie instan. Ada juga 50 sak beras kemasan 5 kg, 10 das sabun cuci, dan 20 lembar terpal serta 6 buah selang air masing-masing sepanjang 50 meter. Bantuan tersebut telah didistribusikan kepada masyarakat di wilayah Ende yang membutuhkan. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi.

0: Nisbi terdiri atas 30.213 spesies.
1: Lebih jauh disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Adi Wibowo, bantuan tersebut khususnya diberikan agar kebutuhan air bersih, bahan pangan, perlengkapan, serta sarana pendukung lainnya selama masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Bantuan kemanusiaan tersebut diberangkatkan dari kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 8 truk menuju sejumlah titik di wilayah terdampak gempa bumi Flores menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut serta pesawat milik TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, bantuan tersebut akan diserahkan dan distribusikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, RSUD Airamo tetap laksanakan pelayanan bagi warga meski dilakukan di fasilitas darurat pasca gempa. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Airamo Kabupaten Nagikeo tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat meski sejumlah bangunan rumah sakit mengalami kerusakan akibat gempa bumi beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil penilaian keselamatan bangunan, manajemen rumah sakit memutuskan mengalihkan pelayanan dari dalam gedung ke fasilitas tenda darurat demi keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Direktur RSUD Airamo, Dr. Chandrawati mengatakan kerusakan yang terjadi pada sejumlah bangunan rumah sakit berada pada kategori ringan hingga sedang. Kondisi tersebut membuat pihak rumah sakit mengambil langkah antisipasi dengan memindahkan pelayanan ke luar gedung hingga kondisi bangunan dinyatakan aman.
4: Akhirnya kami memutuskan untuk pelayanan dilakukan di luar gedung, tidak dilakukan di dalam gedung. Tujuannya adalah untuk keselamatan pasien dan keselamatan petugas.
3: Sejumlah pelayanan utama tetap berjalan meski dilakukan di fasilitas darurat, mulai dari rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, hingga tindakan operasi. Pelayanan nifas dan intensif juga tetap disediakan dengan memanfaatkan rumah sakit lapangan yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan dan berbagai pihak. Menurut Dr. Chandrawati, pelayanan kesehatan dapat tetap berjalan berkat dukungan dan dedikasi seluruh tenaga kesehatan serta pegawai RSUD Airamo. Ketersediaan obat-obatan hingga saat ini juga masih mencukupi karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Dukungan untuk mempertahankan pelayanan kesehatan juga datang dari sejumlah instansi dan lembaga. Kementerian Kesehatan memberikan bantuan tenda pelayanan, obat-obatan, dan tenaga pendukung, sementara BNPB dan Kominfo Digi turut mendukung penyediaan sanitasi berupa WC portable serta fasilitas tenda lainnya. Dukungan lainnya datang dari jajaran TNI, organisasi profesi, Kementerian Hukum serta Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Bantuan tersebut dinilai sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Nagikeo. Namun, pelayanan di dalam rumah sakit lapangan juga menghadirkan tantangan bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Kondisi panas dan berdebu pada siang hari serta udara dingin pada malam hari menjadi kendala yang harus dihadapi selama pelayanan berlangsung. Manajemen RSUD Airamo berharap pemerintah pusat memberikan dukungan lanjutan untuk mempercepat perbaikan bangunan utama rumah sakit. Perbaikan tersebut diharapkan memungkinkan pelayanan kesehatan kembali dilakukan di dalam gedung secara normal dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi pasien maupun tenaga kesehatan. RSUD Airamo memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan terus diupayakan selama masa pemulihan pasca gempa. Dengan dukungan pemerintah dan berbagai pihak, rumah sakit berharap seluruh fasilitas dapat segera dipulihkan sehingga pelayanan kesehatan kembali berjalan normal. Dari Baik Kabupaten Nagikeo, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Pacu CKG capaian target umum 30,86%, sementara target sekolah 28,8%.
5: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Kesehatan gencar mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG. Upaya ini sebagai langkah nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus melakukan pencegahan berbagai penyakit sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Kor Putri, menyampaikan progres pelaksanaan CKG berdasarkan data Pusdatin di Kabupaten Belu untuk target umum telah mencapai 30,86% dari target tahunan 46% dan CKG anak sekolah mencapai 28,8% dari target tahunan 35%. Dr. Elin menjelaskan, capaian tersebut menjadi indikator penting dalam mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit. Ia menambahkan, pelaksanaan program CKGM merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat dengan melakukan screening kesehatan dasar sebagai langkah preventif untuk mengidentifikasi risiko penyakit sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
6: CKG untuk yang target masyarakat, ya, targetnya itu 46% dari jumlah penduduk. Capaiannya kabupaten berdasarkan jumlah penduduk yang diberikan oleh Pusdatin itu 30,86%. Sedangkan kalau kita pakai data jumlah penduduk real semester 1 ada perbedaan. Jumlah penduduknya itu capaian sudah 32%. Ya. Sedangkan untuk cek kesehatan gratis anak sekolah, itu target kalau kita pakai jumlah penduduk Kabupaten Belu yang real itu 34,5%, sedangkan kalau pakai data Pusdatin 28,8%. Untuk yang di anak sekolah dan umum sekarang masih tetap berjalan, programnya tetap dilaksanakan. Nah, teman-teman puskesmas sementara turun ke sekolah dan ke masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis ini.
5: Selain itu dalam pelaksanaan, Dr. Ellen juga menyoroti minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program CKG. Namun memastikan program berjalan optimal, selain akurasi dan ketepatan data, pihaknya menggencarkan strategi cerdas, yakni melalui pelayanan jemput bola yang menyasar secara langsung ke sekolah-sekolah dan kantor-kantor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memeriksa kesehatan diri. Di sisi lain, Dr. Ellen juga mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan dalam menyukseskan program ini. Selain persoalan rendahnya partisipasi masyarakat yang diatasi melalui pelayanan jemput bola, keterbatasan jaringan dan akses menuju sejumlah wilayah juga masih menjadi kendala serius. Namun, demi mewujudkan masyarakat yang sehat, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal dan merata, termasuk menjangkau masyarakat di wilayah pelosok dengan kondisi medan yang sulit diakses, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat layanan kesehatan.
6: Pelaksanaan CKG masing-masing puskesmas mempunyai kendala tersendiri, ya, yang beberapa kali saya juga turun itu kendalanya tingkat partisipasi masyarakat, ya, tingkat partisipasi masyarakat yang memang masih kurang. Ini saya lihat kalau dari integrasi kegiatan yang ada seperti saat ini ada tracing TBC integrasi dengan CKG, ya, itu memang dari target yang kita harapkan 100 itu yang hadir tidak sampai, walaupun sudah disampaikan beberapa hari sebelumnya untuk kegiatan. Jadi mungkin kita harus lebih banyak kerjasama lagi dengan yang punya masyarakat, Bapak Desa, Bapak Lurah, untuk bisa menghadirkan sasaran pada saat pelaksanaan.
5: Memastikan program ini berjalan dengan optimal, Kadinkes Belu berharap dukungan penuh dari semua pihak, baik tenaga kesehatan, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Yang itu program CKG dapat berjalan optimal dan memberikan dampak yang lebih luas. Ia optimistis melalui sinergi yang kuat, diharapkan terciptanya masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. RRIA Tambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Perum Bulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
7: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
8: pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan Selain stok yang ada, Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
7: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
8: Sementara itu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivan Dibeda mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota, termasuk wilayah bencana.
9: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan terkait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
8: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi 18.244 siswa-siswi baik SD dan SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu.
10: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi 18.244 siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut tersebar di seluruh sekolah di 24 kecamatan, terdiri dari tas sekolah, buku tulis, alat tulis, dan pakaian seragam. Program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara terhadap dunia pendidikan dan dilaksanakan di Gedung Balai Bin Mafo. Bupati Teteu, Yosep Valentinus de la Salekebo, pada kesempatan itu menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berhenti melakukan berbagai intervensi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak Teteu. Bahkan keterbatasan ekonomi masyarakat kecil, terlebih untuk membeli perlengkapan sekolah, tidak boleh menjadi alasan bagi seorang anak untuk kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, dan pemerintah hadir mengatasi persoalan tersebut.
11: Perlengkapan yang didampingi oleh Pemda sebagai komitmen kita untuk menuntaskan jumlah penerima yang belum selesai. Nah, hari ini kita selesaikan semua, tinggal tugas kita di tahun depan itu menyalurkan sepatu dan juga untuk periode berikutnya. Jadi kita akan terus setiap tahun fokus salah satu program kita adalah pendidikan.

0: siswa SD yang tersebar di 274 sekolah. Sementara untuk tingkat SMP, bantuan disalurkan kepada 2.565 siswa yang tersebar di 95 sekolah. Seluruh pembiayaan program ini bersumber dari DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo mengatakan bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi. Naiknya harga Pertamax menjadi penyebab antrian kendaraan di SPBU di Atambua terus terjadi. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja, saya Ntikima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
2: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Dengan berakhirnya Warta NTT Sore Berjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini, Selasa 1 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan selanjutnya ada rekan Sonia akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Halo, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sony kembali untuk sore hari ini temani Anda di 1 September 2026. Dan untuk saat ini masih dengan rekan Riana. Saya temani Anda nanti sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Dalam rangka menyambut Hari Radio, RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan Jalan Sehat yang akan dilaksanakan pada Jumat 4 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Bukan hanya Jalan Sehat, kegiatan ini juga akan diramaikan dengan cek kesehatan gratis bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Jadi, kamu bisa datang sekaligus melakukan pemeriksaan kesehatan. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk lebih peduli dengan kondisi kesehatan kita. Selain itu, ada juga pasar murah hasil kerjasama RRI Kupang bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Jalan sehat, cek kesehatan, dan belanja kebutuhan pangan dengan harga murah semuanya hadir dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Radio. Catat tanggalnya, Jumat 4 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk ikut meramaikan ya, karena Hari Radio bukan hanya tentang suara yang mengudara, tetapi juga tentang kebersamaan yang hadir lebih dekat bersama masyarakat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dienta Maila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta

Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

Pendengar, Universitas Nusa Cendana kembali mengukuhkan ribuan lulusan melalui wisuda doktor, magister, dan juga profesi, dan juga sarjana periode ketiga tahun 2026. Ada 1.872 wisudawan dan wisudawati yang mengikuti prosesi wisuda ke-143 di Auditorium Graha Undana hari ini, Selasa 1 September 2026. Dan wisuda ini menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-64 Undana, di mana total 1.872 lulusan, sebanyak 602 merupakan laki-laki dan 1.270 adalah perempuan. Prosesi wisuda dilaksanakan dalam dua sesi. Pada sesi pertama ada 875 lulusan program sarjana, 25 magister dan 4 doktor, 23 profesi doktor dan 9 profesi dokter hewan. Sementara pada sesi kedua, 876 lulusan S1, S2 dan juga S3, 22 profesi doktor dan 10 dokter hewan. Dengan tambahan 1.872 lulusan sejak berdiri 62 hingga September 2026, Undana sudah menghasilkan 105.729 wisudawan dan wisudawati. Selamat untuk Anda yang mungkin termasuk di dalamnya di 1.872 wisudawan dan wisudawati yang di wisuda hari ini. Dan kalau Anda termasuk di dalamnya yang keluarga wisudawan wisudawati, pasti senang ya. Karena hari ini ada 1.872 wisudawan-wisudawati yang diwisuda oleh Universitas Nusa Cendana. Nah, untuk petang hari ini pendengar, ada kesempatan untuk Anda bisa berbagi pendapat. Ada waktu saya buka kesempatan untuk Anda bisa berbagi pendapat di line WhatsApp dan di line Instagram, juga di Facebook dan juga boleh di line telepon. Pertanyaannya adalah, yang bisa Anda ikutan adalah, kalau habis wisuda, apa yang baiknya segera dilakukan? Apakah A, istirahat karena capek kuliah, istirahat sejenak karena capek kuliah, atau langsung sebar lamaran kerja, atau fokus persiapan CPNS, atau pasrah saja apapun yang terjadi? Silakan ikutan polling kita sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sesudah wisuda, apa yang dilakukan? Istirahatkah, langsung sebar lamaran kah, fokus persiapan CPNS kah, atau pasrah saja? Sekali lagi selamat untuk Anda yang hari ini di wisuda.

rangka menyambut Hari Radio, RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan Jalan Sehat yang akan dilaksanakan pada Jumat 4 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Bukan hanya Jalan Sehat, kegiatan ini juga akan diramaikan dengan cek kesehatan gratis bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Jadi, kamu bisa datang sekaligus melakukan pemeriksaan kesehatan. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk lebih peduli dengan kondisi kesehatan kita. Selain itu, ada juga pasar murah hasil kerjasama RRI Kupang bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Jalan sehat, cek kesehatan, dan belanja kebutuhan pangan dengan harga murah semuanya hadir dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Radio. Catat tanggalnya, Jumat 4 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk ikut meramaikan ya, karena Hari Radio bukan hanya tentang suara yang mengudara, tetapi juga tentang kebersamaan yang hadir lebih dekat bersama masyarakat.

Sudah lumrah kalau sesudah wisuda biasanya ada pesta kecil-kecilan. Paling tidak ya sekedar melepaskan kepenatan sepanjang 4-5 sampai mungkin batasnya harus 7 tahun menjadi mahasiswa dan berada di kampus di kuliah. Dan ini waktunya untuk sedikit bersantai. Tapi apakah mau bersantai terus karena istirahat sejenak setelah capek kuliah, atau langsung sebar lamaran kerja, atau fokus untuk persiapan CPNS, atau Anda pasrah saja, apapun yang terjadi ya terjadilah gitu ya. Habis wisuda, apa yang segera dilakukan boleh ikutan kasih komentar di 0380-8254-4403-8038-3115 dan boleh di 0811-3820-9440. Apa yang dilakukan, segera dilakukan sesudah wisuda, langsung sebar lamaran kerja, istirahat sejenak karena capek kuliah, atau fokus persiapan CPNS atau pasrah saja, apapun yang terjadi. Boleh ikutan komentar sampai di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi selamat untuk 1827 wisudawan yang hari ini di wisuda di Universitas Nusa Cendana. Saya bagikan lagi untuk Anda informasinya. Kali ini saya cuplikan informasinya dari Antara News. Pemerintah Kota Kupang memperkuat kolaborasi untuk mencegah stunting sejak dari hulu. Pemerintah Kota Kupang memperkuat kolaborasi dengan yayasan, lembaga sosial, dan dunia usaha untuk mencegah stunting sejak hulu melalui edukasi, pemenuhan gizi, dan juga penguatan kesiapan keluarga. Wali Kota Christian Widodo hari ini mengatakan bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir dengan intervensi yang dimulai sejak usia remaja, terutama untuk remaja putri. Disampaikan saat menerima audiensi Yayasan MIK Nusantara dan Yayasan Mahanaim, Christian mengatakan prevalensi stunting di Kota Kupang saat ini di kisaran 16%. Meskipun relatif lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah daerah lain di NTT, angka ini masih menjadi persoalan serius karena berada di atas rata-rata nasional. Sekali lagi silakan ikutan polling kita pendengar, untuk Anda yang ingin berbagi pendapat boleh sesudah wisuda, apa yang segera harus dilakukan, istirahat karena capek kuliah, langsung sebar lamaran kerja, atau fokus persiapan CPNS, atau pasrah saja, apapun yang terjadi, ya terjadilah.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kau
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Mike Mohede terbaik. Terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bersatukan hal informasi dan inspirasi. Pendengar, yang namanya wisuda adalah kesempatan yang dinanti oleh banyak orang. Karena memang ini adalah akhir dari perjuangan untuk studi anak-anak mereka. Para orang tua biasanya mengharapkan untuk bisa melihat kebahagiaan anak-anak mereka, paling tidak menaruh harapan dengan di wisuda anak-anak mereka. Dan juga mereka yang saat sudah berada di penghujung studi mereka, wisuda itu adalah salah satu kesempatan yang sangat dinanti-nanti. Tentu kalau diuraikan panjang, setiap orang tentu mengharapkan bahwa ada keuntungan, ada risiko, ada kondisi yang mungkin dialami dan juga hasil yang bisa muncul. Nah, kalau kita wisuda tentu ada yang berpikir, ini istirahat dulu ya, nikmati masa bebas. Setelah melewati masa kuliah, skripsi, sidang, dan wisuda, sebagian orang pilih untuk berhenti sejenak. Ini wajar karena tubuh dan pikiran memang butuh waktu untuk bisa pulih. Di awalnya memang seseorang bisa rasa lega, tidak ada lagi tugas, jadwal kuliah, revisi, tekanan akademik. Waktu itu terasa lebih bebas dan bisa digunakan untuk tidur, kumpul dengan keluarga, jalan-jalan, lakukan hal-hal yang pada saat kuliah itu tertunda. Tapi setelah beberapa minggu atau setelah beberapa bulan bisa muncul pertanyaan-pertanyaan seperti, setelah ini saya mau kemana? Perasaan santai bisa berubah jadi bingung, apalagi belum punya rencana berikutnya. Dan apalagi kalau melihat teman-teman sudah mulai ada yang kerja, ada yang mulai dapat penghasilan. Nah, di sisi satu sisi memang tubuh dan pikiran bisa jadi lebih segar, stres bisa di saat setelah menyelesaikan kuliah bisa berkurang, dan ada kesempatan untuk evaluasi kembali tujuan hidup dan juga karir, dan setiap orang punya kesempatan untuk menentukan langkah berikutnya dengan lebih tenang. Tapi risikonya bukan pada istirahatnya, tapi ketika istirahat tidak punya batas waktu. Waktu yang awalnya kita pakai untuk pulih dari semua kelelahan, itu bisa berubah jadi kebiasaan menunda. Misalnya ada orang yang awalnya bilang, beta istirahat dulu 1 bulan, tapi kemudian jadi 3 bulan istirahat, 6 bulan istirahat, bahkan lebih banyak lagi waktu untuk istirahat tanpa melakukan persiapan apapun. Nah, keadaan ini mungkin terjadi di awalnya lega dan bahagia, tetapi beberapa waktu kemudian kita mulai bosan dan juga bingung. Dan kalau terlalu lama merasa tertinggal, merasa minder, atau juga bahkan kehilangan motivasi, ya sudahlah. Pokoknya yang penting sekarang kita mau lebih santai lagi. Jadi istirahatnya setelah wisuda sebenarnya baik, tetapi lebih aman kalau disertai dengan batas waktu atau rencana setelahnya. Anda sendiri bagaimana? Apakah setelah wisuda yang perlu dipikirkan, kalau misalnya Anda orang tua, yang perlu dipikirkan anak-anak adalah istirahat dulu, karena pikiran lelah selama wisuda, selama kuliah, atau langsung cari kerja, atau fokus CPNS, atau cari peluang yang lain. Misalnya ya pengalaman, penghasilan, atau juga peluang-peluang yang lain. Boleh kasih pendapatnya di 0380825444, 0380843112, atau 0811382094440. Nanti Anda bisa simak drama radio sesaat lagi, tetap

0: Dimas, besok kamu jadi petugas upacara kan? Latihan pidatonya sudah.
1: Gampang, santai saja Bu, kan masih ada internet, tinggal cari nanti.
2: Nah, dari tadi ayah lihat bukannya kamu belajar, tapi sibuk menggulung media sosial terus. Gimana? Kapan belajarnya?
1: Sekarang semua sudah ada di HP kok ya, belajar juga bisa dari HP.
2: Betul lah yang kamu bilang, tapi HP bisa menjadi jendela ilmu atau justru penjara waktu. Ingat, pilihannya ada di tanganmu.
0: Benar, apa yang dibilang bapakmu, nak?
1: Ya udah pa, ma, aku belajar ya. Malam pa, malam ma.
2: Ya, malam juga nak.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap kelas diminta membuat pertunjukan bertema makna merdeka masa kini.
1: Bu, bukankah sekarang kita sudah merdeka? Mengapa masih harus membahas kemerdekaan?
2: Merdeka seperti apa lagi yang harus kita kejar, Bu? Semuanya kan sudah diperjuangkan pahlawan kita.
0: Pertanyaan bagus, Nak. Jadi Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
2: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
0: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu amat penting untuk masa depan bangsa.
1: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai mapel saja, Bu. Tapi ada tambahan juga ya. Ah, ribet.
0: Sudah jelas, anak-anak? Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.
3: Siang.

0: Katanya sekolah kita mau ditutup sementara karena bangunannya retak.
1: Hah? Serius? Tahu dari mana beritanya?
0: Ini nih, dari grup WhatsApp.
1: Sabar-sabar. Sudah dicek benar atau tidak informasinya?
0: Belum tahu juga sih.
1: Jangan di-share dulu ya. Mending kita tunggu informasi sebenarnya dulu.
0: Iya.
2: Waduh, teman-teman. Info tadi sudah saya bagikan loh di story WhatsApp.
1: Loh. Ini ada yang tanya sekolah kita beneran ditutup?
0: Sama, Ren. Aku juga ada yang bertanya nih. Aduh, gimana nih?
1: Cepat-cepat, Dimas, hapus postinganmu. Hapus.
2: Iya, siap.
3: Siang, anak-anak. Siapa yang menyebarkan berita sekolah ditutup?
2: Saya, Bu. Saya kira benar tadi.
3: Ampun, Dimas. Dimas, itu berita palsu. Karena postingan kamu itu akibatnya orang tua murid panik dan telepon sekolah terus-menerus.
2: Maaf, Bu. Maaf, saya sudah hapus postingannya.
3: Ya sudah, jangan ada di antara kalian yang bagikan atau memposting lagi ya.
0: Baik, Bu. Maaf.
3: Jadi ibu guru mewakili pihak sekolah sudah klarifikasi kepada orang tua murid. Sekali lagi ibu ingatkan dengan tegas, berpendapat boleh, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab. Sampai di sini kalian paham?
4: Paham, Bu.
0: Ah, buat apa ikut kerja bakti? Yang penting lombanya seru.
1: Justru kerja bakti itu adalah bentuk cinta kepada lingkungan.
2: Teman-teman, aku baru sadar loh bahwa selama ini aku lebih sibuk mengontari keadaan daripada ikut perbaikinya.
1: Ya sudah kalau gitu, yuk kita kerja biar lebih cepat selesai.
5: Siang, Pak.
6: Ya siang juga, Nak. Oh, Dimas. Kirain ada tamu yang datang. Baru pulang ya, Nak?
5: Iya nih, Pak.
7: Siang, Om.
6: Ya, siang juga. Nak Randy, Nak Aldi, ada tugas kelompok ya hari ini?
0: Iya, Pak. Tugasnya kebetulan kita bertiga sekelompok, Pak.
1: Iya, Pak. Saya, Dimas, dan Aldi sama-sama sekelompok, Pak.
6: Oh, gitu. Ya, sudah. Nak, semangat ya anak-anak ya. Nak, bagaimana latihanmu di sekolah hari ini?
2: Lancar sih, Pak. Tapi
6: apa?
2: Tapi hari ini ada sesuatu hal yang baru dipelajari sih, Pak.
6: Oh, begitu. Hal baru. Maksud kamu hal baru apa tuh, Nak?
2: Jadi gini, Pak. Ternyata aku baru sadar bahwa menjadi warga negara yang merdeka bukan hanya bebas berbicara saja, Pak. Kita juga harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan, Pak.
6: Nak, Bapak bangga sama kamu. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
1: Merdeka berarti berani menghargai perbedaan.
0: Merdeka berarti berani berkata jujur meskipun sulit.
8: Merdeka berarti menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, bukan untuk menyebarkan kebencian.
9: Merdeka dimulai dari rumah, menghormati orang tua, jujur dan bertanggung jawab, Pak.
6: Ingat ya, anak-anak, bangsa kita tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai mengkritik, tetapi oleh mereka yang mau ikut bekerja. Sampai di sini paham?
9: Kemerdekaan itu bukan hadiah yang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan harus dijaga setiap hari. Misalnya saat kita belajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saat kita menghormati perbedaan, saat kita membantu sesama, dan juga saat kita menjaga lingkungan. Apalagi saat kita menggunakan media sosial dengan bijak. Disitulah Indonesia benar-benar merdeka. Paham ya anak?

drama radio produksi Eneribia dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Para pemain, Randy diperankan oleh Muhammad Fakri, Aldi diperankan oleh Dian Pabidang, Dimas diperankan oleh Lailatul Hanif, Ibu diperankan oleh Maria Mai, dan Bu Guru diperankan oleh Ririn Arini, narator Ririan. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, seharusnya

Afgan, Lestari Merdu. Cepat pulang, cepat Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede, terbaik. Terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri, susah lupa.

Alkitab, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, bawa

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat malam untuk ada yang baru saja bergabung. Kita masih terus di Kupang malam ini. Saya Sony masih terus temani Anda. Sudah 19:26 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini ada banyak yang diwisuda di salah satu universitas negeri, Universitas Nusa Cendana, sebut saja begitu ya. Dan wisudawan wisudawati yang diwisuda ini ada 1827 wisudawan wisudawati. Nah, malam ini pendengar, Anda punya kesempatan untuk bisa berbagi pendapat terkait dengan setelah wisuda apa sebenarnya yang harus segera dilakukan. Ada yang berpendapat di Instagram, ada yang memilih B, langsung sebar lamaran ke kerjaan. Dan juga ada yang memilih Ivaldi _22, memilih C, fokus untuk persiapan CPNS. Ada empat opsi yang bisa Anda pilih pendengar untuk berpendapat. Habis wisuda, apa yang harus segera dilakukan? Istirahat karena capek kuliah, atau langsung sebar lamaran kerja, atau fokus persiapan CPNS, atau pasrah saja. Apapun yang terjadi, pasrah saja. Boleh bergabung juga pendengar di WhatsApp di 0811-3820-9440 untuk berbagi pendapatnya sampai di jam 8 malam ya, pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Habis sudah, apa yang harus segera dilakukan? Apakah istirahat karena capek kuliah? Apakah langsung sebar lamaran kerja? Atau fokus persiapan CPNS? Atau pasrah saja? Apapun yang terjadi. Termasuk di dalamnya adalah kalau misalnya Anda punya anak atau keluarga yang sudah wisuda, yang sudah selesai studi, apa yang harus dilakukan? Apakah ya sudah ambil waktu 1-2 hari bisa istirahat karena memang capek selama kuliah 4 tahun atau mungkin lebih. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Sony.
0: Selamat malam Mama Mary.
1: Iya.
0: Iya, bagaimana Mama Mary? Ada yang keluarganya hari ini wisuda kok atau Sony ada?
1: Sebenarnya ada, tapi yang wisuda ke muka dong.
0: Sebenarnya ada yang wisuda ke muka. Biasanya kalau setelah wisuda itu biasanya senang ya Mama Mary. Paling tidak ada syukuran, ada pesta-pesta sedikit.
1: Syukuran saya untuk bagong kuliah atau selesai hanya.
0: Iya.
1: Kalau mau cari kerja ini agak susah.
0: Iya.
1: Ketika orang tua mengharapkan ketika wisuda itu masih ada lapangan kerja. Nah ini ketika mengharap CPNS itu orang-orang tertentu.
0: Jadi ya, memang agak sulit ya kalau misalnya mengharapkan CPNS. Lapangan kerja yang Miri harapkan itu lapangan kerja yang seperti apa? Yang
1: terakhir ya, kalau lama sekali tidak ada lapangan, ya lamar-lamar kemana kan.
0: Iya.
1: Seolah ya pasti harus keluar.
0: Iya.
1: Keluar dari kampung-kampung sendiri kan.
0: Oh iya, kampung iya.
1: Kampung keluar iya. Ini ada yang sudah habis. Kawasan ada lapangan kerja, saya harus keluar.
0: Balik di kampung?
1: Tidak balik ke kampung, keluar daerah.
0: Oh keluar daerah, iya ya. Nah, cari kerja, menurut Mama Mary cari kerja yang paling bagus itu cari kerja apa saja, tidak harus pikir latar belakang sebagai sarjana apa begitu. Pokoknya cari kerja apa saja dulu kok, atau bagaimana?
1: Cari kerja apa saja dulu, supaya bisa tampung-tampung uang sedikit kok.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ada tes apa butuh itu lamaran banyak-banyak, lari dari kanannya. Dan minta orang tua uang, lagi uang kan suka luas semua, kan suka makan garam lagi, makan yang biasa garam lagi, dilama lagi.
0: Iya.
1: Ya begitu, dan nanti mesti ada tebal di bawah.
0: Iya. Tapi Mak Mary, sebagai orang tua itu biasanya seperti apa sih? Apakah mengharapkan bahwa anaknya habis kuliah langsung kerja supaya ganti saya punya uang yang saya suka keluar selama ini, atau tidak? Biasanya orang tua tidak selalu berharap begitu ya Mak Mary ya?
1: Potong berharap tuh ya, dia yang lamar-lamar di tempat-tempat mana yang sesuai dong pun.
0: Iya.
1: Profesi dong, kuliah ambil apa, kalau butuh di situ dong lamar dapat kerja begitu.
0: Iya.
1: Ya, jangan CPNS tapi biar dong usaha pelan-pelan.
0: Yang penting bisa dapat kerja apa saja dulu ya.
1: Okay. Hanya bukan di CPNS atau P3 Sale atau
0: Sekolah
1: sini sana, nah potong orang tua di hati di sedap begitu bagaimana.
0: Iya.
1: Banyak yang keluar kakak Sony dari provinsi keluar untuk cari kerja. Karena kalau mau tunggu CP-nya
0: agak repot.
1: Ya. Tiga kali nak kemarin masih itu nanti
0: lama. Masih ada peluang, betul.
1: Cari di malam di toko kok yang bagian-bagian apa kok kerja tahun begitu.
0: Iya, iya. Terima kasih. Baik, baik. Makasih Mama Mary.
1: Terima kasih banyak Inti Mama Mary. Tiap malam masuk, pagi masuk, siang.
0: Baik
1: masuk,
0: juga masuk. Toh berbagi pendapat boleh.
1: Karena kalau kecil itu kakak Sony itu dengan radio.
0: Iya, iya.
1: Nah, jadi baterai itu kalau itu keok udah kotor mulai panggung.
0: Jumur dia.
1: Sampai saya sudah beli radio. Selama saya ini itu 50 lebih tahun ya beli radio ketiga.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Karena memang senang dengar radio baik.
1: Iya, sekali di udara dia
0: tetap di udara.
1: Sisi hitam putih simpan, dan dengar satu, dan buka satu yang makan alisan.
0: Iya, iya.
1: Terima kasih.
0: Baik, banyak. Makasih banyak Mama Mary. Halo. Ya, salam, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih untuk Mama Mary yang sudah berpendapat. Menurut Mama Mary ya, diupayakan supaya bekerja apa saja dulu. Nanti kalau misalnya memang sudah ada kesempatan untuk kerja yang lebih baik, baru kemudian bisa melanjutkan. Terima kasih untuk Mama Mary yang sudah bergabung di line telepon di 0380-843-1152. Kita masih terus lanjut untuk malam hari ini pendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kau
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, Alamak.
2: Samamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.

Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat.

0: Mike Mohede terbaik. Terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri, Susah Lu.

Alkitab, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pendengar dan juga ikutan berpendapat. Habis wisuda, apa yang segera harus dilakukan? Apakah istirahat karena capek kuliah atau langsung sebar lamaran kerja atau fokus untuk persiapan CPNS atau pasrah saja apapun yang terjadi? Terima kasih untuk Kak Wati dari Perumnas yang sudah kasih pendapat. Menurut Kak Wati, sesudah wisuda seperti yang hari ini dilakukan itu langsung sebar lamaran ya, jadi langsung menyampaikan lamaran pekerjaan. Tadi ada yang menyampaikan bahwa kalau menyampaikan lamaran pekerjaan itu lebih baik diperhatikan supaya jangan sampai lamaran pekerjaan yang disampaikan itu hanya fokus kepada latar belakang, misalnya dari lulus kuliah dengan program studi apa begitu, cari kerjaan dengan program studi tersebut yang sesuai. Tapi ada yang berpendapat tadi, Ma Mary, sebaiknya cari kerja apa saja dulu untuk dapatkan pengalaman. Lalu Kak Wati tadi juga sudah berpendapat bahwa langsung sebar lamaran kerja. Dan di Instagram ada yang tadi berpendapat sudah 50% yang menyatakan bahwa kalau sesudah selesai kuliah langsung sebar lamaran kerja, dan 50% yang menyebut lebih baik fokus persiapan CPNS. Jadi ini pendapat Anda malam hari ini yang sudah disampaikan di Instagram, lewat WhatsApp, lewat Facebook, dan juga sudah bergabung di line telepon. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di malam hari ini pendengar. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Nanti pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro 1.

0: tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi, kok kita ada baca berita bilang stok ada.
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di buminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu Sun.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat Sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul Usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
1: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
3: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot, cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asam. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
1: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim

0: 20 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
1: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak Ibu adalah pionir yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Ibu bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu saya sampaikan oleh.
0: Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
1: Dan LPDP kami menyediakan dukungan biaya hidup
0: guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Festo dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10 ribu dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
3: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Taba dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
5: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
6: Baik.
5: Itu aja.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
7: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
5: Tidak ada hubungan apa-apa.
7: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
5: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
7: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
5: Tidak ada.
7: Tidak pernah?
5: Tidak.
7: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
5: Mansur? Tidak.
7: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
5: Tidak ada.
4: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
9: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
8: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
10: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk ke Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
8: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
6: Ini kan sebenarnya kantor ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
8: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
2: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
11: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
12: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
11: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Dibeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
13: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
12: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
15: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
16: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
15: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
16: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
15: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: But well, maybe sometimes it happened.
2: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.

0: Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
1: Tapi

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

Mudah-mudahan September menjadi ceria untuk kita bersama sepanjang bulan September ini. Jangan lewatkan sepanjang bulan September ini, hari yang istimewa untuk RRI karena hari ulang tahun RRI. Jadi ada kesempatan untuk Anda juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka hari ulang tahun RRI. Di antaranya ada RRI Kupang Fest yang digelar pada 15 sampai 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM. Ada kegiatan sosial sampai berbagai lomba menarik yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan pesta rakyat persembahan dari RRI Kupang. Informasi untuk Anda pendengar saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Satu informasi untuk malam hari ini. Ini ajakan dari Bupati Kupang yang mengajak, mengingatkan generasi muda supaya tidak menjadikan profesi pegawai negeri sipil sebagai satu-satunya pilihan untuk membangun masa depan. Menurutnya setiap anak muda punya talenta yang bisa dikembangkan menjadi peluang ekonomi. Disampaikan Yosef saat membuka pelatihan vokasi nasional berbasis kompetensi di UPTD Pelatihan Welnasi Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang hari ini, Selasa 1 September 2026. Kegiatan ini diikuti 48 peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Kupang dan pelatihan digelar melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kupang dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan BPVP Lombok Timur. Peserta mendapatkan keterampilan yang diharapkan bisa menjadi bekal memasuki dunia kerja maupun membangun usaha secara mandiri. Bupati Kupang Yosef Lede di Selasa 1 September 2026 hari ini mengatakan bahwa peserta perlu melihat keterampilan sebagai modal untuk bisa menentukan masa depan. Dia meminta anak muda untuk berani mengembangkan kemampuan yang dimiliki dan tidak hanya menunggu kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.

0: bambu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar ada kekhawatiran terkait dengan stabilitas ekonomi Indonesia. Tapi dijamin oleh Menteri Keuangan Purbaya yang memastikan stabilitas ekonomi Indonesia sampai dengan saat ini tetap terjaga. Informasi dari rri.co.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga, terutama terkait dengan kepercayaan investor global ya. Kondisi ini dinilai positif di tengah ketidakpastian ekonomi di dunia yang sampai dengan saat ini masih tinggi. Kata Purbaya, stabilnya peringkat kredit ini ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester 1 tercatat 5,45% dengan inflasi sebesar 3,19% secara tahunan. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id.

rangka menyambut Hari Radio, RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan Jalan Sehat yang akan dilaksanakan pada Jumat 4 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Bukan hanya Jalan Sehat, kegiatan ini juga akan diramaikan dengan cek kesehatan gratis bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Jadi, kamu bisa datang sekaligus melakukan pemeriksaan kesehatan. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk lebih peduli dengan kondisi kesehatan kita. Selain itu, ada juga pasar murah hasil kerjasama RRI Kupang bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Jalan sehat, cek kesehatan, dan belanja kebutuhan pangan dengan harga murah semuanya hadir dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Radio. Catat tanggalnya, Jumat 4 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk ikut meramaikan ya, karena Hari Radio bukan hanya tentang suara yang mengudara, tetapi juga tentang kebersamaan yang hadir lebih dekat bersama masyarakat.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada 2.700 dapur gizi gratis yang akan dibangun, diaktifkan di daerah 3T. Informasi dari rri.co.id BGN, Badan Gizi Nasional, saat ini terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ada ribuan dapur MPG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa sekitar 2.700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG saat ini sudah berada di kondisi siap beroperasi. Dapur SPPG ini menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, ke pondok pesantren dan juga sejumlah daerah di luar Pulau Jawa. Sudaryono mengungkapkan perluasan tersebut strategi pemerintah untuk meningkatkan jangkauan MPG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Kawasan 3T menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut.

giliran kamu untuk bersinar sekarang. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Walaupun dari tahun 1976, lagu dari Patty Austin dengan Say You Love Me masih enak di telinga kita untuk kita nikmati. Ada kabar kurang enak sebenarnya dari daerah Lewotolok di Kabupaten Lembata. Manajemen Wings Air membatalkan 4 penerbangan pada Selasa hari ini sebagai langkah untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan. Menyusul adanya penyebaran abu vulkanik dari Gunung Lewotolok di Kabupaten Lembata. Ada Corporate Komunikasi Strategi Danang Mandala Prihantoro mengatakan bahwa penerbangan yang terdampak yakni ada beberapa penerbangan yang diberangkatkan pukul 9.25 dan penerbangan-penerbangan lain sampai jumlahnya ada 4 penerbangan. Dia menjelaskan pembatalan ini dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi penyebaran abu vulkanik Gunung Lewotolok yang sudah berdampak pada ruang udara dan juga wilayah sekitar Bandar Udara Larantuka dan Bandar Udara Wonupitu di Lembata. Abu vulkanik sudah perlu diwaspadai karena dapat terbawa angin dan menyebar ke jalur penerbangan. Informasi untuk Anda saya cuplikan dari Antara News Pendengar dan saya update untuk Anda. Update informasi donasi bersama untuk Flores dan Rumah Musik Siloam di RRI Kupang Senin 31 Agustus kemarin dibuat. Sampai dengan saat ini pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet, pakaian layak pakai 1 kantong dari Selfie Kaji, 1 kantong dari Fiontes, 1 kantong dari Valen, 1 kantong dari Erna Abineno. Pakaian layak pakai juga dari Ibu Atta Alomau, 1 kardus, 1 kantong dan mie 1 kardus dari Asar Nur. Mie 1 kardus dari Sarifudin, popok 6 dus dari PT Aneka Niaga, uang 100 ribu dari Om Adi, kemudian 200 ribu dari PT Sansei Popoku, 10 ribu dari Orang Baik, 500 ribu dari Hamba Tuhan, 50 ribu via Bank BCA, 150 ribu via Bank BCA, 20 ribu via Sibank, 25 ribu via Sibank, 50 ribu via BCA, 200 ribu via BNI, ada jumlah 500 ribu dan juga ada jumlah 100 ribu, 50 ribu, 100 ribu juga. Kemudian jumlah selanjutnya dari Sibank 15 ribu, kemudian 50 ribu rupiah. Selanjutnya 100 ribu transfer dari Bank BNI, 1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, 2 juta dari Oma Elizabeth Nunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam. Beras 5 kg sebanyak 10 karung dan beras 10 kg 1 karung dari Yayasan RMS, kemudian pakaian layak pakai 3 kantong dari Yayasan RMS, uang 50 ribu dari kotak donasi Rumah Musik Siloam, 350 ribu transfer via Bank BNI, 300 ribu dari tim konten media baru RRI Kupang. Total yang masuk melalui kris donasi 6.689.000 rupiah. Dan kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudara kita di Flores sampai 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang, bisa diantarkan ke RRI Kupang Jalan Tompelo 8. Sekecil apapun bantuan kita sangat berarti untuk saudara-saudara kita. Info selengkapnya dapat menghubungi Pak Nyongki di 0852-3927-5950. Sekali lagi 0852-3927-5950. Saudara-saudara kami yang ada di ND, itu angkasawan-angkasawati RRI ND, ada juga yang terdampak ya. Ada yang rumahnya rusak ringan, ada yang rumahnya rusak berat, rusak sedang. Terdampak juga di RRI ND ya. Sudah 21 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih lanjut lagi untuk kebersamaan kita malam ini. Nanti saat lagi Anda bisa simak Ruang Rindu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan

0: malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, waktunya untuk Ruang Rindu malam hari ini di edisi tanggal 1 September 2026. Kita sudah masuk di bulan September ini, mudah-mudahan Septembernya menjadi ceria untuk kita semua di bulan September ini ya. Dan 1 September 2026, malam hari ini pendengar, saya temani Anda di Ruang Rindu untuk hari ini. Dan sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, ada kesempatan untuk Anda bergabung di Ruang Rindu. Setiap hari Selasa pendengar, ada lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an yang bisa Anda pilih malam hari ini. Saya siapkan ada The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku, ada Samson dengan Kenangan Terindah, ada Ungu Demi Waktu, ada Peter Pan dengan Bintang di Surga, Afgan Bukan Cinta Biasa, Sheila on Seven dengan Sepia, kemudian ada Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu. Ada Ben, Kau Tak Ada Di Sini, Ari Lasso, Huma Di Atas Bukit, Padi, Harmoni Jikustik, Pandangi Langit Malam Ini. Ada Geisha dengan Lumpuhkan Ingatanku, ada Angie dengan Bidadari Tak Bersayap. Silakan yang mau gabung pendengar boleh di 0380825444 dan 0380843112. Boleh juga di 0811-3820-9440. Malam ini pendengar, lagu-lagu Indonesia tahun 2010. Lagi kemana hari ini? Ada acara apa? Ada syukuran wisudaka yang banyak dilaksanakan mungkin di Kota Kupang? Atau ada kegiatan apa yang Anda lakukan? Bisa juga bagi ceritanya malam hari ini sampai di jam 11 waktu Indonesia Tengah. Saya menyapa penelpon pertama untuk malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Sukeng Dalu. Gitu ya.
2: Sukeng Dalu Mas Sony.
1: Sukeng Dalu Bu Wigati. Kulo sae-sae kemawon panjenengan kados pundi kabaripun Bu Wigati?
2: Nggih. Sae Mas.
1: Sae-sae kemawon. Asrep napa mboten Bu?
2: Sangat.
1: Orang yang dengar malam ini bilang, ini RRI mana nih, Semarang apa RRI Surakarta nih?
2: Acara campur sari.
1: Acara campur sari malam hari ini. Ibu Wigati, kabar baik ya Ibu?
2: Kabar baik juga buat Mas Sony ya.
1: Iya, kabar baik Bu Wigati. Malam ini lagu-lagunya lagu-lagu Indonesia 2000 Ibu Wigati di mana masih?
2: Samson.
1: Samson ya, yang kena kenangan di hati. Terindah. Kenangan terindah ada apa ya?
2: Ada yang indah-indah.
1: Ada yang indah-indah. Saya tahu tuh di mana.
2: Dimana,
1: tuh kan mau ke arah ini ya, apa namanya, mau ke arah nantilah saya beritahu ya.
2: Iya nanti ya, mesti cari-cari dulu itu.
1: Mau cari-cari dulu ceritanya biar ngarangnya kedengaran pasti gitu.
2: Oh, ngarang tapi pasti ya.
1: Ya harus nyari-nyari dulu kan supaya pasti ngarangnya. Iya.
2: Gimana Kupang?
1: Kupang siangnya lumayan panas, tapi kalau malam ya sama asrep sami mawon.
2: Sami mawon, tapi asrep mriki loh.
1: Nggih. Menawi Temanggung Wonosobo Dieng nggih asrep sangat niku. Ya, Bu Wigati, kenangan terindah saya taruh di nomor satu nih, Bu Wigati.
2: Oke.
1: Monggo.
2: Kemasan ini selamat tugas. Semangat selalu.
1: Iya. Terima
2: dengan
1: kasih.
2: Dengan siapa malam ini?
1: Saya dengan Kak Rifan.
2: Oke, selamat malam Kak Rifan.
1: Selamat malam mewakili.
2: Jangan masuk dulu. Oke, ya. Lanjut salamnya buat Kak Sisil.
1: Iya.
2: Selamat malam Kak Marin. Terus ada Bang Krispati.
1: Iya.
2: Terus ada Bapak Miller. Selamat malam. Ada Bunda Ima.
1: Iya.
2: Terus semuanya saja.
1: Iya.
2: Di Kupang dan sekitarnya. Selamat malam. Satu lagi.
1: Satu lagi.
2: Buat Kak Puja.
1: Kak Puja benar, Kak Puja.
2: Iya, selamat malam.
1: Malah Kak kelalen Kak Pujanya.
2: Oh, kelalen.
1: Kelalen sih. Kelalen ini kasar ya, Bu.
2: Lupa.
1: Kesupen ya, kesupen, kesupen itu lebih halus.
2: Kalau kelalen itu Jawa Tengah bagian Kulon, bagian
1: Jawa
2: Barat.
1: Jawa Tengah bagian Barat. Oh ya, benar-benar ya.
2: Jawa ngapa?
1: Purwokerto gitu ya.
2: Betul.
1: Iya, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara. Banjarnegara belum ya?
2: Banjarnegara
1: sudah kelalen.
2: Sudah kelalen
1: itu. Iya, baik Bu Wigati.
2: Terima kasih.
1: Kapan-kapan ajak kita ke ini ya, Bu Wigati?
2: Kemana?
1: Ke Ambarawa, kemana
2: ayo,
1: gitu?
2: Kas.
1: Ayo.
2: Sekarang,
1: ayo. Jalan kaki ya?
2: Pinjam sayap dulu sudah boleh.
1: Iya. Terima kasih.
2: Oke, saya tunggu nanti di Ambarawa.
1: Boleh. Nanti kami berangkang pelan-pelan. Kalau ketemu laut berenang, baru sampai ke Wonosobo.
2: Oh, kalau ketemu laut, request sama ikan hiu.
1: Oh, jangan. Itu. Iya, benar, cepat
2: masuk.
1: Itu.
2: Iya, cepat.
1: Asal jangan requestnya sama ikan paus, repot kita.
2: Iya, bawain diriku ke sana gitu.
1: Oke, Bu Wigati.
2: Terima kasih,
1: matur sembah nuwun, terima kasih. Matur nuwun, terima kasih Bu Wigati sudah.
2: Iya,
1: Sugeng Dalu, terima kasih dok. Terima kasih Ibu Wigati sudah bergabung malam ini orang pertama. Pada telepon berikutnya di Ruang Rindu, boleh bergabung kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Hai, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu dari...
3: dari tadi?
1: Iyo, kita rasa ini dari... tapi orang dari mana ini?
3: Dari siapa
1: kita teman lama ini.
3: Siapa?
1: Iyo, dulu kita dengan ini teman lama ini petik cengkeh di mana ini? Jadi dimana? Kita masih ingat kita... ini.
3: Aduh. Di mana sih?
1: Kak Cliff, bagaimana kabar?
3: Dahsyat puji Tuhan,
1: luar biasa.
3: Brur Sony,
1: gimana? Iya, kabar saya baik-baik, Brur Cliff. Gitu, baik-baik.
3: Brur, ada cingkeh kering, mau pakai di apa dong? Pakai ya. Di Brenebon?
1: Boleh, kasih. Kita
3: tahu Brenebon toh?
1: Iyo, tahu.
3: Apa itu?
1: Brenebon itu saudaranya Brekele ya?
3: Iya, itu kacang merah yang banyak bon, banyak utang.
1: Iya, iyo. Kacang merah yang banyak bon itu. Itu
3: bon. Iya,
1: bon-bonnya di bon-bonnya disimpan di mana itu?
3: Bon-bon. Ada aja. Apa kabar?
1: Kabar baik Kak Cliff. Bagaimana kabar? Baik juga.
3: Baik. Iya. Sudah lebih baik juga ketika sudah berkomunikasi sama brother Tony.
1: Iya. Terima kasih. Kita saling berkomunikasi. Dapat kabar dari utara ke daerah selatan. Dapat kabar dari utara, kita senang sekali.
3: Betul, betul, betul.
1: Tetapi kita lebih senang kalau kita dapat kiriman ikang roa.
3: Aduh, ikang roa.
1: Iyo,
3: roa,
1: kita senang kan sekali tuh ikang roa.
3: Aduh, sadap. Nanti Jo, nanti kita nanti cari apa kita mau ambil. Ada di sini banyak sekop pelaku-pelaku UMKM yang sudah
1: luar biasa.
3: Iyo, ini abon cakalang, abon roa. Tinggal pilih, no, Bung Sony yang suka mana, cakalang atau roa?
1: Kalau kita lebih senang roa atau lebih enak cakalang?
3: Tergantung.
1: Tergantung sih. Kita lebih enak suka cakalang. Eh, jelas cakalang roa kita.
3: Sorry, Bro. Iya. Bro Sony, Sonin tahu mana?
1: Iya, Sonin tahu di sini.
3: Nanti okay, mau bawa, nanti mau bawa pas apa itu penyiar-penyiar itu, Pak Pung.
1: Semua kita bawa.
3: Pak Veronica.
1: Iya.
3: Nanti kita kirim, nanti kita cari. Oke, Katu.
1: Selamat. Ya, selamat. Lagunya apa?
3: Soalnya ada tolong bercerita ini tentang abon-abon roa dan abon cakalang. Semua lapar tadi kita ini.
1: Lapar malam agak repot, nanti besok agak ini. Oke, Jiku Stick, ada Geisha, ada Padi, ada Ceylon Seven, ada Afgan. Yang mana ini, Kak Cliff?
3: Aduh, dua yang dominan kita.
1: Yang mana ini?
3: Penting Jikustik. Coba Jikustik dulu.
1: Jikustik Pandangi Langit Malam ini disiapkan Kak Cliff.
3: Pas, ya. Apa tahu sama turun hujan toh? Iyo. Orang pandang orang langit malam kung soba ombong rembilang.
1: Nyanda bisa tidur. Torang nyanda bisa tidur pandangi malam sampai pagi nyanda bisa tidur.
3: Iya. Tadi siapa yang barusan tadi?
1: Yang baru lewat itu? Ada Ibu Wigati dari Wonosobo.
3: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
3: Oke, okay, Kak Cliff, salam dulu ya.
1: Silakan.
3: Ah, tentu Pak Bung Sony, tentunya salam sehat, salam sukses, selalu diberkati, dan tentu tetap jaga kesehatan.
1: Iya, siap.
3: Ibu Migiwati, apa?
1: Wigati, W-I-G-A-T.
3: Wigati, Wonosobo ya.
1: Wonosobo, Jawa Tengah lah.
3: Oh, Jawa Tengah.
1: Waduh. Iyo,
3: Jawa kenal Tengah. Ya dari Kak Cliff yang ada di Manado, Sulawesi Utara.
1: Iya.
3: Oke, lanjut.
1: Iya. Ya.
3: Ada Ibu Rata yang ada di Manado juga. Ada siapa ya? Ada Ibu Christine. Ibu Christine
1: iya,
3: masih berjuang kali ya.
1: Berjuang masih.
3: Mungkin tidak posisi.
1: Tadi kalau bergabung.
3: Itu susahnya siklal di sana. Pindah ke Petoli-Toli aja. Saya dekat ada cengki di sana. Iya kan?
1: Iya benar.
3: Terus ada Tajudin di Minahasa yang punya danau. Danau Tondano luas loh.
1: Itu iya.
3: Nomor dua kalau tidak salah ya di Indonesia.
1: Iya.
3: Nomor satu kan itu apa? Toba.
1: Iya.
3: Dan ada di bagian timur sana, Merauke, Ibu Utri bersama suaminya Pak Freddy kalau tidak salah ya.
1: Iya, betul.
3: Semua-semualah, pokoknya dirangkul aja.
1: Iya.
3: Dan pastinya kita tetap satu NKRI.
1: Iya.
3: Bingka RRI ya, begitu kan?
1: Siap, siap.
3: Hanya di ujung jari kita bisa mantau ini 60, berapa kota ya, aduh. 62 atau lebih dari itu ya?
1: Sekitar, ya? Iya.
3: Sekitar begitu. Oke, Pro 1, belum Pro 2, belum Pro 4,
1: belum
3: Pro 3
1: Pro
3: itu 4. Yang iya, ada di Jakarta.
1: Iya.
3: Jaringan Berita Nasional.
1: Oke, okay. Ya, terima kasih
3: ya, lama,
1: Kak Cliff.
3: Ya. Terima kasih,
1: selamat malam. Selamat malam Kak Cliff dari Manado. Terima kasih sudah gabung. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
4: Aduh, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Aduh.
4: Ruang Rindu. Duh.
1: Ini satunya masih ada di sini nih. Ini satunya masih di sebelah nih. Bagaimana?
4: Ditengok-tengok yang satu.
1: Masa
4: ya?
1: Masa kita ngangkat dua begini?
4: Sudah satu diputusin aja.
1: Lah, kan suaranya jadi dua.
4: Bang Sony, ya, apa kabar?
1: Kabar baik Ibu Natalia. Bagaimana Ibu Natalia? Kabar baik, sehat-sehat.
4: Iya, sehat juga, tapi di Palu masih panas.
1: Iya, karena memang kena Palu ya, panas juga kalau
4: memang kan di Palu-Palu.
1: Palu-Palu terus. Ibu Natalia masih sehat, syukur sehat, masuk bulan itu, September. Kata iya, orang begini. Sudah, Ibu Natalia, kata orang, pokoknya kalau sudah mulai ber itu bulan yang akhirnya ber itu ya sudah berarti sudah siap-siap baju Natal begitu.
4: Memang selama dua ini kan seber. Bulan lagi ber.
1: Iya, September, Oktober, November, Desember.
4: Bukan cuma baju Natal, kue Natal lagi.
1: Kue Natal harus siap-siap.
4: Siap sudah beres itu. Aduh. Bang Roni, bagaimana dan ada lagu apa ini?
1: Ada lagu-lagu dari tahun 2000-an, Padi, Harmoni, Ari Lasso, Huma di Atas Bukit, ada band Kau Tak Ada di Sini, Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu. Sela on Seven, Sevia, ada Afgan, Bukan Cinta Biasa, Peter Pan, Bintang di Surga, Ungu Demi Waktu, The Massive, Cinta Ini Membunuhku, Angie, Bidadari Tak Bersayap.
4: Oh, Naf sudah.
1: Naf sudah. Oke, disiapkan di antrian Ibu Natalia.
4: Oke, malam yang pertama tadi ya, ada Bung Klip ya, tadi yang baru lewat ya.
1: Iya.
4: Selamat malam Klip, apa kabar ya? Ada juga Ibu Ellen di Manado. Ada Ibu, siapa tadi ya? Ibu, apa yang baru lewat Bang Tony?
1: Ibu Wijawati. Wigati.
4: Wigati ya.
1: Wigati ya.
4: Salam kenal ya Ibu Wigati. Harapan ada sehat. Terus ada Mama Ima juga ya, ada Mama Susan, ada Mama Glenn ya, ada Opa ini bersama Oma, ada Ibu Utri, Pak Freddy juga ya, ada Bang Lai Putra Tengah, terus ada Kakak Diona, Kakak Dewi, Mama Jesse, Mama Jesse juga ya, Bung Fagis, Bung Botus, Pak Yehuda, Bung Endang juga ada, Pak Haris. Pokoknya dirangkul aja Bang Son ya, dari asam kece tanpa terkecuali. Bang Soni tetap semangat, sukses selalu Pak Jess, selalu ya, doa terbaik buat Bang Soni dan keluarga yang ada di rumah. Ada Ibu Ellen itu mau gabung Bang Soni. Cuma agak sulit masuk. Ayo Ibu Ellen gabung sudah. Oke, makasih ya Bang Soni.
1: Selamat malam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Terima kasih untuk Ibu Natalia dari Palu sudah bergabung malam hari ini 0380 8431152. Kita ke lagu dulu, nanti yang mau bergabung masih boleh. Ini dia Samson dan ada Jikustik. Kenangan terindah, pandangi langit malam ini.

Dalam rangka menyambut Hari Radio, RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan Jalan Sehat yang akan dilaksanakan pada Jumat 4 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Bukan hanya Jalan Sehat, kegiatan ini juga akan diramaikan dengan cek kesehatan gratis bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Jadi, kamu bisa datang sekaligus melakukan pemeriksaan kesehatan. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk lebih peduli dengan kondisi kesehatan kita. Selain itu, ada juga pasar murah hasil kerjasama RRI Kupang bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Jalan sehat, cek kesehatan, dan belanja kebutuhan pangan dengan harga murah semuanya hadir dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Radio. Catat tanggalnya, Jumat 4 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk ikut meramaikan ya, karena Hari Radio bukan hanya tentang suara yang mengudara, tetapi juga tentang kebersamaan yang hadir lebih dekat bersama masyarakat.

0: kan bukan cinta biasa. Selawan Seven Sevilla ada Ben, kau tak ada di sini. Ari Lasso, Huma di atas bukit, Padi Harmoni, Geisha, empuhkan ingatanku, Angie, Bidadari, tak bersayap. Pada telepon berikut yang bergabung di Ruang Rindu malam ini, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Tony.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Orang Sumba Barat.
0: Orang Sumba Barat. Luar biasa ini, Bapak. Bapak.
1: Jam bilang Bapak.
0: Siapa? Aduh. Beta salah lagi, Kak Krispati. Ya. Biasanya ada Bapak di Sumba Barat di jalan apa ya? Sudirman kah? Ada Bapak dari Sumba Barat juga.
1: Oh iya?
0: Iya, yang baru. Katanya sudah lama dengar tapi baru bergabung, Bapak. Kak Krispati bagaimana?
1: Babasa.
0: Babasa kok? Kenapa? Kena siram malam-malam kok? Ke mana?
1: Babasa itu baik-baik sayang. Beta bilang, beta kalau masuk di Radio di Padang.
0: Iya.
1: Bagaimana kabar Babasa? Orang NTT bilang Babasa, Babasa baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang.
1: Heran-heran.
0: Iya. Kalau di Padang
1: Kalau di Padang kan Sumbar, Sumba Barat dan Sumatera Barat. Kan?
0: Dekat. Kalau ketong di Kupang Babasa itu ini tercelup di air itu Babasa tuh.
1: Kalau pakai H, ini kan nggak pakai H.
0: Pakai arang.
1: Pakai H.
0: H. Babasah.
1: Babasah.
0: Babasah.
1: Itu sisi mana, Mbak? Mas.
0: Pakai H banyak begitu atau Babasah?
1: Babasah dan Babasah itu sisi.
0: Oh iya. Kak Krispat ini sudah Babasa sudah. Silakan.
1: Sampai tadi apa kabar?
0: Yo api.
1: Kurang masuk.
0: Iya, iya.
1: Tadi kata dia ngono sopo.
0: Iya. Engko nek takon wong ono sopo kono. Penti jawab.
1: Ambar apa?
0: Ambarawa, Barowo.
1: Katakan Ambarawa, terus mau kau apa betil malu cecarowo mang cecarowo.
0: Oh, Arab di betil pak? Kak Krispati mau ketemu siapa ini malam kok?
1: Lagu ini lagi apa-apa?
0: Lagu ini ada Ceylon Seven, Sevilla, ada Ben, kau tak ada di sini, Ari Lasso, Huma di atas bukit, Padi Harmoni, Geisha, lumpuhkan ingatanku, Angie, Bidadari tak bersayap.
1: Singburi,
0: Bidadari tak bersayap.
1: Aduh sendiri.
0: Bidadari tak bersayap itu.
1: Bidadari orang duwe suwiwi.
0: Orang duwe suwiwi.
1: Ya, itu salam-salam.
0: Siap.
1: Kagem Bu Wigati
0: nang Wigati Wonosobo.
1: Terus kagem Sopone. Kagem Mas Tony nang Kupang, dari Kupang.
0: Ima bita bukan Mas, bita orang Kupang, son dipakai Mas. tapi ada juga Mas Kupang, betul. Ada juga Mas Kupang banyak sekarang tuh. Banyak sekarang peranakan Kupang, so jadi Mas Kupang banyak, Jo.
1: Terus ada Mas Cliff neng Manado.
0: Semua ini malam Mas sudah.
1: Jadi ada apa? Aku nyuwun dabu-dabu neng mawon Mas.
0: Dabu-dabu. Iya. Yeah.
1: Mas Soni nyalu apa? Iwa apa?
0: Nyalu iwa roa.
1: Roa.
0: Aku
1: nyalu.
0: Dabu-dabu. Iya. Boleh.
1: Terus apa mana? Oh, Bang Miller.
0: Bang Miller.
1: Dari sing duwe pura gitu.
0: Iya. Geng. Ketong kalau makan sirip pinang omong dabu-dabu agak repot.
1: Terpancar.
0: Iya, betul, terpancar.
1: Bang Miller yang ngomong bilang.
0: Iya.
1: Terus ada Diona.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi? Ada Tevinda.
0: Iya.
1: Terus itu ada salam kenal. Terus salam kenal sudah 2 kali sama Mbak Pujan, Nona Pujan.
0: Iya.
1: Macip.
0: Macip. Iya.

0: Jadi Bang.
1: Ya, makasih banyak itu. Kak Cliff.
0: Salamnya teman-teman Kupang
1: dan Madonnya. Boleh, boleh. Yang mana mau pilih satu aja boleh.
0: Satu saja.
1: Jangan yang lebih dari satu ah. Ketonson boleh.
0: Dan batang lili batu apa nama siapa dong?
1: Itu dong ketawa itu ketong bangun lari semua.
0: Betakut juga nama lili.
1: Iya. Oke, makasih. Selamat malam Kak Chris Pati dari Sumba Barat. Terima kasih sudah bergabung. Pada telepon berikut, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Kesuri.
1: Selamat malam Bapak.
2: Apa kabar?
1: Kabar baik Pak Butus. Bagaimana selamat kabar?
2: Babasa
1: kok. Kena siram kok Bapak.
2: Padingin ini.
1: Pak Butus ini badingin terus ah.
2: Bapak habis
1: bawa
2: sendiri sana.
1: Oh begitu. Bapak.
2: Ya.
1: Kalau buat dingin itu bakar sampah di depan itu pagar panggang-panggang toh hangat toh Bapak.
2: Rambut panjang banget baru Bapak. Karena bermalam nih.
1: Iya rambut panjang baru terkunci dia di bawah pohon kok ini ketawa begitu repot sudah. Gitu repot.
2: Oh, ada masuk malam lah.
1: Silakan Pak Butus.
2: Bisa salam dulu.
1: Ya, boleh.
2: Salam yang baru lima tadi.
1: Iya.
2: Aku nak Bung Krispati.
1: Bung Krispati.
2: Yona, Ibu Asyau, Mak Anita, Mas Desi, Mbak Pati, ada Ibu Rata Manado.
1: Iya.
2: Maria, di kemana? Ada siapa lagi? Bung Miller, Opa Emi,
1: yeah.
2: Budinya, Mbak Mary, Mbak Mary Pasien Panjang, Mbak Mary yang satu lagi, Bung Enyang, Ferry Soe,
1: yeah.
2: Ibu Natalia, Natalia Rote, Emi, Bu Papa, Apa El, Bapak Aser, Ibu Puja, Cecilia, Ayu, Ibu Wit, Simon Tepel,
1: yeah.
2: Ada Bung Andi, Mbak Ima, Leta BPJS, dan semua anggota Pemilihan Polda NTT, selamat malam.
1: Iya.
2: Makasih Kak Sony.
1: Makasih, selamat malam untuk Pak Butus dari Fatu Veto, penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bung Sony.
1: Selamat malam.
3: Dengan Ibu Ellen Malalayang Manado.
1: Ibu Ellen dari Malalayang Manado. Bagaimana Ibu Ellen kabarnya?
3: Puji Tuhan, sehat, bersuka cita. Bung Sonit bagaimana dan?
1: Bersuka cita dan bergembira karena semuanya berjalan baik. Karena Ibu Ellen bergabung juga, maka saya bersuka cita dan bergembira.
3: Sama, saya juga suka cita bergembira bisa gabung dari tadi sama kerol ini jare, waduh.
1: Iya, tapi senang karena Ibu Ellen malam hari ini bersuka cita. Habis suka cita kita apa lagi? Penyembahan ya. Ibu Ellen dari oh, mana?
3: Lama ini, play and worship ini.
1: Iya, ya, makanya. Iya. Ibu Ellen sehat-sehat ya.
3: Bung Sony juga sehat.
1: Sehat-sehat Bu Ellen.
3: Ada juga dulu si fans itu Sony Tulung. Kalau ini Sony apa ya?
1: Itu kalau itu family 100 ini. Itu family 100 ya. Ini family 0.
3: Oh iya.
1: Hadiahnya 0. Hadiahnya 0, hadiahnya 0. Kita tunggu hadiah dari Malalayang.
3: Mudah-mudahan cepat dapat jodoh no.
1: Bukan, kita ada tunggu hadiah dari Malalayang.
3: Oh iya, hadiah apa ini mau?
1: Ada lagu? Apa saja, hadiah lagu boleh, lagu Ari Lasso Huma di Atas Bukit boleh. Lagu apa Bu Ellen, ya. Ibu Ellen?
3: Yang ada apa di list?
1: Ada Sela on Seven, Sevilla, ada Afgan Bukan Cinta Biasa, Peter Pan Bintang di Surga, ada Ungu Demi Waktu, Demasif Cinta Ini Membunuhku, ada band Kau Tak Ada di Sini, Ari Lasso Huma di Atas Bukit, Padi Harmoni, Gisha Lumpuhkan Ingatanku.
3: Oh Indonesia ya, tidak ada manca.
1: Lagu Indonesia malam ini Bu.
3: Oh kalau Ellen. Apa ya? Yang Padi bagus. Agilaso juga bagus. Itu Agilaso juga majat.
1: Arilaso juga kita siap.
3: Bung Soni bilang.
1: Iya.
3: Berarti itu. Spesial for Bung Soni.
1: Iya. Bagaimana?
3: Disong spesial for Bung Soni.
1: Siap, siap, siap. Diterima spesialnya.
3: Salam pertama ya.
1: Iya, boleh.
3: Buat Bung Soni, terima kasih. So terima Ibu Ellen ke telepon.
1: Terima kasih Ibu sehat, Ellen juga bergabung.
3: Semangat, sukacita, bergembira.
1: Iya.
3: Diberkati bersama keluarga yang di rumah.
1: Amin.
3: Lanjut, masalah yang ada lewat tadi ada Bunda Christine Natalie yang ada masih di Palu.
1: Masih di Palu.
3: Terima kasih salamnya, salam kasih, diberkati bersama keluarga.
1: Iya.
3: Ada juga Bung Cliff di Manado, salam sehat. Ada Bung Lady Kaltara, ada Pak Putra Tengah di Fak-Fak.
1: Iya.
3: Ada Mama Mary, 33 Mama Mary dapat salam.
1: Iya.
3: Salam sehat, salam kasih. Juga ada Mama Ima di Kupang. Salam sehat, salam kasih, diberkati.
1: Iya.
3: Untuk Bung Soni, terima kasih.
1: Terima kasih Bu Ellen.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
3: Memori lewat lagu.
1: Iya. Terima kasih Ibu Ellen dari Manado, Malalayang sudah bergabung di 0380825444 untuk malam hari ini dari Manado. Lagunya ada Ari Lasso, saya taruh di antrian. Yang mau bergabung masih boleh 0380825444, 0380843112. Dan boleh di 0811-3820-9440. Karena waktu kita memang masih banyak ya. Jadi yang mau bergabung masih boleh untuk malam ini. Penelpon selanjutnya, Ruang Rindu malam hari ini. Kayaknya penelpon selanjutnya ini akan ikut jalan santai untuk hari Jumat nanti. Jalan sehat HUT RRI ke-81. Pasti ikut ya?
4: Iya, pastilah.
1: Nah kan. Sudah mendaftar orang satu orang untuk mengikuti jalan sehat HUT RRI ke-81. Berarti stay di depan RRI ini sudah jam 6 pagi, sudah harus jalan tuh,
4: iya,
1: sudah harus dilepas.
4: Itu udah biasa.
1: Sudah biasa ya. Oke, nanti ikut Zumba ya.
4: Oh, boleh juga.
1: Boleh. Lah, boleh.
4: Oke, Kak Suwanti.
1: Iya, bagaimana Bunda, sehat?
4: Iya, sehat.
1: Lagu apa? Mau yang Padi Harmoni, Sela on Seven Sevilla, Afgan Bukan Cinta Biasa, Peter Pan Bintang di Surga, The Massive, Demi Waktu, Cinta Ini Membunuhku, atau Ungu Demi Waktu?
4: Bintang aja.
1: Bintang ya, oke. Disiapkan bintangnya, untuk siapa bintangnya?
4: Oke, lagu ini aku titipkan untuk Mama Ridetan, Mama Rian, Om Edu Lake, Mama Glenn, lalu Mama Mama Cantika, Sisilia Kajab, Bung Margo,
1: iya.
4: Lalu Mak Mary Latif, Manona sama Ama Benja, Opa Emi, Bapak Hermindo, lalu Ma Wilda, Ma Ona,
1: ya.
4: Lalu mat malam juga buat Pak Mandani, Bibi Salma, Kak Emilino, Kak Evan, Mak Mei sama Bapak Paul, lalu Mama Sandi, Kak Pinky, terus buat Mak Marin, Bapak Charles Kota Bes, Maharlan Lelo Boko, Ma Francine Fokoko, Ma Jesse Lelo Gama, sama Oma Amnifu, Kak Joy sama Alina Fatuleu, terus buat Kak Ellen Keset Nana, terus buat Kak Fendi Oteta, Mama Anita, Mama Tati, Bapak PU, Bapak Melki, Bapak Luis,
1: iya.
4: Aduh, siapa lagi?
1: Siapa?
4: Pokoknya semua aja deh.
1: Oke deh.
4: Oh iya, Bung Batu, Mbak Utri sama Bung Freddy, Nona Ria Jakarta, Ayu Mas Sohib, Ibu Ellen, lalu Mbak Natalia Toli-Toli, dan semua aja deh.
1: Oke deh.
4: Oke, untuk Kak Soni, mat malam, mat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
1: Oke.
4: Oke, dadah.
1: Terima kasih untuk Bunda Asmi dari Air Nona yang sudah bergabung malam hari ini. Untuk Ruang Rindu, boleh 0380825444, 0380843112. Tadi saya lihat Mama Jessie mau bergabung di line telepon ya. Tapi sempat terputus, boleh dicoba kembali Mama Jessie di 0811-3820-9440. Masih banyak waktu kita sampai di jam 11 ya. Jadi masih boleh di 0380825444 atau 0380843112. Ada Naf dengan Akhirnya Ku Menemukanmu. Ada Peter Pan dengan Bintang di Surga.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah.

0: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Ada pada hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga.

Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

Alkitab, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: Lagu yang dirilis tahun 2004 dari album Bintang di Surga dari grup musik Peter Pan sudah saya hadirkan untuk yang tadi sempat pilih lagunya ya. Dan kita masih di Ruang Rindu untuk malam hari ini, masih ada di antrian Ari Lasso dengan Huma di Atas Bukit, ada Angie dengan Bidadari Tak Bersayap, ada Demasif dengan Cinta Ini Membunuhku, ada Ungu dengan Demi Waktu, Afgan dengan Bukan Cinta Biasa, Selon Seven dengan Sevilla, ada Ben dengan Kau Tak Ada di Sini, ada Padi dengan Harmoni dan Gisha dengan Lumpuhkan Ingatanku. Masih boleh bergabung yang mau gabung malam ini di 0380 825 444 dan 0380 843 1152. Yang mau ikut di 0811 3820 9440 juga boleh. Kita masih punya waktu beberapa menit sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kami buka kesempatan pendengar untuk Anda yang masih ingin berdonasi uang melalui kris yang tersedia di media sosial RRI Kupang. Anda bisa ikutan di sana untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores ya. Dan juga membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi barang, nanti bisa disampaikan langsung di RRI Kupang Jalan Tompelo 8 atau dapat menghubungi Pak Yongki di nomor HP 0852-3927-5950. Sekali lagi 0852-3927-5950. Saya menyapa yang bergabung kembali di line telepon untuk malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali ke Kebung Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Tete Dinda, bagaimana kabar?
1: Kabar Tete baik, sehat walau ya.
0: Oh tumben, malam ini baik. Suaranya gak ada itu, gak ada apa namanya, gitu.
1: Lagi, karena dua minggu itu trouble.
0: Trouble-nya jadi kenapa? Jadi berhenti ya? Kalau sudah trouble gitu, berhenti gitu.
1: Berhenti dulu, nanti kalau sudah normal mulai lagi.
0: Wah, berhentinya tidak keterusan malah ngulang gimana?
1: Enggak, diatur aja.
0: Oh, diatur aja.
1: Malam itu minum air hangat. Kalau malam itu kalau lagi agak trouble minum air hangat gitu.
0: Kalau sudah.
1: Kak Agung tadi sempat dengar Sheila on Seven-nya boleh ganti judul kah?
0: Boleh. Siapa ya? Apa ya?
1: Ini maunya apa namanya?
0: Yang mana?
1: Tunggu. Iya, tetap di Sheila on Seven tapi judulnya kenapa jadi lupa
0: apa
1: sih?
0: Apa? Judulnya apa dong?
1: Tunggu. Pasang dada.
0: Pasang dada. Gimana?
1: Lapang dada
0: ya. Dicoba. Mudah-mudahan ada lagunya.
1: Semoga ada. Biasanya Kupang itu selalu ada, always.
0: Ada
1: kan?
0: Iya.
1: Oke, okay, thank you. Kalau gitu,
0: okay, kakak
1: dengan siapa malam ini?
0: Dengan Kak Rifan.
1: Kak Rifan, selamat malam. Kita iya. Berlapang dada ya, Kak Rifan ya. Terbaik untuk kakak Bung juga kakak Rifan pulang nanti hati-hati.
0: Iya.
1: RRI Fest-nya Kupang sudah jalan kah?
0: Belum jalan. Nanti tanggal 15
1: mulainya.
0: Iya,
1: ya?
0: Tanggal 15 mulainya. Tapi kegiatan untuk hari ulang tahun RRI udah mulai dari minggu lalu sudah mulai. Kita startnya sebelum September malah.
1: Udah sibuk-sibuk ya. Udah
0: iya. Sibuk. Bukan sekadar sibuk, sibuk.
1: September itu bulannya RRI.
0: Biasalah, bulan-bulan sibuk-sibuk.
1: Bulan RRI. Karena yeah. Angkasawan juga sudah diputar mulai hari ini.
0: Mulai hari ini. 1 September. Benar. Hafal Teh Dinda mah.
1: Karena untuk acara hiburan itu cuma 1,5 atau 2 jam lah, apa melintasi udara.
0: Iya.
1: Tapi selebihnya itu stay
0: berita ya.
1: Pemberitaan.
0: Siap.
1: Jadi itu diputar terus gitu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Lanjut. Menyapa. Selamat malamnya antaranya untuk Op Emi. Selamat malam. Sehat ya Opa ya.
0: Iya.
1: Om Endang juga selamat malam. Ada Bapak Botus, juga ada Bung Andesko, siapa Bung ini, Bung Paldes.
0: Iya.
1: Ada juga Bapak Haris. Bapak Haris ini sudah lama sudah dengar suara Bapak.
0: Lama sekali.
1: Kemana ya Bapak Haris? Semoga
0: ada,
1: sehat ya.
0: Ada tapi ya sering komen-komen juga di medsos kita. Saya lihat beberapa kali masih ada. Gitu. Iya.
1: Gitu. Iya. Kalau gitu artinya masih ada, sehat kan gitu
0: masih
1: kan,
0: ada.
1: Ya. Oke. Okay. Natalia di Takari juga di Natalia di Rote ya. Selamat malam.
0: Iya.
1: Kakak Dewi, Kakak Salse juga. Kakak Salse ya. Kakak siapa lagi? Odeona di Oesapa.
0: Ya.
1: Siapa lagi kah? Ini Mama Anita.
0: Iya.
1: Ada juga Inalado, Inalape, ada juga siapa? Oh, Mak Meridetan, Mak Mei juga selamat malam. Mak Jesse dan siapa lagi dah? Next time deh untuk yang lainnya. Oke, Kakak Bu,
0: iya.
1: Kakak Ivan dilanjut. Terima kasih banyak. Selamat
0: baik,
1: malam.
0: Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk Tete Dinda dari Bogor. Terima kasih sudah gabung malam ini. Pada telepon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam Kak Tony.
0: Halo, selamat malam Opa. Bagaimana Opa kabar?
2: Kabarnya sehat Kak
0: sehat.
2: Tony.
0: Lagi di mana Opa? Kayaknya belakang rame-rame nih.
2: Ini lagi baru selesai catatan demokrasi nih, Kak Tony.
0: Ini malam bahas apa lagi awal September nih Opa?
2: Ijazah Jokowi Pak.
0: Seru. Iya, seru. Oke deh, Opa. Sambil seru, jadi Opa masih semangatnya masih 45 nih karena belum ngantuk.
2: Iya, belum.
0: Oke. Di antrian ada lagu-lagu nih, Opa. Mau dengar lagu yang mana?
2: Iya. Saya mau bis ya, tapi boleh ganti judul, Kak Soni.
0: Apa, Opa?
2: Gesha itu, Kak Soni.
0: Boleh. Gesha yang apa, Opa?
2: Kamu yang pertama.
0: Kamu yang pertama disiapkan.
2: Oke.
0: Okay. Iya, itu bukan judul sinetron toh, Pak?
2: Bukan. Judul lagu.
0: Judul jadi lagu.
2: Sinetron punya lain lagi. Asik ini.
0: Ah, iya. Iya, disiapkan lagunya, Opa. Kamu yang okay. Pertama.
2: Nah, salam dulu ke sini.
0: Boleh, Opa.
2: Nah, yang pertama untuk Teh Linda ya di Bogor. Makasih atas tenggolannya. Selamat malam. Berikutnya nih ada Bunda Natalia masih di Palu, berikut ada Bang Tri Mbak Utri Maroke, ada Kak Puja di Bintuni, ada Puta Tengah di Pakpak,
0: iya.
2: Berikut ada Bang Andi di Lampung, masuk ke apa ya daerah sendiri yang pertama Kak Diona di Waisapa, Bapak Putri Satu Seto,
0: yeah.
2: Bung Endang Sabang Ragnamo, Bang Andesko, Bung Andesko,
0: yeah.
2: Ada Mama Anita di Oeteta, ada Mama Jisi di Lerogama,
0: yeah.
2: Mak Ima di Satu Luli, dan semua Kak Soni.
0: Yeah.
2: Ya, untuk Kak Soni selamat malam, selamat bertugas, Tuhan berkati selalu, makasih Kak Soni.
0: Selamat malam, terima kasih Opa ini dari Tilong, terima kasih sudah bergabung di line telepon 0380-843-1152. Ganti Gesha yang kamu yang pertama. Sudah disiapkan lagunya Opa, nanti bisa disimak. Langsung saja kita simak dua lagu berturut-turut. Ada Lapang Dada dan Kamu Yang Pertama.

Dalam rangka menyambut Hari Radio, RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan Jalan Sehat yang akan dilaksanakan pada Jumat 4 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Bukan hanya Jalan Sehat, kegiatan ini juga akan diramaikan dengan cek kesehatan gratis bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Jadi, kamu bisa datang sekaligus melakukan pemeriksaan kesehatan. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk lebih peduli dengan kondisi kesehatan kita. Selain itu, ada juga pasar murah hasil kerjasama RRI Kupang bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Jalan sehat, cek kesehatan, dan belanja kebutuhan pangan dengan harga murah semuanya hadir dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Radio. Catat tanggalnya, Jumat 4 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk ikut meramaikan ya, karena Hari Radio bukan hanya tentang suara yang mengudara, tetapi juga tentang kebersamaan yang hadir lebih dekat bersama masyarakat.

Memang lagu lama yang dinyanyikan oleh God Bless pada 1975, tapi dirilis kembali oleh Ari Lasso dengan daur ulang di single pada bulan April 2010. Sudah saya hadirkan untuk Anda pendengar di malam ini, Huma di Atas Bukit. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, beberapa menit lagi, kurang lebih 6 menit lagi untuk bisa bergabung malam hari ini di 0380825444 atau 0380843112, boleh juga di 0811-3820-9440. Lagu-lagu terakhir untuk malam ini masih ada di antrian, ada tadi sudah diganti Geisha-nya ya. Jadi Geisha dan Sheila on 7 tadi sudah diganti, sudah saya hadirkan. Masih ada Pari Harmoni, ada Ben. Kalau tak ada di sini, ada Afgan, Bukan Cinta Biasa, ada Ungu, Demi Waktu, ada Demasif dengan Cinta Ini Membunuhku, ada NG dengan Bidadari Tak Bersayap. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam ini di Ruang Rindu untuk edisi 1 September 2026, mengawali bulan September dengan lagu-lagu Indonesia yang malam ini dihadirkan. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi bulan tersendiri untuk Anda. Tetap dengar Pro 1 pendengar, nanti pukul 23 untuk setiap hari Selasa Anda bisa simak renungan malam Kristen yang bisa Anda simak pendengar sampai di pukul 24 tuntas kebersamaan kita untuk malam hari ini.

0: Untuk mewujudkan mimpimu menjadi bintang, bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026. Bintang Radio Indonesia.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

Shalom, selamat malam pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat 3-5. Mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bapa Surgawi, terpuji Engkau atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dari pagi hingga malam ini kami dapat menjalani hari-hari kami dengan damai sejahtera-Mu. Dan kami percaya kasih setia-Mu akan terus berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi kami dalam istirahat kami, dan esok hari kami akan kembali bangun, disegarkan tubuh kami dan bekerja. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam melakukan segala tindakan kami. Terpuji Engkau Tuhan, ini doa syukur kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Roma 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-5, demikian sabda Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Tema kita malam hari ini adalah harapan yang tidak pernah mengecewakan. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hampir setiap orang pernah mengalami rasa sulit. Ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah kehilangan orang yang dikasihi, konflik keluarga, atau ketidakpastian tentang masa depannya. Seringkali kita bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Sampai kapan saya harus bertahan? Apakah Tuhan masih peduli? Di saat seperti itulah, harapan menjadi sesuatu yang sangat penting. Tanpa harapan, seseorang mudah menyerah. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa harapan orang percaya bukan sekedar angan-angan, melainkan keyakinan yang didasarkan pada kesetiaan Allah. Hal pertama yang bisa kita lihat dalam pembelajaran kita malam hari ini adalah kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku akan mengalahkan dunia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Yang Ia janjikan adalah penyertaannya. Bahkan kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami kesulitan. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Ayub kehilangan hampir segala sesuatu. Daud pernah dikejar-kejar Saul. Paulus berkali-kali dipenjara. Mereka bukan orang yang kurang beriman. Justru melalui kesulitan, Tuhan membentuk mereka menjadi pribadi yang semakin dewasa. Masalah bukan selalu tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Saudara-saudara, bagian yang kedua kita bisa melihat bahwa Tuhan hadir di tengah kesulitan. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari kita perhatikan bahwa ayat ini tidak berkata Tuhan akan menjauhkan semua kesesakan dalam hidup kita. Yang dijanjikan adalah Tuhan menjadi tempat perlindungan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan hadir bersama kita, dan kadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan, tetapi Dia mengubah hati kita agar sanggup melewati seperti seorang ayah yang menggandeng anaknya saat menyeberangi sungai. Sungainya tetap ada, tetapi sang anak merasa aman karena ada yang memegang tangannya. Bagian yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah kesulitan membentuk karakter. Roma 5 mengajarkan proses yang indah. Ada kesengsaraan, nanti memperoleh ketekunan, kita bisa tahan uji, dan kita memiliki pengharapan. Tidak ada orang menjadi kuat tanpa melewati ujian. Emas dimurnikan melalui api. Berlian terbentuk
karena tekanan. Demikian juga iman kita. Kadang kita lebih mengenal Tuhan ketika berada di lembah daripada ketika berada di puncak. Hal keempat yang bisa kita pelajari adalah harapan orang percaya tidak pernah sia-sia. Harapan dunia bergantung pada keadaan. Kalau ekonomi membaik, kita berharap. Kalau kesehatan kita pulih, kita berharap. Kalau pekerjaan kita lancar, kita juga berharap. Tetapi harapan orang percaya bergantung kepada Tuhan yang tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Keadaan boleh berubah, manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tetap setia. Pengharapan kita bukan karena semua masalah langsung selesai, melainkan karena kita tahu bahwa Tuhan memegang hari esok. Bagaimana kita memelihara harapan? Supaya pengharapan kita tetap ada dalam hidup kita, tetaplah berdoa. Jangan berhenti berbicara kepada Tuhan hanya karena doa belum dijawab sesuai harapan. Tetaplah membaca firman Tuhan, karena firman memberikan kekuatan ketika hati mulai lemah. Jangan menghadapi masalah sendirian. Berbagi dengan keluarga, sahabat, atau komunitas iman yang dapat menjadi sumber penguatan. Ingat kembali bahwa pertolongan Tuhan dulu pernah terjadi, maka Dia juga akan menolong kita saat ini. Jika Tuhan sudah menolong kita dahulu, Dia tetap sanggup menolong kita hari ini. Mungkin hari ini ada yang sedang menghadapi pergumulan. Mungkin ada yang sedang sakit. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Ada yang merasa doanya belum juga dijawab oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa harapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Tuhan mungkin tidak selalu mengubah keadaan secepat yang kita inginkan, tetapi Dia selalu menyertai kita. Ketika kita tetap berpegang kepadanya, kesulitan tidak menjadi akhir cerita. Di tangan Tuhan, ingatlah bahwa kesulitan dapat menjadi jalan untuk membentuk iman kita, karakter kita, dan pengharapan yang semakin teguh. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Di tengah berbagai kesulitan yang kami hadapi, ajarlah kami untuk tetap berharap kepada-Mu ya Allah, di dalam Kristus Yesus. Berikan kekuatan kepada kami sekalian yang sedang lemah. Berikanlah penghiburan bagi kami yang sedang berduka. Berikanlah hikmat bagi kami yang sedang mengalami keputusasaan. Tolong kami agar tidak hanya melihat besarnya masalah, tetapi terlebih lagi melihat kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami hari ini dan seterusnya. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa dan berpengharapan senantiasa. Amin.

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 1 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok hari Rabu tanggal 2 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 1, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1. Mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu 2 September 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali bersama Beta Funky Lete dan juga rekan Calvin. Temani Anda di Rabu hari ini tanggal 2 September 2026 sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 11 dalam rangkaian Kupang pagi ini dan Kupang siang ini. Kami akan awali kebersamaan kita dengan Mutiara Pagi Agama Hindu, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi. Selanjutnya juga ada informasi-informasi terkini yang kami akan hadirkan untuk Anda. Selepas itu nanti di pukul 7.30 ada wawancara Kupang Pagi, kita bahas soal dari meteran ketagihan, upaya Perumda air minum Kota Kupang, jaga akurasi pembacaan air. Selepas itu juga di pukul 8 Anda bisa menyimak warta berita

0: Siaran Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Om Swastiastu, pendengar, selamat pagi. Semoga kami dapat Anda dalam keadaan yang sehat. Kita pagi ini akan dengarkan Mutiara Pagi Agama Hindu dengan judul Kasih dalam Keluarga, Wujud Bakti kepada Tuhan, yang akan disampaikan penyuluh agama Hindu, Ibu Igusti Ayu Sukarmiasi SAG, yang sudah bersama kami di studio Prosatria Kupang. Selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu?
2: Astungkara, sangat baik sekali.
1: Pagi ini kita akan dengarkan renungan dan saya persilakan untuk Ibu menyampaikan renungan di pagi ini. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Mutiara Pagi, RRI Kupang, dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan beliaulah, atas asung kertawaranugraha beliaulah, kita hingga pagi hari ini diberikan kesehatan dan kelancaran dan bisa beraktivitas seperti mana biasanya. Untuk itu, marilah kita berdoa sebelum memulai aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa.

Tuhan. Om yang widiwasa, Tuhan yang maha pengasih, kami memuja dalam wujud sebagai permata tiga, yang harum dan memelihara serta menumbuhkan kehidupan. Semoga kami dibebaskan dari belenggu kematian, seperti buah mentimun yang terlepas dari tangkainya. Namun, janganlah kami terpisah dari keabadian. Om yang widiwasa, Engkau yang dipuja sebagai alam semesta, Engkau menjiwai inti dari segala mantra, bebaskanlah segala dosa dan derita, serta tuntunlah kami ke jalan yang benar. Melalui doa ini kami memohon perlindungan bagi saudara-saudari kami yang terkena bencana, semoga diberikan kekuatan, kesehatan, ketabahan kepada seluruh masyarakat yang mengalami musibah. Semoga para korban dan keluarga yang terdampak memperoleh ketenangan hati, serta seluruh pihak yang membantu diberikan kekuatan, ketulusan, dan keselamatan. Om yang widiwasa, Tuhan yang maha bijaksana, tuntunlah semangat Tatuan Mahapsi sebagai dalam suka maupun duka senantiasa saling menolong, peduli, dan menguatkan sebagai satu kesatuan keluarga besar bangsa Indonesia. Inilah doa dan harapan kami, semoga selalu dalam kedamaian. Semangat mutiara pagi, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, Bapak Ibu, Mas Dharma dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan mutiara pagi dengan tema Kasih dalam Keluarga, Wujud Bakti kepada Tuhan. Seringkali kita mengalami bakti, memahami bakti kepada Tuhan ya hanya melalui persembahyangan. Membuat banten, mengikuti upacara keagamaan, atau mengucapkan doa. Semua itu memang merupakan bentuk bakti yang sangat penting. Namun, bakti tidak hanya diwujudkan di hadapan palinggi, di hadapan atau di hadapan pura. Bakti kepada Tuhan, bakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa juga dapat kita wujudkan melalui bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Terutama keluarga. Keluarga adalah tempat pertama bagi kita untuk belajar tentang kasih, tentang kesabaran, tentang pengorbanan, tanggung jawab, dan tentunya dharma. Seorang anak belajar menghormati orang tua. Begitu juga orang tua belajar memberikan kasih dan teladan kepada anaknya. Begitu juga suami dan istri belajar untuk saling menghargai, saling menguatkan, dan saling mendampingi dalam suka maupun duka. Di dalam keluarga, kita tidak hanya hidup bersama, tetapi juga menjalankan kewajiban dan dharma kita masing-masing. Mutiara pagi dimanapun berada, di dalam ajaran Hindu, kita mengenal yang namanya prinsip adalah Tatwam Asi, yang mengajarkan bahwa diri kita adalah bagian dari kehidupan yang sama.
Ketika kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita juga menyakiti diri kita sendiri. Begitu juga sebaliknya, ketika kita memberikan kasih, pertolongan, dan kebahagiaan kepada orang lain, kita juga sedang menumbuhkan kebahagiaan dalam diri kita. Maka jika tatwam asi kita mulai dari keluarga, kita akan belajar untuk tidak mudah berkata kasar, tidak mudah menyalahkan, tidak mudah menyimpan kebencian, dan tidak mengutamakan ego. Terkadang kita mampu berbicara dengan sopan kepada orang lain, tetapi justru mudah marah kepada keluarga kita sendiri. Nah, kita bisa tersenyum kepada orang lain, tetapi lupa memberikan senyum kepada pasangan dan anak-anak di rumah. Kita bisa menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, tetapi lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah begitu banyak mengorbankan untuk kita. Disinilah kita perlu melakukan introspeksi diri. Apalah artinya jika kita rajin sembahyang, jika hati kita masih penuh kemarahan kepada keluarga. Apalah artinya kita rajin melakukan upacara jika kita masih sulit memberikan kasih kepada orang-orang yang setiap hari hidup bersama dengan kita. Bakti kepada Tuhan seharusnya tercermin dalam perilaku kita. Ketika kita merawat orang tua dengan tulus, itu adalah bakti. Ketika seorang ibu dan ayah mendidik anak dengan penuh kasih dan kesabaran, itu juga adalah bakti. Ketika seorang anak menghormati dan membantu orang tuanya, itu juga adalah bakti. Tuhan tidak hanya kita temui di tempat suci, tetapi juga melalui kasih yang kita berikan kepada sesama. Keluarga yang harmonis bukan berarti keluarga yang tidak pernah memiliki masalah. Setiap keluarga pasti memiliki perbedaan pendapat, kesulitan, dan tantangan. Yang membedakan adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Jangan biarkan masalah kecil menjadi alasan untuk saling menjauh. Jangan biarkan ego mengalahkan kasih. Jangan biarkan kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan meninggalkan luka yang panjang. Biar belajarlah untuk saling memaafkan, belajarlah untuk saling mendengar, belajarlah untuk saling mengucapkan kata maaf, terima kasih, dan aku menyayangimu. Hal-hal sederhana seperti ini sering kita justru menjadi kekuatan terbesar dalam sebuah keluarga. Dalam kehidupan keluarga, kita juga yang mengenal yang namanya Trihitakarana, yaitu menjalin hubungan harmonis antara manusia atau antara umat dengan Tuhan,
menjalin hubungan yang harmonis antara sesama dan dengan lingkungan. Keharmonisan dengan Tuhan tidak dapat dipisahkan dari keharmonisan dengan sesama. Karena itu, membangun keluarga yang penuh kasih merupakan salah satu langkah yang nyata dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Bayangkan saja jika setiap rumah dipenuhi dengan doa, tetapi juga dipenuhi dengan kasih. Bayangkan jika setiap pagi anak-anak mendapatkan teladan yang baik dari orang tuanya. Maka rumah bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi menjadi tempat tumbuhnya dharma. Mari kita jadikan keluarga sebagai asrama pertama bagi pendidikan agama dan karakter. Ajarkan anak-anak kita untuk sembahyang, tetapi jangan lupa mengajarkan mereka untuk keteladanan bagaimana menjalankan ajaran ajaran Dharma dalam kehidupan kita. Karena anak-anak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jika orang tua menunjukkan kasih, anak belajar tentang kasih. Jika orang tua menunjukkan kesabaran, anak belajar tentang kesabaran. Jika orang tua menunjukkan bakti kepada Tuhan, anak pun akan belajar mencintai dan menghormati Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mulai bakti kita dari rumah. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Bangun pagi dengan bersyukur, dengan mengajarkan berdoa, berikan salam dan senyum kepada keluarga kita, hormati orang tua, sayangi pasangan, dengarkan anak-anak bercengkrama. Ringankan pekerjaan anggota keluarga, dan yang paling penting, jangan pernah lelah untuk saling memaafkan. Pada akhirnya, kasih adalah bahasa yang dapat dirasakan oleh semua hati. Ketika kasih hadir dalam keluarga, akan tumbuh rasa aman. Ketika rasa aman tumbuh, akan lahir keharmonisan. Ketika keharmonisan hadir, dharma akan lebih mudah dijalankan. Dan ketika dharma dijalankan dengan tulus, kehidupan kita menjadi semakin dekat dengan nilai-nilai kesucian dan bakti kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa. Pendengar mutiara pagi dimanapun berada, mari kita jadikan keluarga kita bukan hanya tempat berkumpul, tetapi tempat untuk bertumbuh bersama dalam dharma. Mari kita jadikan kasih kepada keluarga sebagai salah satu jalan untuk menunjukkan bakti kehadapan Tuhan. Karena sembahyang mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sedangkan kasih mengajarkan kita untuk menghadirkan nilai-nilai Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga keluarga kita senantiasa diberikan keharmonisan, kesehatan,
kerukunan dan tuntunan dalam menjalankan Dharma. Semoga dari keluarga-keluarga yang penuh kasih, lahir generasi muda yang kuat dalam serada dan bakti, teguh dalam Dharma, dan luhur dalam perilaku. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi yang baik ini, dan saya kembalikan ke Kakak Fongki.

0: Ya, pendengar umat Hindu dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk kita saling sharing ya. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada Ibu Igusti Soekarmiasih, boleh Anda sampaikan ke kami di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Baik, Ibu. Oke, ada yang sudah bergabung? Langsung saja. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak Kongki.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bapak Endang dari Kabupaten Kupang.
0: Bapak Endang, kabar baik ya Bapak Endang ya?
1: Ya, kabar baik.
0: Silakan Bapak Endang, adakah yang ingin ditanyakan sama Ibu Ayu?
1: Selamat pagi Ibu Ayu.
2: Selamat pagi Bapak Endang. Iya, kita ketemu lagi minggu lalu ya Bapak ya.
1: Iya Ibu.
2: Iya, salam sehat Bapak.
1: Sehat, kita bertoleransi ya Bu.
2: Siap iya. Bapak.
1: Saya yang mau tanyakan tadi, bakti dalam keluarga, berdharma bakti dalam keluarga, yaitu istri, anak kita saling mengasihi.
2: Yeah.
1: Apabila suatu hari sang widiwasa memanggil istri kita, kita tinggal suami saja sendiri.
2: Yeah.
1: Suami yang berbakti menggantikan istri, menjaga anak, pokoknya mengurus keluarga lah. Nah, satu saat lagi suami ini mengambil istri yang baru. Itu adalah suatu bakti, berdharma bakti, atau memang tidak boleh melakukan hal itu, kesalahan atau apa?
2: Yeah.
1: Ibu tolong beri penjelasan.
0: Baik.
1: Bu Ayu sing ngajeng nih.
2: Durung Bapak.
1: Sing melalui kuda besi.
2: Melalui.
1: Oh iya. Oke, terima kasih Bu Ayu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Kamu, selamat pagi.
0: Iya. Entahlah apa yang dibicarakan tadi ya Ibu Ayu.
2: Hanya kami berdua ya.
0: Hanya Ibu berdua, hanya Bapak dan Ibu yang tahu begitu. Bye. Ya. Oke, di belakangnya Ibu Endang, Opa Endang, ada siapa? Selamat pagi.
3: Selamat pagi Kak Fongke.
0: Iya.
3: Selamat pagi Ibu Ayu.
2: Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa nge?
3: Dengan Yahuda dari Kabupaten Kupang.
0: Iya, Bapak Yahuda, selamat pagi. Kabar sehat kok Bapak?
3: Kabarnya sehat.
0: Iya, adakah Bapak pernyataan-pernyataan yang mau ditambahkan atau pertanyaan, silahkan.
3: Ya, pertanyaan saya begini. Tentang tangga-tangga keluarga, tingkat-tingkat kekeluargaan. Keluarga yang paling dasar, bapak, mama, anak-anak.
2: Iya.
3: Tingkat yang paling tinggi, ketua PBB bersama sekjen PBB.
2: Iya.
3: Dan keluarga kemanusiaan. Oke, tangga-tangga atau keluarga, apakah ada tangga-tangga ini Ibu? Tingkat nasional Bapak Presiden, anak-anaknya, masyarakat Indonesia. Begitupun tingkat gubernur, Bapak Gubernur, keluarga, anak-anaknya. Yeah. Di wilayah gubernur dan seterusnya sampai ke tingkat desa dan turun sampai bapak mama, anak-anak. Kekeluargaan ini saling menghormati, perbedaan agama juga adalah keluarga, saling toleransi, mohon pencerahan dari Ibu Ayu.
0: Oke. Baik. Ya, terima kasih banyak ya untuk Opa Endang dan juga Bapak Yehuda yang sudah memberikan pertanyaan. Ini dari Opa Endang, kira-kira kalau istrinya sudah, ya misalnya ya, istri meninggal terus menikah lagi itu bagaimana begitu ya. Terus yang kedua, bagaimana kita menjaga toleransi sesama anak bangsa. Silakan Ibu Ayu.
2: Oke, baiklah, terima kasih Mutiara Pagi dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun ya. Begini Bapak Endang, kalau di dalam ajaran Hindu, misalnya sudah berkeluarga, lalu istrinya meninggal, kalau kita dalam Hindu itu diperbolehkan untuk menikah lagi. Dengan alasan karena istri sudah meninggal. Jika bagaimana kalau seandainya istri masih ada,
0: Terus menikah lagi. Itu kalau tidak boleh ya.
2: Di ajaran Hindu memang ada, tetapi ada yang beristri dua.
0: Oh ya?
2: Ya, ada. Tetapi apakah mampu kepala keluarga itu membagi hartanya kepada atau membagi pekerjaan itu dengan istri pertama dengan istri kedua?
0: Itu diperbolehkan dalam ajaran agama Hindu?
2: Tidak. Sebenarnya tidak diperbolehkan, tetapi
0: tapi kenyataannya ada.
2: Cuma kalau yang seperti Bapak tadi bilang, bagaimana caranya kita saling menghormati sesama keluarga. Intinya menjalankan dharma itu tidak dalam hal-hal yang besar. Kita bisa menjalankan dharma kita itu dari mulai hal-hal yang kecil. Seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa kita berdoa tuh bukan hanya untuk Tuhan saja, tetapi untuk diri kita sendiri. Dengan untuk keluarga kita. Begitu juga yang di dalam keluarga, ada yang namanya tatwam asi. Nah, itu tatwam asi itu aku adalah kamu, kamu adalah aku. Apapun yang anggota keluarga rasakan, kita juga pasti akan merasakannya. Begitu juga kita menjalankan dharma seperti yang sekarang ini, apapun yang kita lakukan pasti untuk menabung kebaikan untuk di masa depan kita. Alangkah baiknya, saya sarankan untuk keluarga-keluarga yang mau atau berpikir untuk memiliki istri dua, saya sarankan jangan. Karena takutnya di dalam rumah tangga kita pasti ada
0: drama,
2: ya. Nah, pasti kita akan mengalami guncangan seperti ya pikiran kepada keluarga kita, lalu nantinya bagaimana. Nah, itu juga sebelum mengambil tindakan kita harus berpikir ke depannya itu bagaimana. Apakah benarkah saya bertindak seperti ini? Kalau memang tidak benar, lebih baik jangan dilakukan.
0: Iya, karena memang pada dasarnya dari ajaran agama Hindu tidak memperbolehkan.
2: Tidak diperbolehkan.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau menikah muda itu kalau di kita ajaran Hindu, menikah dini itu memang tidak diperbolehkan. Tetapi kita bila mana mencukupi, maksudnya keuangannya mencukupi, itu bisa. Nah, tetapi di dalam ajaran ini
0: tidak boleh. Oke, okay. Karena belum kuat secara fisik dan lain sebagainya ya Ibu ya.
2: Iya, dengan memikirkan ke depannya nanti menikah secara dini itu akan mengakibatkan
0: berpengaruh pada kesehatan
2: kita, lalu untuk
0: mental
2: janinnya juga. Kalau misalnya memiliki momongan, ya itu juga kita harus pikirkan. Alangkah baiknya kita berumah tangga itu di umur atas di atas umur 20-an tahun. Gitu.
0: Okay.
2: Itu kan sudah matang, lalu sudah memiliki pekerjaan juga. Nah, itu juga salah satu
0: persyaratan gitu ya,
2: kita untuk menjalankan Dharma juga. Nah, kemudian yang tadi Bapak Endang sempat bilang apa ya, untuk anak-anak. Nah, kalau untuk anak-anak menikah, Bapak menikah lagi. Tapi kita kan harus berkomunikasi dengan anak dulu. Apakah anak setuju? Kita harus mendengarkan anak-anak dulu. Kalau anak-anak bilang, oh ya Pak, mari sudah. Kalau seperti itu, oke. Okay. Kalau anak-anak bilangnya, Bapak lebih baik bersama-sama dengan kita saja, saling menjaga. Nah, itu Bapak harus berpikir lagi untuk keharmonisan di dalam rumah
0: tangga. Nah, tadi juga Opa Eni sempat katakan gitu, Opa Eni, Bapak Yahuda ya.
2: Oh, Bapak Yahuda.
0: Bapak Yahuda juga sempat katakan, bagaimana sih cara kita untuk saling menjaga toleransi sesama anak bangsa begitu ya. Silakan.
2: Oke, baik Bapak Yahuda, terima kasih. Untuk menjaga toleransi sebagai anak bangsa, kita di dalam tentu di dalam rumah tangga dulu ya, di dalam keluarga kita dulu, baru kemudian kita bisa menerapkan ajaran-ajaran Dharma kita kepada umat kita, kepada teman-teman yang di sekeliling kita, Nah, ada juga yang namanya keluarga tadi, seperti jenjang-jenjangnya ya, ada presiden, ada yang namanya bupati,
0: gubernur,
2: nah
0: sampai itu, kepala desa ya,
2: sampai kepala desa, itu adalah yang namanya keluarga pemerintah. Nah, pemerintah itu menghormati rakyatnya. Jadi pemimpin pasti menghormati rakyatnya. Apapun yang dilakukan kepala kepemerintahan kita tentu akan memikirkan umatnya terlebih dahulu. Nah, untuk menjalankan Dharma, pasti pemerintah sudah berpikir ke depannya. Oh, masyarakat saya akan saya berikan seperti ini, untuk kedepannya seperti ini. Nah, kita sebagai masyarakat juga tentu menghormati keputusan dari pemerintah. Apapun mereka perbuat, apapun mereka jalankan, kita tentu tidak bisa menentangnya. Bila mana kita itu misalnya menentang, pasti ya kita resiko yang kita ambilkan. Nah, jadi kemudian marilah kita untuk mengikuti ajaran-ajaran Dharma kita. Kita saling mendengar apa yang kita lakukan. Mau kita di dalam keluarga, di dalam kepemerintahan, kalau memang itu adalah benar untuk kita, untuk memikirkan ke depannya, marilah kita jalani bersama-sama, marilah kita untuk berjalan ke depannya seperti apa, kita mengikuti saja aturan-aturan dari kepemerintahan kita.
0: Terima kasih banyak untuk hari ini kita ditemui sama dua pendengar kita ya. Luar biasa. Jarang loh kalau misalnya Ibu Ayu kalau yang memberikan apa perenungannya, ya bergabung dua orang sekaligus ya. Terima kasih untuk Bung Endang dan juga Opa Yahuda yang sudah bergabung. Dan di akhir dari kebersamaan kita, Ibu Ayu silakan bisa berikan kita satu statement penguatan dan ditutup dengan doa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Mutiara Pagi dimanapun berada dan Bapak Ibu Mas Dharma yang diberkati oleh Brahman. Dan terima kasih juga dengan Bapak, sama tadi Bapak Endang dengan
0: Bapak Yahuda
2: untuk berkomunikasinya. Semoga Bapak Endang dan Bapak Yahuda keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya juga Bapak Ibu umat sedharma yang lainnya semoga dalam keadaan damai dan sehat. Kasih dalam keluarga merupakan salah satu ini bentuk nyata dari bakti kepada Tuhan, bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Bakti tidak hanya diwujudkan melalui persembahyangan saja, ucapan dan doa, tetapi juga melalui sikap dan perilaku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Keluarga dan adalah tempat yang pertama-tama kita untuk belajar dharma, untuk saling menyayangi, untuk saling mengasihi, bersabar, pengorbanan, dan tanggung jawab, dan saling menghormati tentunya. Melalui ajaran Tatwamasi, kita diajarkan untuk melihat diri kita sendiri dalam diri orang lain. Karena membangun hubungan yang dilandasi kasih itu pengertian dan ketulusan. Pada akhirnya, kasih kepada keluarga adalah salah satu jalan untuk menghadirkan nilai-nilai Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin tulus kita menyayangi, menghormati, membantu, dan memaafkan keluarga, semakin nyata pula kita mengamalkan ajaran Dharma kita. Marilah kita mulai bakti kepada Tuhan dari hal-hal yang paling dekat dengan kita, yaitu mencintai keluarga, menghormati orang lain, menyayangi sesama kita, menyayangi saudara kita, dan menciptakan kedamaian di dalam rumah. Semoga keluarga kita senantiasa diliputi kasih, keharmonisan, kesehatan, dan tentunya dari dan tuntunan dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Dan demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang pagi yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita renungkan bersama-sama, dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Susama Parama Acintya Yanama Swaha. Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih, selamat pagi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kalau Anda punya mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi itu, tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan mimpi Anda, atau orang lain akan mempekerjakan Anda untuk membangun mimpi mereka. Farah Gray.

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Jadi tidak berpengaruh ke desil yang baru keluar itu, karena desil itu sudah pakai data yang sebelumnya, bukan data sensus ekonomi. Ini kita saat di lapangan baru selesai, belum kita cleaning data lain-lain, dan itu
2: kegiatan pembelajaran itu dilakukan secara daring kalau memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka dilakukan dengan penugasan-penugasan terhadap peserta didik.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 2 September 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Sensus Ekonomi 2026 tidak berpengaruh pada pengumuman hasil desil. Gempa masih terus berlangsung, siswa sekolah dasar dan menengah tetap melaksanakan proses belajar mengajar. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Saudara, Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur menegaskan sensus ekonomi 2026 tidak berpengaruh pada pengumuman hasil desil yang kini sedang berkembang di masyarakat. Aris Lake melaporkan.
4: Kepala BPS NTT Matamira Kale mengatakan hasil desil yang saat ini sedang berkembang di masyarakat bukan hasil dari sensus ekonomi, sebab hasil tersebut telah menggunakan data-data sebelumnya yang datang dari berbagai sumber. Ia mengungkapkan hasil sensus ekonomi akan dirilis secara resmi di akhir tahun 2026. Matamira menjelaskan saat ini petugas BPS juga baru selesai melakukan pendataan di lapangan. Menurutnya, data tersebut belum final sehingga masih terus dilakukan perbaikan atau quality control hingga tanggal 15 September 2026.
1: Jadi tidak berpengaruh ke desil yang baru keluar itu, karena desil itu sudah pakai data yang sebelumnya, bukan data sensus ekonomi. Ini kita saat di lapangan baru selesai, belum kita cleaning data lain-lain, dan itu sama sekali bukan dari hasil sensus ekonomi untuk yang desil. Pokoknya versi yang terakhir itu tidak ada dari sensus. Belum jadi, masih baru dari lapangan ini masih cleaning kan. Ada, kalau kita kumpul data, kita harus lihat dulu nih kewajarannya. Ada tidak mungkin yang petugas salah ketik atau apa sehingga data. Nah itu harus dibersihkan dulu, dicek lagi ke lapangan. Nah itu 1-15 itu kita quality control.
4: Matamira menuturkan sensus ekonomi 2026 lebih banyak menyasar ke aktivitas usaha yang menghasilkan barang dan jasa serta data-data keluarga yang memiliki relevansi dengan aktivitas ekonomi. Sementara itu, Irenius Muda, warga Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang mengaku keluarganya sudah didata oleh BPS pada beberapa bulan lalu. Namun, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait hasil penentuan desil.
5: Dong tanya tentang listrik, terus pengeluaran per minggu, bulan, tanya juga kendaraan, aset rumah pribadi atau kontrakan atau sewa. Sensus ekonomi itu 2026. Ya, itu sih. Kalau itu kurang tahu tuh. Dinas sosial.
4: Lebih lanjut, Irenius berharap setiap data keluarga yang disampaikan ke pemerintah bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan kategori desil secara tepat, sebab keluarganya juga belum pernah mengakses setiap bantuan yang diberikan pemerintah. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perubahan status desil dalam data sosial ekonomi bisa terjadi seiring perubahan kondisi masyarakat, sehingga warga diminta aktif memperbarui data agar bantuan sosial tetap tepat sasaran. Delvin Wandi selengkapnya melaporkan.
6: Saat ini mekanisme yang dianut bahwa yang menentukan penetapan desil untuk kategori orang yang layak terima dan tidak terima ini penentunya adalah Badan Pusat Statistik. Tapi datanya berangkat dari data dari masyarakat itu sendiri.
7: Masyarakat penerima bantuan sosial diminta tidak panik ketika terjadi perubahan status desil dalam data sosial ekonomi. Penyuluh sosial ahli madya pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tony Ledo, menjelaskan desil merupakan pengelompokan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan pemerintah. Tony menegaskan, masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan data. Caranya masyarakat dapat melapor melalui pemerintah desa atau kelurahan Untuk dilakukan verifikasi dan pengusulan perubahan data, dokumen kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, dan status domisili juga harus dipastikan sesuai.
6: Kenapa orang yang tadi pada periode 3 bulan lalu dia berada pada desil 1, tetapi pada pemutakhiran berikutnya pada 3 bulan kemudian dia sudah berada pada desil di atas desil 5, desil 6, seterusnya. Itu karena pertama itu mungkin status kepemilikan atau asetnya itu. Terus kedua itu masalah kejujuran dalam menyampaikan informasi itu. Ketiga, mungkin kelemahan pada saat melakukan wawancara itu.
7: Data dimulai dari tingkat desa dan kelurahan melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Setelah itu, data diverifikasi secara berjenjang hingga pemerintah kabupaten atau kota sebelum diproses lebih lanjut di tingkat pemerintah pusat.

0: program pemerintah, termasuk bantuan sosial, bantuan pangan, jaminan kesehatan hingga program perumahan. Masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi maupun pindah domisili diminta untuk segera melaporkan perubahan tersebut kepada pemerintah setempat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI mulai didorong untuk memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Melalui seminar GuruBot, sekitar 150 guru dari 50 sekolah mendapat pengenalan teknologi AI sebagai alat bantu pembelajaran. Berikut reporter Alfred Sengke melaporkan.
2: Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan
3: numerasi. Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
4: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar GuruBot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan GuruBot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. GuruBot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
5: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi GuruBot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, GuruBot akan hadir sebagai peran tersebut.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
6: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
4: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar GuruBot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang GuruBot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka memperingati hari lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2026, Kejaksaan Nusa Tenggara Timur, Kejati NTT gelar kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan donor darah dilaksanakan pada Selasa 1 September 2026 bertempat di Aula Lopo Sasando Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTT, AA Raka Putra Darmana mengatakan pelaksanaan donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati hari lahir ke-81 Kejaksaan RI tingkat Kejati NTT yang mengusung tema mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum berintegritas, adil, dan humanis. Melalui kegiatan donor darah ini, Kejati NTT menunjukkan komitmen bahwa peringatan hari lahir ke-81 Kejaksaan RI tidak hanya menjadikan momentum refleksi internal organisasi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui aksi kemanusiaan. Pelaksanaan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia PMI Kota Kupang dan berhasil mengumpulkan sebanyak 55 kantong darah yang nantinya dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah serta memperkuat semangat kepedulian di lingkungan keluarga besar kejaksaan dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Selain melibatkan jajaran internal kejaksaan, kegiatan donor darah ini turut mendapat partisipasi dari pegawai pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta anggota Denpom 9 sebagai bentuk kepedulian dan sinergi

0: antar instansi dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sempat terhenti, siswa-siswi sekolah dasar dan menengah di Pulau Flores tetap melaksanakan proses belajar secara daring dan shift. Berikut selengkapnya, Wiwin Ngari melaporkan.
1: Terjadi di Flores sejak 15 Agustus 2026, sempat membuat proses belajar mengajar di sekolah terhenti total. Kini sistem tatap muka dilaksanakan secara daring dan shift. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, mengatakan, saat ini proses belajar mengajar dilakukan di tenda-tenda darurat dan berfokus pada siswa-siswi kelas 3, sedangkan sisanya akan dilakukan secara daring atau sistem pemberian tugas, mengingat gempa susulan yang hingga saat ini terus terjadi.
2: Kegiatan pembelajaran itu dilakukan secara daring, kalau memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka dilakukan dengan penugasan-penugasan terhadap peserta didik untuk dikerjakan di rumah, lalu dengan pengawasan ketat orang tua, Kak. Kita melarang, dengan tegas melarang, tidak boleh ada kegiatan belajar-mengajar di dalam ruangan kelas karena gempa masih terus mengguncang. Kebijakannya sekarang KBM terbatas, yaitu kita lakukan untuk kelas 3, terbatas hanya kelas 3, kemudian dengan jam pelajaran juga terbatas karena kita atur supaya tidak terjadi konsentrasi atau ya tidak terjadi konsentrasi siswa-siswi bersama guru di satu tempat.
1: Hal tersebut didukung dengan pernyataan salah seorang guru di SMPN 1 Bajawa, Nikolin Ngada. Saat diwawancarai RRI Kupang melalui via WA, Nikolin mengatakan bahwa saat ini Spensa Bajawa melakukan proses belajar mengajar secara daring dan luring, di mana setiap siswa dibagi per shift dan diberikan tugas yang harus dikerjakan dengan rentang waktu yang ditentukan oleh guru.
3: UPTD SMP Negeri 1 Bajawa dilakukan dalam bentuk shift atau bergilir melalui sistem daring dan luring. Kegiatannya dimulai pada hari ini, Selasa 1 September 2026. Untuk pertemuan anak-anak di sekolah itu diatur sesuai jadwal. Dan untuk semua kegiatan belajar-mengajar dilakukan di luar kelas, di lapangan, dibuat dengan tenda.
1: Hingga saat ini proses belajar-mengajar dilarang dilaksanakan dalam ruangan kelas, sehingga para siswa dan guru melaksanakan proses belajar-mengajar di tenda darurat. Meski demikian, semangat belajar dan mengajar tidak pernah turun meski di tengah trauma gempa yang masih dirasakan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawo, Dusun 4, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawo, Dusun 4, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Perjalanan menuju Kampung Giriwawo cukup menantang, namun tidak menyudutkan semangat relawan dan komunitas untuk menyalurkan bantuan. Masyarakat setempat mengaku membutuhkan bantuan karena jumlah warga terdampak yang cukup banyak. Lutfi, salah satu relawan yang diwawancari RRI Selasa 1 September 2026, mengapresiasi dukungan para donatur dan komunitas yang membantu penyaluran bantuan hingga ke wilayah pedalaman.
5: Di Kampung Giriwawo, lumayan perjalanannya sangat lumayan, tapi semangatnya teman-teman dari tim Bakers Intas Flores, juga dari Face Community. Jadi kami juga di sini sudah salurkan bantuan, penyaluran bantuan ini dari IMO. Terima kasih banyak, semoga rezekinya selalu bertambah. Juga Face Community, semoga rezekinya selalu dilimpahkan, dilancarkan, dan selalu di kesehatan.
4: Sementara itu, Markus perwakilan masyarakat Kampung Giriwawo, Dusun 4, Kabupaten Nagekeo, menyampaikan terima kasih atas kepedulian komunitas yang telah datang langsung menyalurkan bantuan.
6: Bantuan itu semua disalurkan lewat desa.
0: Okay.
6: Desa menyalurkan itu lewat jajaran pemerintah Dusun RT, sudah diterima beberapa hari yang lalu. Tapi karena jumlah penduduk dan jumlah dampaknya besar, mungkin belum terlalu banyak. Tentunya masyarakat di sini masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan seperti ini. Kalau untuk komunitas mungkin baru kali ini. Yang komunitas seperti ini baru kali ini, saya menyampaikan terima kasih banyak.
4: Masyarakat berharap bantuan dan kepedulian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut untuk membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Rotendao, di mana Bupati Rotendao sorot beberapa hal dalam semarak hari ulang tahun RI ke-81 dalam pelaksanaan Expo dan UMKM yang dilaksanakan sebulan penuh.
7: Bupati Rotendao resmi menutup secara resmi pameran pembangunan dan Expo UMKM serta semarak HUT RI ke-81 pada Senin 31 Agustus 2026 di lapangan Kristian Nehemia Dilak. Bupati Rotendao Paulus Henuk dalam sambutannya ketika menutup dengan resmi kegiatan semarak HUT RI ke-81 dan pameran Expo UMKM yang dilaksanakan selama sebulan penuh meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan jajaran tidak lagi menjadwalkan kegiatan anak sekolah hingga larut malam. Menurutnya, jika terdapat banyak sekolah yang harus mengikuti kegiatan, maka jadwal pelaksanaan sebaiknya dimulai dari sejak sore hari.
8: Ini khusus untuk Dinas Pendidikan dan jajaran, Pak Kadis dan seluruh jajaran, ini tidak boleh terjadi. Kalau banyak sekolah yang harus mengikuti kegiatan, maka itu dimulainya dari sore. Jangan ada alasan, oh karena kita punya kegiatan anggarannya hanya untuk 2 hari. Kalau 1 hari sekalipun anggarannya itu dibuat dari pagi sampai dengan malam, itu tidak ada soal.
7: Selain itu, Bupati Rotendao juga menyoroti kesadaran masyarakat terhadap kebersihan di lokasi Expo UMKM. Meski panitia telah menyediakan tempat sampah di sejumlah titik, namun masih banyak ditemukan sampah yang berserakan.
8: Saya masih melihat kesadaran kita untuk kebersihan itu masih kurang. Panitia sudah berusaha menaruh drum untuk tempat sampah di mana-mana, tapi coba besok pagi kita lihat. Sampah ada di mana-mana. Lemahnya kita, kesadaran kita untuk menjaga kebersihan kota. Oleh karena itu saya minta juga panitia untuk tahun-tahun yang akan datang di-announce setiap saat dari panggung ini. MC-nya harus ngomong terus-menerus supaya itu kita ada kesadaran membangun kebersihan.
7: Bupati Rotendao menegaskan evaluasi tersebut agar pelaksanaan pameran pembangunan dan Expo UMKM pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan dengan tertib, nyaman, dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Expo UMKM Rotendao dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 raup transaksi sekitar 2,5 miliar rupiah selama bulan Agustus. Rajai Waldus melaporkan.
9: Pembangunan dan Expo UMKM Kabupaten Rotendao resmi berakhir Senin malam 31 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 1 bulan menghasilkan transaksi UMKM sekitar 2,5 miliar rupiah. Ketua Panitia Petson Hange mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang promosi produk lokal sekaligus memperluas akses pasar pelaku UMKM. Sebanyak 263 peserta terlibat dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu terdiri atas 58 peserta perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN dan BUMD, serta 205 pelaku UMKM. Selama pelaksanaan tercatat sekitar 31.360 pengunjung mendatangi lokasi pameran. Tingginya kunjungan dinilai membuka peluang pemasaran lebih luas bagi produk lokal Rotendao.
10: Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 263 peserta yang terdiri dari perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN dan BUMD sebanyak 58 peserta dan pelaku UMKM sebanyak 205 UMKM. Berdasarkan hasil penataan sementara sampai dengan berakhirnya kegiatan, total transaksi atau omset yang berhasil dihimpun dari pelaku UMKM selama pelaksanaan Expo mencapai kurang lebih 2,5 miliar rupiah. Selama pelaksanaan pameran pembangunan dan Expo UMKM, jumlah pengunjung yang tercatat sebanyak kurang lebih 31.360 orang.
9: Petson mengatakan Expo juga menghadirkan berbagai kegiatan pendukung, diantaranya kebalai, line dance, karnaval, festival budaya, FTBI, renang, dan turnamen e-sport. Selain itu, panggung hiburan melibatkan 80 pengisi acara dari berbagai jenjang pendidikan dan komunitas.
10: Selain kegiatan pameran dan Expo UMKM, juga telah diselenggarakan berbagai perlombaan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan siswa-siswi tingkat SD dan SMP. Lomba kebalai, line dance, lomba peserta karnaval terbaik, lomba tarian kreasi anak, lomba renang, festival budaya Rotemalole, festival tunas bahasa ibu, dan turnamen e-sport. Sedangkan untuk panggung hiburan diisi oleh 80 pengisi acara terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan kelompok komunitas masyarakat.
9: Kegiatan tersebut dinilai memperkuat kreativitas, kebersamaan, serta pelestarian budaya. Petson menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan Expo. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus diperbaiki dan memberikan dampak berkelanjutan bagi ekonomi masyarakat. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sensus Ekonomi 2026 tidak berpengaruh pada pengumuman hasil desil. Gempa masih terus berlangsung, siswa sekolah dasar dan menengah tetap melaksanakan proses mengajar belajar. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kupang. Pergi ke pasar membeli kuah, cakep. Tidak lupa membeli serabi. Selamat pagi warga daerah, selamat mendengarkan RRI. Hore-hore, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini sudah bangun tidur, sudah selesai dengan menyimpan tempat tidurnya, menyimpan rumah, sudah selesai dengan menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga dan bersiap-siap untuk pergi ke tempat kerja. Hati-hati di jalan, jangan lupa sarapan pagi ya, biar Anda tetap sehat. Dan juga perlengkapi semua asupan gizi untuk keluarga dengan yang terbaik. Plus juga jangan lupa untuk selalu bahagia. Kuncinya itu bahagia gitu ya. Karena dengan bahagia ya semua berkatnya akan lancar di pagi hari ini. Ada Beta Funky Lete dan juga ada Kakak Calvin yang pagi ini teman di Anda gitu ya, dengan informasi-informasi terkini. Beta juga ajak Anda pendengar untuk mari sama-sama bagi-bagi info. Seperti apa sih info di wilayah Anda, cuacanya bagaimana. Nah, yang pagi ini sudah di jalan raya gitu ya, yang lagi monitor di mobil untuk Pro 1 RRI Kupang, bisa juga sampaikan seperti apa sih arus lalu lintas di titik Anda, ataupun juga harga pasar yang Anda lihat. Wika Fongki, kayaknya beras nih lagi naik gitu ya, ataupun minyak goreng harganya stabil, bawang putih, bawang merah melimpah di pasaran, atau seperti apa sih info harga-harga pasar, boleh ya Anda sampaikan di program 1 RRI Kupang. Oh iya, hari ini kan tanggal 2 September, apa sih yang terjadi di tanggal 2 September ini? Ternyata setelah beta check and recheck di Google dan juga melalui portal rri.co.id, ternyata beta dapatkan hari ini 2 September itu diperingati sebagai Hari Kelapa Sedunia. Nah, kenapa Hari Kelapa ini ditetapkan? Jadi sejak tahun 2009 oleh Asia and Pacific Coconut Community atau APCC, ini tujuannya supaya katong semakin sadar bahwa kelapa bukan cuma tanaman biasa, tapi juga punya manfaat yang sangat besar untuk ekonomi, kesehatan, gizi, dan juga kehidupan masyarakat. Sepakat ya? Jadi memang kelapa sudah jadi bagian dari kotong-kotong kehidupan sejak ribuan tahun lalu. Dari kelapa hampir semua bagian bisa dimanfaatkan ya, mulai dari tepung daging ya, air kelapa, apalagi baru habis olahraga minum air kelapa tuh memang terlalu maknyus ya. Santan itu juga bisa dipakai untuk masakan, sampai minyak kelapa ya. Minyak kelapa dulu-dulu kotong pakai untuk rambut, untuk pakai di ini kotompung kulit gitu ya, supaya kalau angin datang, nah kotompung kulit jangan kayak orang kelapa sisik begitu. Jadi di Indonesia sendiri pendengar, kelapa menjadi salah satu penghasil tanaman yang penting bagi kotompung kehidupan di masyarakat, terutama di wilayah tropis seperti di NTT. Jadi kelapa ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah ya, bahan makanan, bahkan menjadi sumber penghasilan bagi para petani. Nah, Bapak Saudara semuanya, dari satu pohon kelapa saja manfaatnya banyak sekali yang bisa kotong dapat. Jadi mari kotong sama-sama jaga tanaman kelapa dan manfaatkan hasilnya dengan baik. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas. Semoga hari ini berkatnya dilancarkan, amin. Apalagi semoga hari ini semua yang Anda usahakan diberikan kelancaran, amin. Apalagi semua yang terbaiklah untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, sa?
0: Beta su kinyang, nah, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, sa, anak, ke? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

gagal pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

jiwaku. Pro 1 RRI Kupang. Pendengar berikut, beta sampaikan update informasi donasi bersama untuk Flores dari Rumah Muci Siloam dan RRI Kupang pada Senin 31 Agustus kemarin. Nah, beberapa yang masuk ke kita itu ada pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong masing-masing dari Falsi Malet, Selfie Kaji, Fiontes, Falan, Erna Abineno. Pakaian layak pakai 1 kardus dan 1 kantong dari Ibu Atta Alomau. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dan mie 1 kardus dari Azar Nur. Mie 1 kardus dari Sarifudin. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang Rp100.000 dari Om Adi di Alak. Uang Rp200.000 dari PT Sensei Popoku. Uang Rp10.000 dari orang baik, uang Rp500.000 dari hamba Tuhan. Kami juga menerima transfer via Bank BCA dari NN masing-masing Rp50.000, Rp150.000, Rp50.000. Juga kami terima transfer uang via Sia Bank masing-masing Rp20.000, Rp25.000, Rp15.000, dan uang Rp50.000. Selanjutnya, transfer uang via Bank BNI masing-masing Rp200.000, Rp500.000, Rp100.000, Rp50.000, Rp100.000. Rp100.000 dan Rp350.000. Uang Rp1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih. Uang Rp2.000.000 dari Oma Elizabeth Nunuhitu. Sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam. Beras 5 kilo sebanyak 10 karung dan beras 10 kilo sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam. Pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Rumah Musik Siloam. Uang Rp50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam. Dan uang Rp300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang. Total yang masuk melalui kris donasi sebesar Rp6.689.000. Kami masih juga membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi bagi Kotong Pumbaa Saudara di Pulau Flores hingga tanggal 10 September nanti. Yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di Kotong Pumbaa Mensos ataupun barang yang bisa diantar langsung ke kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk basaudara kita. Informasi selengkapnya bisa Anda hubungi Nyongki di nomor HP 0852 3927 5950.

0: Gimi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Halo pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat memulai semua rutinitas Anda di pagi hari ini. Pendengar Pro 1, biasanya kalau tagihan air datang setiap bulan, hal pertama apa yang Anda lihat begitu ya? Angka tagihannya atau apa nih? Tapi pernah Sonde Anda berpikir sebenarnya angka itu datang dari mana? Bagaimana Perumda mengetahui berapa banyak air yang kotong gunakan dan bagaimana memastikan bahwa angka pada meteran di katongpung rumah ini benar-benar sesuai dengan angka yang akhirnya tercantum dalam tagihan. Nah, hari ini Beta ajak Anda untuk kotong sama-sama bahas hal yang sebenarnya kelihatannya sederhana tapi ini sangat dekat begitu ya dengan katongpung kehidupan sehari-hari. Dari meteran ke tagihan, upaya Perumda Kota Kupang jaga akurasi pembayaran

Kaan Meteran. Nah, karena itu di musim kemarau saat ini air merupakan kebutuhan utama bagi setiap keluarga. Karena itu hubungan antara pelanggan dan penyedia layanan air juga membutuhkan komunikasi, keterbukaan, dan juga kepercayaan. Nah, Beta mau tanya Anda nih, kira-kira apakah Anda biasanya mengecek angka meteran air di rumah sebelum membayar tagihan, atau Anda langsung ambil dia punya nomor begitu ya, langsung ke Perumda Air Minum Kota Kupang, Kabupaten Kupang, untuk langsung bayar tagihan tanpa mengecek begitu ya, tanpa mengecek apa namanya meteran air sudah di berapa angkanya. Boleh Anda sampaikan ya, kira-kira biasanya Anda mengecek kosong deh angka meteran air sebelum Anda membayar tagihan. Langsung saja Anda bisa sampaikan di WA-nya Pro 1, nomornya di 0811 3820 9440, atau juga bisa di nomor telepon kami 0380825444 atau 8431152. Atau Anda yang punya permasalahan soal apa namanya ya, soal air yang sonde jalan begitu ya, sudah satu minggu begitu, boleh juga Anda sampaikan ke kami ya keluhan-keluhannya soal air begitu ya. Karena memang seperti yang Beta ulang ya, seperti yang tadi Beta sampaikan di awal, bahwa memang kebutuhan air di musim kemarau ini betul-betul sangat kita butuhkan. Karena biasanya di musim kemarau ini debit airnya berkurang. Apalagi banyak orang yang saat ini juga calling-calling ini ya, mobil tangki begitu ya, untuk mengisi kebutuhan air di rumah ya. Kalau Anda sejauh ini yang menggunakan meteran untuk air begitu ya, air PDAM begitu ya, kira-kira sejauh ini ada kosong deh kendala-kendala yang Anda temui di rumah Anda, di wilayah Anda, atau justru Anda heran, hey, kok tiba-tiba Beta Pung ini tagihan kok makin banyak padahal air jalan cuma satu kali, itu pun air jalan sonde lancar begitu ya. Ataupun juga misalnya Anda kaget, kok tiba-tiba tagihannya melonjak lebih tinggi, ini kenapa ini, sebenarnya ada apa yang terjadi? Boleh ya, kira-kira Anda sampaikan ke kami permasalahan-permasalahan itu. Nanti kita juga akan berbincang bersama dengan narasumber terkait dengan akurasi itu. Nah, kami tunggu ya di line telepon, WA, dan juga SMS untuk Anda yang ingin bergabung di program 1 RRI Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bayangkan jika malam tiba-tiba gelap, bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap. Kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda.

Oke, pendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Sejauh ini menurut Anda, apakah memang air ya di wilayah Anda masih aman-aman atau seperti apa nih, atau sudah mengalami kekurangan? Karena di musim kemarau panasnya itu sangat luar biasa. Kita diimbau juga untuk bijak menggunakan air begitu ya. Tapi masalahnya kalau kotong sudah bijak menggunakan air, tapi kalau air yang masuk ke ke leding begitu ya, ataupun juga ke rumah-rumah kita ini, kalau menggunakan PDAM bagaimana? Apakah memang semuanya lancar-lancar saja atau justru mengalami kendala nih ya? Boleh Anda sampaikan ke kami di line telepon 0380825444 atau 8431152 sebelum nanti Kotong akan berbincang bersama dengan Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang gitu ya. Nah, jadi kalau Kotong lihat meteran air di rumah, mungkin yang terlihat hanya deretan angka yang terus berubah sesuai dengan Kotong Pung penggunaan. Tetapi dari angka inilah salah satu dasar perhitungan pemakaian air gitu. Jadi seperti apa prosesnya, nanti Kotong juga akan tanya-tanya ya dengan Bapak Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang. Tapi sebelumnya itu, bolehlah Anda bagi-bagi info seperti apa sih kondisi air di wilayah Anda, khususnya untuk Anda yang pengguna PDAM Kota Kupang atau Kabupaten Kupang. Boleh Anda sampaikan ada kosong deh keluhan-keluhan yang Anda temui sejauh ini gitu ya. Apakah memang sejauh ini lancar-lancar saja airnya, airnya mengalir sangat deras, atau justru dia pung air, aduh kasihan. Boleh ya Anda sampaikan nanti ke Ton juga, atau Anda ingin tanya-tanya ya, ke titipan pertanyaan untuk juga ke Direktur Perumda Air Minum, nanti Anda sampaikan juga ya di kebersamaan Kotong, nanti akan bahas bersama dengan narasumber di line telepon begitu. Nah, kita juga masih mau menyapa Anda pendengar yang pagi ini sudah bersiap-siap ke tempat aktivitasnya, hati-hati di jalan gitu ya. Halo Kak Jeffrey, Gebu katanya air sudah dekat kakak. Wih, luar biasa. Kita mau menyapa untuk Anda yang lagi gabung di TikToknya RRI Kupang. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini semua usaha Anda capaiannya berhasil semua. Nah, ada informasi dari rri.co.id, di mana pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sampai sekarang masih tetap stabil, termasuk kepercayaan investor dari luar negeri. Dia bilang bahwa kepercayaan investor ini terlihat dari peringkat kredit Indonesia yang masih dipertahankan lembaga internasional. S&P Global Ratings tetap kasih peringkat PBB dengan outlook stabil, sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester 1 tahun ini juga masih cukup kuat, yaitu mencapai 5,45%. Sementara inflasi bulan Agustus kemarin tercatat 3,19% secara tahunan. Dari sisi perdagangan, Indonesia juga masih tercatat surplus sebesar 3,7 miliar dolar Amerika Serikat sampai bulan Juli 2026. Cadangan devisa juga masih di angka 145,3 miliar dolar Amerika Serikat.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Selamat pagi pendengar Pro 1, selamat beraktivitas di hari yang baru ini. Ya, tadi Beta juga sempat berbincang dengan beberapa penggemar pendengar yang sudah gabung tadi bahwa sejauh ini aman-aman saja ya menyangkut dengan air-air Sudeka begitu ya. Tapi pernahkah tagihan air di rumah tiba-tiba terasa berbeda dari pemakaian biasanya? Di balik angka pada tagihan air ada proses pembacaan meter yang menjadi dasar perhitungan pemakaian pelanggan. Karena itu akurasi pembacaan meter ini menjadi hal penting agar pelanggan membayar sesuai dengan jumlah air yang digunakan. Hari ini Kota akan bahas dari meteran ketagihan upaya Perumda Kota Kupang jaga akurasi pembacaan air bersama dengan Bapak Isidorus Lidijawa Esfil MM, Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang. Selamat pagi Pak Iso.
2: Selamat pagi Kak Fongki dan para pendengar RRI Pro 1 di mana saja bisa memantau siaran ini. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat. Kabar baik Bapak ya?
2: Puji Tuhan. Baik-baik.
1: Puji Tuhan. Baik Bapak, kalau misalnya ya Kotong bahas soal ini, kira-kira seberapa penting akurasi pembacaan meter dalam menentukan tagihan pelanggan setiap bulan nih Bapak? Apakah memang sebelum Kotong pibayar begitu bayar tagihannya, Kotong cek-cek dulu dia punya angka meter nih Bapak?
2: Ya baik, terima kasih untuk para pendengar RRI Pro 1 dan Kakak Fongki serta teman-teman di studio. Jadi memang akurasi meter ini sangat penting karena ini adalah alat ukur yang memastikan apakah pelayanan Perumda Air Minum Kota Kupang itu profesional atau tidak. Oh, karena itu memang kita selalu berusaha untuk memastikan agar meter-meter pelanggan itu adalah meter-meter yang pembacaan meternya itu presisi dan akurat. Seperti itu.
1: Jadi sangat penting begitu Bapak ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau Koto mulai dari persoalan yang paling sering dirasakan oleh pelanggan itu seberapa besar Bapak sebenarnya masalah ketidakakuratan pembacaan meteran air terjadi di wilayah Kota Kupang nih. Ada Kosonde yang misalnya kotompung pelanggan dong, tiba-tiba pibayar dong kaget dengan dia punya ini, dia pun jumlah tagihan dibandingkan dengan angka meteran kok berbeda begitu Bapak ya, atau kok tiba-tiba hei kok naik 100 ribu begitu Bapak?
2: Ya betul, ini memang kondisi yang sering terjadi dan para pelanggan biasanya menyampaikan pengaduan itu baik secara langsung mereka datang ke kantor, ke loket pengaduan kita, maupun mereka menggunakan kanal-kanal sosial media kita, baik di TikTok, di Facebook, ataupun bisa menelepon langsung ke petugas maupun langsung ke saya.
1: Yeah.
2: Jadi keluhannya itu seperti ini Kakak. Beberapa bulan terakhir ini kami menggunakan air dengan jumlah orang di rumah, pemakaian air itu kurang lebih kita misalnya membayar 100 ribu untuk beberapa bulan terakhir. Tapi kenapa bulan ini menjadi 200 ribu?
1: Naik.
2: Itu pertanyaan yang selalu disampaikan. Jadi ada kenaikan tagihan, sementara pelanggan merasa kami di rumah tidak bertambah orang, penggunaan air kami itu seperti biasa saja. Kenapa sekarang ada kenaikan tarif? Nah, jadi memang selalu kita menjelaskan melalui para petugas bahwa kenaikan tagihan itu tentu tidak serta-merta datang sendiri. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kita memang langsung memastikan bahwa mungkin ada persoalan dengan meter pelanggan.
1: Iya.
2: Mengapa? Karena tagihan yang kita tagihkan kepada pelanggan itu adalah proses akhir dari serangkaian proses yang sudah dimulai sejak awal, yakni pembacaan meter. Jadi petugas kita baca meter di meteran pelanggan, lalu itulah yang akan menjadi DRD, daftar rekening yang ditagihkan. Dan DRD itulah yang akan menjadi pendapatan Perumda. Seperti itu, Kak. Sehingga kita memastikan yang pertama, apakah meter pelanggan itu masih baik atau sudah kurang baik. Nah, Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga memastikan apakah di jaringan di sekitar rumah pelanggan atau dari jaringan pipa yang masuk SR ke rumah itu,
1: yeah,
2: jangan sampai ada yang bocor.
1: Oke.
2: Okay. Jangan sampai ada yang bocor atau misalnya pelanggan lupa tutup kerannya atau misalnya karena kerja akhirnya keran dibiarkan terbuka supaya kalau air keluar bisa langsung masuk kiri, tapi misalnya kadang-kadang airnya sudah penuh,
1: iya,
2: lalu kerannya tetap terbuka begitu. Lalu yang ketiga, ini juga yang sering terjadi adalah rumah yang punya kos-kosan.
1: Mm-hmm.
2: Ya, itu kadang ada pengeluhan, tapi kita mesti memastikan apakah pemilik rumah dalam hal ini pelanggan itu bisa memastikan bahwa penggunaan air di kos-kosan itu sudah sesuai dengan apa namanya kebutuhan, karena kadang-kadang di kos-kosan ini anak-anak kos ini buka air itu tidak terkontrol atau mereka ke kampus kerannya tidak ditutup, macam-macam lah begitu. Nah, dengan penjelasan-penjelasan seperti ini, ya kadang-kadang setelah kita telusuri ke lapangan benar ternyata ada kebocoran di jaringan pelanggan, gitu.
1: Nah, Bapak,
2: lalu juga jadi, dalam kasus lain misalnya ada kos-kosan yang pemilik kos itu sebagai pelanggan dia tidak ada di tempat, jadi anak-anak kos itu menggunakan air sudah ya suka-suka lah gitu. Jadi itu akan berefek pada jumlah tagihan nanti yang akan dibebankan kepada pelanggan, seperti itu.
1: Iya, yeah. Jadi Pak Iso, kalau misalnya tadi di awal Bapak bilang ini ada masalah dengan dia pemeteran, kira-kira bagaimana dia pun cara supaya jangan sampai pelanggan dirugikan hanya karena masalah meteran yang rusak dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Apakah mengadu ke Perumda terus dari tim teknis itu turun ke rumah pelanggan untuk memperbaiki atau bagaimana caranya?
2: Iya, yeah, kalau persoalan itu terjadi karena kondisi meter kita yang sudah tidak baik lagi, maka yang pasti kita lakukan adalah melakukan pergantian meter.
1: Oke. Okay.
2: Pergantian meter. Karena itu memang sekarang ini sudah sekitar 200-300 meter yang memang sudah masuk dalam daftar untuk kita ganti. Karena dalam pembacaan-pembacaan itu sudah dinilai tidak presisi.
1: Yeah.
2: Apalagi meter-meter air ini kan ada usia produktifnya, dalam arti di atas 5 tahun itu sudah dipastikan
1: harus ganti.
2: Sudah tidak akurat lagi, harus ganti.
1: Oh yeah.
2: Nah, kebanyakan meter-meter kita di kota ini kan meter-meter yang usianya sudah di atas 5 tahun.
1: Yeah.
2: Seperti itu. Sehingga memang secara bertahap kami sekarang sedang melakukan proses penggantian meter. Karena itu saya mengambil satu langkah inovatif, saya bentuk di sini namanya Satgas Ganti Meter.
1: Oh yeah.
2: Iya. Bapak. Jadi tugas mereka setiap hari itu adalah dari rumah ke rumah pelanggan berdasarkan data yang sudah ada untuk melakukan pergantian meter.
1: Iya, Pak Iso, ini ada yang sudah bergabung di line telepon, kotong terima doe. Halo, selamat pagi.
3: Boleh, siap. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Beni di Oepura.
1: Pak Beni di Oepura. Bagaimana Bapak? Adakah persoalan yang ingin disampaikan atau justru apresiasi? Silakan.
3: Nah, pertama saya mau apresiasi dulu. Saat ini kan Perumda Air Kota Kupang itu lagi memberikan keringanan untuk pasang baru. Hanya dengan 1.500.000 kita bisa pasang meter baru air. Nah, hanya kemarin itu 1.500.000 itu hanya sebatas 6 meter begitu, bukan
1: sepanjang yang kotong inginkan.
3: Saya pasang itu sekitar 14 meter.
1: Oke.
3: Okay. Nah, jadi kenanya itu sekitar 3 jutaan lah begitu. Apa betul begitu Pak Is? Saya mau bersaran saja untuk Kota Kupang. Kalau bisa untuk penyaluran air itu, kita bisa melakukan kerjasama dengan pemilik-pemilik sumur bor. Pemilik sumur bor, sehingga wilayah yang kira-kira ada sumur bor itu bisa dilayani lewat sumur bor tersebut, begitu.
1: Yeah.
3: Nah, kita Perumda kerjasama dengan pemilik sumur bor, begitu.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau kami di Oepura ini, kami hanya jalan itu setiap hari Minggu sampai dengan Senin pagi. Gitu. Saya salut dengan Perumda Kota Kupang bikin inovasi baru yang mengurangi ini apa pasang baru. Itu okay. Saja.
1: Baik Pak Beni, terima kasih. Selamat pagi. Tanggapan dari Bapak Is, silakan Bapak.
2: Baik, terima kasih Bapak Beni di Pura untuk masukan yang sangat luar biasa. Yang pertama berkaitan dengan promo sambungan rumah. Betul, di bulan Agustus kemarin kita sudah mengadakan promo sambungan baru, sambungan rumah yang dari regulernya 2,5 juta, kita pangkas 1 juta menjadi hanya 1,5 juta rupiah. Tetapi itu pun kita masih beri kemudahan. 1,5 juta itu tidak langsung dibayarkan semua, tapi kita beri kemudahan lagi. Pelanggan, calon pelanggan cukup membayar 700 ribu di depan, langsung kita proses survei dan pemasangan, 800 ribunya boleh dicicil selama 8 kali.
1: Yeah. Ya.
2: Jadi itu sudah kita lakukan promo dan kita sudah tutup kemarin di 31 Agustus kemarin. Dan kita sedang merekap ini berapa banyak yang kemarin mendaftar dan membayar RAB-nya. Memang betul yang promo itu 6 meter dari rumah ke jaringan kita itu 6 meter. Selebihnya tentu ada biaya tambahan. Mengapa? Karena kita butuh material, butuh tambahan material dan itu ada biayanya. Nanti kita akan diskusikan tentunya bersama petugas.
1: Ya. Oke, lalu bagaimana dengan kerjasama dengan
2: pemilik sumur bor? Betul. Sekarang Perumda Air Minum mengelola 43 sumur bor di seluruh wilayah Kota Kupang. Dan 10 sumur bor diantaranya adalah sumur bor PKS. Artinya, itu sumur bor yang kita kerjasamakan dengan masyarakat. 10 sumur bor. Itu sudah sejak beberapa tahun kita lakukan kerjasama. Kita juga selalu membuka ruang untuk membangun kolaborasi dengan masyarakat yang memiliki sumur bor, tapi tentunya dengan beberapa catatan. Yang pertama, kita harus uji debitnya. Yeah. Apakah debit airnya itu besar, kuat, atau tidak, kan gitu. Yang kedua, kita mesti memastikan apakah di sekitar sumur bor itu, sekalipun debitnya besar, tapi apakah ada jaringan kita atau tidak, kan begitu. Nah, sehingga memang dua hal ini yang selalu kita pertimbangkan. Nah, kalau memang di situ sumur debitnya bagus dan ada jaringan kita, maksudnya ada pipa kita, tentu kita bisa membangun kerjasama untuk pelayanan air bersih kepada masyarakat. Prinsipnya, Perumda selalu terbuka untuk kerjasama dengan masyarakat karena memang sangat membantu.
1: Okay.
2: Sangat membantu pelayanan atau cakupan pelayanan di masyarakat.
1: Jadi Pak Is, dengan kerjasama untuk beberapa kerjasama itu dengan sumur bor itu, dipastikan bahwa debit air yang turun langsung ke pelanggan ini semuanya dalam keadaan lancar-lancar saja ya Pak ya? Tidak ada yang mengeluhkan bahwa aduh ini kenapa di Bepung ini wilayah ini kok airnya jalannya sedikit tapi tagihannya besar begitu Bapak?
2: Ya, Kak Fokki, memang kalau kita bicara sumur bor dalam konteks Kota Kupang ini, tentu dua realitas yang kita hadapi. Yang pertama, kalau di musim hujan, debit airnya melimpah, bagus. Tetapi kalau di musim kemarau seperti sekarang, tentu debitnya menurun. Dan sekarang misalnya, kami punya sumur bor satu yang di Jalan Pelokila, di TPU Liliba, itu debit airnya sudah hilang.
1: Oh,
2: artinya
1: yeah.
2: apa? Ini Godzilla El Nino ini punya dampak bagi debitasi air kita, sehingga memang kita selalu mengajak masyarakat, mengajak pelanggan untuk ya berhemat menggunakan air, karena sumur bor itu kalau kita sedot terus airnya akan habis. Kita butuh waktu untuk dia tampung lagi, begitu kakak. Sehingga itulah konsekuensi dengan kita menggunakan sumur bor, karena di kota ini kita tidak punya sumber air dari pegunungan, kita sudah ada gunung dan bukit nah di kota ini.
1: Jadi Bapak, apakah itu sebanding dengan jumlah pelanggan yang banyak di Kota Kupang? Karena tadi ada beberapa sumur bor yang debit airnya susun ada Bapak ya. Apakah ini dengan yang masih beroperasi ini sebanding dengan jumlah pelanggan yang ada di Perumda Air Minum Kota Kupang nih Bapak?
2: Ya, pelanggan kita sekarang 19.000, pelanggan aktifnya sudah sekitar 12.000-an, dan memang dengan sumber air kita sekarang existing, baik air permukaan di Kali Dendeng maupun 43 sumur bor itu, kita berusaha untuk semaksimal mungkin melayani kebutuhan air para pelanggan. Misalnya tadi ada sumur bor yang sudah mengering, dalam arti debitnya sudah tidak ada lagi, kami sudah lakukan rekayasa untuk mengalihkan pelayanan kepada warga yang memang sebelumnya dari sumur bor itu, kita alihkan dari sumur bor terdekat. sehingga dengan demikian kebutuhan air masyarakat tidak terganggu. Tetap kita lakukan rekayasa. Tapi misalnya dari sebelumnya 3 kali pengaliran seminggu, mungkin kita akan rekayasa menjadi 2 kali atau 1 kali saja. Seperti itu, karena memang DPR kita terbatas.
1: Iya, sudah di musim kemarau panjang ini ya Bapak ya.
2: Betul Kakak.
1: Nah tadi Beta tanyakan lagi Bapak yang sempat terputus, itu soal pemasangan apa alat yang baru kalau misalnya 5 tahun sudah terpakai begitu ya. Ini berarti masyarakat bisa apa namanya untuk memasang baru ini apakah dengan biaya yang baru juga dikeluarkan oleh pengguna atau 50-50 nih, 50 dari Perumda Air Minum, 50 dari ini pelanggan?
2: Tidak Kakak, kalau untuk pergantian meter, dalam arti pemasangan meter baru itu tidak ada biaya yang dikenakan kepada pelanggan.
1: Oh, tidak ada ya?
2: Jadi, iya, itu memang dari ditanggung semua oleh Perumda. Mm-hmm. Karena memang tanggung jawab kita, meter pelanggan rusak, ya kita yang harus ganti. Karena itu memang kewajiban kita, seperti itu.
1: Butuh waktu berapa lama, Pak? Misalnya dari pengaduan, minta tolong digantikan meteran ini tanggapnya berapa untuk apa? Waktunya berapa lama untuk menggantikan, Pak?
2: Ya, kita sebenarnya berharap lebih cepat lebih baik. Tapi misalnya dalam 1-2 hari bisa kita ganti. Misalnya ada pengeluhan hari ini, Pak, meter kami rusak. Kami minta petugas turun cek, oh betul rusak. Ya, bisa langsung diganti hari itu. Kalau memang, makanya kita selalu berusaha supaya stok meter baru itu selalu ada di kantor. Jadi manajemen stok kita jalan, misalnya meternya lagi sisa 40 Pak, petugas sampaikan kepada saya, jadi kita order lagi, jadi selalu ada stok di kantor. Jangan sampai ketika ada kebutuhan pergantian meter atau pemasangan SR, itu kan butuh meter, nah meter kita habis. Nah, kita kan selalu pesan dari Java. Nah, pesanan dari Java ini 2 minggu sekali baru bisa tiba Pak, sehingga memang kita harus perhatikan juga ini manajemen stoknya.
1: Iya Pak, waktu kita juga terbatas Pak, kira-kira terakhir nih apa komitmen dari Perumda Air Minum Kota Kupang sendiri kepada pelanggan agar setiap meter kubik air yang ditagihkan ini benar-benar mencerminkan pemakaian yang tercatat secara akurat nih Bapak?
2: Ya tentu kami selalu meminta kepada para pelanggan agar terbuka untuk menyampaikan kondisi yang terjadi di meter-meter kita yang ada di rumah-rumah pelanggan. Jadi sebenarnya pelanggan itu punya akses untuk bisa membaca sendiri, tidak harus petugas kita. Iya, jadi misalnya pelanggan itu bisa foto meternya real time, lalu bisa kirim ke kita, sehingga kita bisa cek, seperti itu. Lalu kalau misalnya ada gangguan, bisa infokan, dan petugas kita akan turun. Nah sekarang kita sudah punya alat tester ya, water meter tester ini yang portable, bisa dibawa ke mana-mana. Jadi dengan alat ini kita bisa memastikan meter-meter di lapangan itu presisi, akurasinya terjaga, tapi juga untuk meyakinkan ke para pelanggan bahwa soal angka meter itu bukan kita rekayasa, tapi kita bisa uji dengan alat ukur yang tersertifikasi. Karena itu nanti alat ini sudah mulai kita operasikan, kalau misalnya di lapangan ada kendala, pelanggan bilang kami punya meter begini ini, lalu petugas bilang begini. Nah, untuk menjembatani problem-problem itu kita pastikan dengan tester tadi, dengan water meter tester, sehingga tidak ada lagi saling curiga nih antara pelanggan dengan petugas kita, seperti itu. Lalu yang berikut, tentu komitmen kami adalah untuk terus meningkatkan pelayanan, termasuk dengan mengganti meter-meter yang sudah rusak atau sudah masuk daftar tunggu untuk diganti. Sekarang komitmen kita setiap bulan kita mengganti 70 meter. Ini sudah beberapa bulan nih, setiap bulan 70. Maka Satgas yang saya bentuk, setiap hari itu mereka dari rumah ke rumah berdasarkan data yang ada untuk melakukan pergantian-pergantian meter. Memang kita rasakan manfaatnya, karena DRD, ya daftar rekening yang ditagihkan itu akan bertambah ketika meter kita diganti. Itu berarti bahwa selagi meter kita yang rusak atau tidak presisi belum diganti, maka bahasa awamnya itu tekor, kami tekor. Mengapa? Karena pembacaan kita di meter pelanggan itu pembacaan yang tidak presisi. Nah inilah yang terjadi, mengapa yang tadi di awal misalnya, selama 3 bulan penagihannya per bulan 100 ribu, di bulan keempat menjadi 200 ribu setelah diganti meter. Itu berarti bahwa sebenarnya di 3 bulan yang terakhir itu, angka yang harus dibayarkan pelanggan itu 200 ribu, bukan 100 ribu. Mengapa? Karena kemarin-kemarin itu meter kita masih meter lama. kan begitu. Jadi sebenarnya yang rugi itu kita.
1: Siap.
2: Nah, jadi dengan alat yang sekarang ada, mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk pembacaan meter pelanggan secara lebih tepat, tetapi juga kita bisa menekan tingkat kehilangan air.
1: Baik.
2: NRW yang masih cukup tinggi. Baik. Dan dengan itu ya, pelanggan bisa kita layani secara lebih profesional lagi. Terima kasih.
1: Oke, okay. Terima kasih banyak ya Bapak Is sudah bersama kami di program Satria Kupang, lalu wawancara Kupang Pagi. Selamat beraktivitas, sukses selalu Bapak.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Jadi pendengar, akurasi pembacaan meter ini bukan hanya soal angka ya, tapi ini juga soal keadilan dan kepercayaan antara pelanggan dengan penyedia layanan air minum. Dengan meter yang akurat, pencatatan yang transparan, serta pelanggan yang aktif melakukan pengecekan dan pengaduan, diharapkan tagihan air ini benar-benar sesuai dengan pemakaiannya. Kami tuntaskan sampai di sini saja dan jangan lewatkan. Setelah ini kita akan dengarkan informasi cuaca dan informasi terkini dalam Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta.

0: Pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca Provinsi NTT disampaikan oleh Pak Fitra. Selamat pagi, Pak Fitra.
1: Halo, selamat pagi.
0: Bagaimana kabar, Pak, hari ini?
1: Baik, luar biasa, Pak.
0: Luar biasa. Seperti apa nih, Pak, informasi cuaca hari ini? Karena seperti di balik jendelanya Bro Satu, hari ini tiada berawan nih ya. Cuacanya cerah, Pol. Apakah sama juga untuk siang sampai malam nanti? Silakan, Pak.
1: Oke, baik, Pak. Halo, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Rabu 2 September 2026. Untuk cuaca di pagi hari, secara umum di NTT cerah hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum cerah hingga berawan tebal. Pada malam hari, cerah hingga berawan tebal, dan pada dini hari, cerah hingga berawan. Dengan potensi kabut di wilayah Toe, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara di NTT secara umum berkisar sekitar 20 hingga 32 derajat Celcius. Dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian dataran tinggi lainnya 11 hingga 25 derajat Celcius. Untuk angin rata-rata dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan sekitar 5 hingga 40 km per jam. Jadi kami ada peringatan dini waspada potensi angin kencang untuk di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kota Endau, dan Saburai Jua. Untuk perkiraan cuaca lebih lanjut hingga tingkat kelurahan dan desa bisa diakses melalui https://cuaca.bmkg.go.id. Semoga bermanfaat.
0: Ya, Pak Fitra, untuk empat wilayah yang tadi ada potensi angin kencangnya, apakah beberapa hari ke depan juga empat wilayah itu masih ada potensi yang sama, Pak, cuaca, potensi angin kencangnya, Pak?
1: Halo, Pak. Iya, Pak. Angin kencang sendiri di wilayah Kota Kupang diprediksi sekitar 25 km per jam, berikut juga dengan Kabupaten Kupang dan Rancandau, atau untuk Saburai Jua sekitar 20 km per jam. Untuk 3 hari ke depan, wilayah tersebut masih berpotensi angin kencang dan juga ada tambahan di wilayah Manggarai.
0: Soalnya kalau siang-siang ini anginnya sangat luar biasa, Pak. Menakutkan juga nih. Oke, terima kasih ya Pak Fitra untuk informasi cuacanya di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pendengar, demikian Pak Fitra, perakirawan BMKG Altari Kupang yang sudah menyampaikan informasi cuaca hari ini khusus untuk wilayah-wilayah yang tadi disebutkan dengan angin kencangnya. Diharapkan bahwa tetap waspada, 3 hari ke depan angin kencang masih terus terjadi.
2: Dede lagi main apa?
3: Lagi Alin. Ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya Pa.
3: Exel.
2: Apa namanya?
3: Ajel.
2: Ajel. Ini huruf U.
3: U.
2: U. Ini huruf N.
3: Ini N.
2: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
3: Enggak ada B.
2: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
4: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
5: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
6: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Sari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Mana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah.